digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar aplikasi pesan instan WhatsApp menghadirkan layanan berlangganan bernama WhatsApp Plus yang menawarkan sejumlah fitur tambahan dibandingkan dengan versi gratis. Kalau WhatsApp reguler ini lebih fokus pada fungsi komunikasi dasar, WhatsApp Plus dirancang untuk memberikan pengalaman pengguna yang lebih personal melalui berbagai opsi kostumisasi tampilan dengan pengaturan aplikasi. Salah satu fitur unggulan WhatsApp ini adalah WhatsApp Plus gitu ya. Itu kemampuan menyematkan atau pin chat hingga 20 percakapan sekaligus di halaman utama ya. Jumlah ini jauh lebih banyak dibandingkan dengan versi gratis yang hanya memungkinkan pengguna menyematkan maksimal 3 chat saja. Selain itu, WhatsApp Plus ini juga menyediakan 18 pilihan tema warna baru yang dapat mengubah tampilan antar muka aplikasi secara menyeluruh. Pengguna dapat memilih berbagai warna seperti Vibrant Blue, ada Royal Purple, Forest Green, dan juga ada Golden Yellow. Banyak sekali nih pilihan warnanya. Jadi kalau mau yang premium, harus bayar dulu ya. Kalau yang gratis nggak ada yang kayak gitu. Dari sisi tampilan, pengguna ini juga diberikan kebebasan untuk mengganti ikon aplikasi di layar beranda. Tersedia ada 14 desain ikon berbeda, mulai dari tema klasik, efek glitter, nuansa kosmik, tekstur, dan masih banyak lagi ya. Anda bisa ikuti informasi lengkapnya mendengar di rri.co.id.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan, bukan operasi yang bahan-bahannya menggunakan.

0: Pendengar, pemerintah Kota Gorontalo akan menggelar lomba kebersihan antar kelurahan dalam rangka memperingati Hari Lingkungan Hidup yang jatuh pada tanggal 5 Juni 2026 mendatang. Rencana ini disampaikan oleh Kota Gorontalo dan Nambea serta agenda silaturahmi pemerintah bersama masyarakat di Kelurahan Pulu Bala Minggu 10 Mei 2026. Dalam keterangannya, Anhan menegaskan lomba kebersihan ini tidak hanya bersifat seremonial, tapi juga disertai evaluasi terhadap kinerja aparat kelurahan untuk menjaga kebersihan lingkungan. Anda bisa ikuti informasi lengkapnya pendengar di rri.co.id.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Husin Ali, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Gorontalo, menaruh harapan besar kepada RRI Gorontalo menyiarkan siaran Piala Dunia 2026. Banyak harapan yang ada di sana, generasi kita membutuhkan wadah yang bisa menaungi keinginan mereka untuk bisa menonton dan membangun komunikasi yang baik di antara sesama. Terima kasih buat RRI, bravo RRI, semakin jaya RRI siaran Piala Dunia 2026.

0: Cek Fakta Pro 1 RRI Gorontalo.
1: Pendengar, banyak orang mengira ketombe dan kepala gatal pasti karena jarang keramas. Tapi ada juga yang sudah rajin keramas, malah ketombenya makin parah. Jadi sebenarnya yang salah jarang atau keseringan keramas. Ketombe adalah kondisi umum yang ditandai dengan kulit kepala mengelupas dan sering disertai rasa gatal. Penyebabnya ternyata tidak sesederhana jarang keramas. Salah satu penyebab utama ketombe adalah jamur alami bernama Malassezia. Jamur ini sebenarnya hidup normal di kulit kepala semua orang. Masalah muncul ketika pertumbuhannya berlebihan karena jamur ini memakan minyak alami di kulit kepala dan menghasilkan zat yang bisa memicu iritasi dan pengelupasan kulit. Kalau jarang keramas, minyak dan sel kulit mati menumpuk di kulit kepala. Kondisi ini jadi makanan favorit Malassezia, sehingga ketombe bisa semakin banyak dan gatal makin terasa. Tapi di sisi lain, keramas terlalu sering juga bisa menjadi masalah. Terlalu sering keramas, terutama dengan sampo yang keras, bisa menghilangkan minyak alami kulit kepala. Akibatnya, kulit kepala menjadi kering dan iritasi. Saat kulit kepala kering, tubuh justru merespon dengan memproduksi minyak yang lebih banyak sebagai kompensasi. Kondisi ini bisa memicu ketombe kembali. Inilah sebabnya ada orang yang jarang keramas tapi tidak ketombean. Sementara yang rajin keramas justru bermasalah. Jadi kuncinya bukan soal seberapa sering, tapi seberapa tepat. Frekuensi ideal keramas berbeda-beda untuk setiap orang, tergantung jenis kulit kepala dan aktivitas hariannya.
0: Cek Fakta Pro 1 RRI Gorontalo.

0: Ya, pendengar dimanapun Anda berada, masih kita lanjutkan untuk kebersamaan kita di Gorontalo pagi ini, dan kita akan ikuti untuk dialog Gorontalo pagi ini akan membahas kembali topik yang sudah kita hadirkan di jam 7 tadi ya, mengenai pengawasan WNA di Gorontalo, apa tantangannya. Ini kita akan ikuti bersama dengan Bobby Riawan. Ya, selamat pagi Bobby.
1: Pagi Bobby. Ya, selamat pagi, Ashar.
0: Ya, Bobby, ya, Bobby, ini tentunya pengawasan terhadap warga negara asing atau WNA, ini sekarang jadi perhatian penting ya di berbagai daerah termasuk di Gorontalo, Bobby.
1: Ya, memang kita lihat dalam kurung 10 tahun terakhir ini aja ya, ini Gorontalo sangat tumbuh pesat ya perkembangannya ya, pembangunannya ya. Kita lihat dari pertumbuhan dunia usaha, peluang kerja ini cukup terbuka, dan dibuktikan salah satunya juga tenaga kerja bukan hanya dari tenaga lokal kita ya, bahkan ada dari luar negeri ya, warga negara asing nih datang ke Gorontalo.
0: Iya. Nah, ini seperti apa nanti mekanisme pengawasannya ya, dan apa namanya, tantangan apa yang akan dihadapi, kita akan bersama dengan narasumber pagi ini. Bobby ya, silakan.
1: Baik. Ya, baik aja. Memang tantangannya saat ini bagaimana warga negara asing yang ada di Gorontalo, dalam hal ini tanda kutip ya, sebagai tenaga kerja, ini tentunya butuh pengawasan dari pemerintah daerah, termasuk juga dari instansi vertikal. Dalam hal ini bagaimana dari lembaga negara, dalam hal ini imigrasi, untuk melakukan sinergitas dan koordinasi dengan pemerintah daerah dalam hal untuk melakukan pengawasan bagi tenaga kerja warga negara asing di Gorontalo. Nah, saat ini sudah ada 3 narasumber dari 4 yang kami undang untuk bergabung melalui via Zoom di dialog pagi hari ini terkait dengan pengawasan warga negara asing di Gorontalo, apa tantangannya. Yang pertama kami sapa Kepala Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Gorontalo, Pak Joshua Pahala Martua. Ya, assalamualaikum Pak Joshua, selamat pagi.
2: Salam Pak, selamat pagi Pak, selamat pagi semuanya.
1: Ya, baik.
2: Salam kenal.
1: Baik, sebelumnya Pak Joshua, terima kasih sudah bergabung ya di dialog pagi hari melalui Zoom, Pak Kepala Imigrasi, Pak Joshua.
2: Terima kasih Pak atas undangannya. Ya. Senang sekali berada di sini bersama.
1: Wah, sama kami, senang sekali Pak Joshua bisa bergabung pagi hari ini. Baik, ya ada narasumber lagi, tiga lagi, ada Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gorontalo Utara, Ibu Femi Amu. Assalamualaikum Bu Femi.
3: Waalaikumsalam Pak Bobby. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat bahagia, salam kenal.
1: Alhamdulillah. Baik, terima kasih Bu Femi sudah bergabung juga melalui via Zoom bersama kami di pagi hari ini. Ya, baik. Kemudian ada Kepala Bidang Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja Provinsi Gorontalo, Edwin Hulopi. Assalamualaikum Pak Edwin.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk semuanya, khususnya pemirsa RRI di mana saja berada.
1: Baik, terima kasih Pak Edwin sudah bergabung juga di pagi hari ini bersama kami RRI Gorontalo. Ya, kemudian ada Pengawas Ketenagakerjaan dari Dinas Tenaga Kerja Provinsi Gorontalo, Muhammad Yodi Pantobiludi. Assalamualaikum Pak Yodi.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, salam hormat.
1: Baik, terima kasih Pak Yodi juga sudah bergabung melalui via Zoom di pagi hari ini. Ya, baik pendengar, sebelumnya kami informasikan juga nantinya kami akan buka line telepon di 0821-9664-8664. 0821-9664-8664, atau bisa memberikan pertanyaan, saran di kolom komentar melalui channel YouTube RRI Gorontalo. Karena saat ini kita live, selain live audio juga kami live streaming melalui YouTube RRI Gorontalo. Baik, yang pertama saya ke Pak Joshua sebagai Kepala Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Gorontalo, Pak Joshua Pahala Martua. Baik Pak Joshua, sebelum kita lebih jauh, kita ingin juga mendengarkan, bisa disampaikan kepada masyarakat, sebenarnya sih berapa sih sebenarnya sampai saat ini data dari Kantor Imigrasi, jumlah warga negara asing yang ada di Gorontalo sebagai tenaga kerja. Ini kan kalau bicara warga negara asing kan ada beberapa kriteria Pak Joshua ya. Ada yang datang sebagai pengunjung atau turis. Nah, ini kita bahas terkait dengan warga negara asing yang di Gorontalo sebagai tenaga kerja. Pak Joshua bisa disampaikan saat ini data yang ada terbarunya, berapa jumlah sementara totalnya Pak Joshua? Pak Joshua bisa diopin dulu, Pak. Oke.
2: Terima kasih, Pak. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Sehat selalu kita semua. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan pada saya. Salam kenal mungkin Jin untuk Ibu Felmi Amu, Bapak Edwin, dan juga Bapak Jordi. Sebagai informasi yang saya sampaikan bahwa jumlah warga negara asing tahun ini yang memang terdaftar sebagai pemegang izin tinggal terbatas untuk bekerja itu ada sebanyak 14 orang, Pak.
1: 14 orang,
2: ya. Okay. Dan untuk ITAS pelajar itu ada 5 orang, Pak. Tahun ini, Pak, seperti itu.
1: Oke, okay. Iya.
2: Dan total pelajar ya,
1: 5 orang. Iya,
2: total ada 19 orang pemegang ITAS, Pak. Okay. Untuk bekerja dan pelajar seperti itu, Pak.
1: Iya. Baik, Pak Joshua, 14 orang di luar pelajar ya. Yang memiliki tadi sampaikan izin tinggal terbatas ya, berarti ada batasannya. Betul, Pak Joshua ya. 14 iya. Tenaga kerja warga negara asing di Gorontalo. Sebelumnya, data sebelumnya, apakah jumlah 14 orang ini sama dengan data sebelumnya atau ada peningkatan atau penurunan, Pak Joshua?
2: Kalau untuk, jadi memang data yang terdaftar di kami, kalau memang dia sudah keluar otomatis akan hilang dari sistem kami, Pak.
1: Oke.
2: Okay. Jadi memang ini yang terbaru, memang ada penurunan, Pak. Ada penurunan. Ada penurunan.
1: Sebelumnya berapa, Pak?
2: Jadi memang otomatis sebelumnya itu ada sekitar 25, Pak.
1: Wah, cukup banyak ya.
2: 25.
1: Oke. Okay. Iya. Baik. Ini ada dari 25 kurang lebih 14 lagi warga negara yang berada di Gorontalo. Ini 4 dari 14 jumlah ini terbanyaknya berada di wilayah mana?
2: Jadi saya informasikan bahwa memang yang banyak untuk berada warga negara asing khususnya di Gorontalo ini ada di Gorontalo Utara, Pak. Mm-hmm. Gorontalo Utara dan juga ada di Pohuwato, Pak.
1: Oke. Okay. Gorontalo dan Pohuwato.
2: Siap, seperti ya. Itu.
1: Baik, Pak Joshua, dari ini kalau bisa dikatakan ya meskipun dalam kalau dilihat dari jumlah penduduk Provinsi Gorontalo kemudian luasan wilayahnya Gorontalo dengan jumlah WNA-nya 14 orang bisa dikatakan kategori kecil, Pak Joshua ya. Masih dikatakan sedikit lah, 14 orang.
2: Betul. Nah, meskipun, betul, Pak, betul.
1: Ya,
2: betul.
1: Meskipun sedikit, Pak Joshua, tentunya juga tidak lo kita tidak bisa apa ya namanya untuk tidak lepas dari bagaimana pengawasannya. Mereka-mereka WNA ini yang berada di Gorontalo untuk melaksanakan aktivitas sebagai tenaga kerja. Bagaimana sistem pengawasannya dari Kantor Imigrasi Gorontalo, Pak Joshua?
2: Terima kasih, Pak. Terima kasih. Jadi memang, Pak, tantangan dan juga hambatannya. Halo, Pak.
1: Ya, silakan, Pak.
2: Tantangan dan juga hambatannya memang sangat besar, Pak. Kita suara saya terdengar, Pak. Maaf.
1: Oke, silakan lanjut, Pak. Sangat bersih sekali, jernih sekali suaranya, Pak.
2: Oke. Bersih, oke. Nah, jadi memang tantangannya sangat besar, Pak. Karena kita lihat luas wilayah Gorontalo ini sangat besar. Jadi memang tantangan yang kami hadapi, ya yang pertama adalah faktor demografis, Pak. Jadi letak dan juga kondisi lingkungan dari Provinsi Gorontalo sendiri sangat luas. Jadi, tapi sebagai informasi, Pak, di tahun ini kami ada kantor imigrasi baru, Pak. Kantor imigrasi baru yang mana sudah terbentuk dan memang dalam tahap untuk operasional yang berada di Pohuwato, Pak. Seperti itu. Jadi, tapi dengan adanya hambatan atau kendala tersebut, kami tetap maksimal, Pak. Kami upayakan ada beberapa langkah yang kami lakukan. Yang pertama, kami membuat desa binaan imigrasi, Pak. Desa binaan imigrasi, di mana kami menggandeng kepala desa di sana untuk tergabung dalam komunitas tersebut untuk melindungi mungkin warga setempat dan juga memberikan informasi apabila dilihat ataupun disinyalir adanya warga negara asing yang mencurigakan. Di samping desa binaan, seperti diketahui bersama bahwa kami tidak bekerja sendiri, Pak. Kami ada yang namanya tim pengawasan orang asing, Pak, Timpora. Tim pengawasan orang asing. Tadi saya sampaikan bahwa dengan adanya kantor imigrasi yang baru, kantor imigrasi Pohuwato, wilayah kerja kami yang tadinya 6 wilayah kerja, sekarang berkurang menjadi 4 wilayah kerja. Di mana Kabupaten Buala Lemo dan juga Kabupaten Pohuwato sudah diambil oleh wilayah kerja kantor imigrasi yang baru, kantor imigrasi Pohuwato. Kami sisanya ada 4, Pak. Ada Kota Gorontalo, Kabupaten Gorontalo, Gorontalo Utara Kabupaten, dan juga Kabupaten Bone Bolango, Pak.
1: Oke, artinya ini akan mempermudah koordinasinya, Pak Joshua, ketika ada akan terperlakinya di Kabupaten Pohuwato dan Gorontalo Utara. Apalagi dua daerah ini yang terbanyak, Pak, disampaikan.
2: Kemarin, betul, Pak. Betul, Pak, betul. Jadi memang inisiasi dari Kepala Kantor Wilayah, Pak. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Gorontalo untuk pembentukan kantor imigrasi baru tersebut untuk mengatasi adanya kendala atau hambatan demografis terkait lingkungan di Gorontalo itu sendiri, Pak. Seperti itu.
1: Oke. Baik, Pak Joshua, tetap stand by, Pak Joshua. Baik, saya ke Ibu Femi, Ibu, sebagai Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gorontalo Utara. Baik, Ibu Femi, tadi dari kantor imigrasi sudah menyampaikan terkait dengan pengawasan yang dilaksanakan dan juga data terkini ya, jumlah warga negara asing di Gorontalo, salah satunya ada Gorontalo Utara, yang terdapat WNA-nya di sana, Pak Ibu Femi ya. Nah, dari pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara sendiri bisa disampaikan juga dari 14 ini ada berapa sekarang jumlah WNA-nya di sana, Ibu Femi? Tadi Pak Joshua mengatakan totalnya itu 14, nah satunya di Gorontalo Utara.
3: Baik, terima kasih Pak Budi. Yang pertama-tama assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi yang kami hormati Bapak Joshua Martua Etos MM, Kepala Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Gorontalo, yeah, yang mewakili di provinsi, Pak Kadit yaitu Pak Edwin Hulopi, Pak Pengawas Pak Jody, Pak Bobby Irawan bersama kru RRI Gorontalo Pagi. Ya, kami langsung Pak Bobby. Terima kasih data yang disampaikan oleh Pak Kakan Imigrasi. Tapi mohon maaf Pak Kakan, karena beberapa hari lalu, kalau tidak salah 3 minggu lalu atau bulan lalu, personil Bapak itu sudah datang di kantor kami di Gorontalo Utara. Adapun data TKA, tenaga kerja asing yang ada tercatat di Dinas Naker Gorontalo Utara itu ada sebanyak 27 tenaga asing, Pak. Yaitu yang dipekerjakan di 27, Pak Bobby, yang dipekerjakan di LNPLTU Tanjung Karang. Dan mereka ini kalau tadi disampaikan 14 warga negara asing ada di dua daerah, Pohuwato dan Gorontalo Utara. Izin kami menyampaikan bahwa TKA yang ada di kami itu, yang terlapor di kami itu ada 27 orang. Memang berasal dari Cina, memang mereka bekerja dipekerjakan di dua wilayah yaitu Manado dan Gorontalo Utara. Tetapi yang dilaporkan oleh pihak dari LNET ataupun PLTU Tanjung Karang yaitu sebanyak 27 orang. Nah, kami juga mohon dari pihak provinsi, terutama Pak Jody selaku pengawas tenaga kerja, mungkin juga ada data juga dari beliau, karena koordinasi kami dinas kabupaten dengan dinas provinsi itu intens, Pak. Okay. Demikian dari kami, Pak Budi.
1: Baik.
3: Nanti standby.
1: Ya, inilah kita sinergikan data dari imigrasi, dari dinas provinsi dan Kabupaten Gorontalo Utara. Baik, Ibu Femi, tadi dari imigrasi sudah memberikan keterangan terkait dengan bagaimana pengawasan yang dilakukan oleh warga negara asing atau tenaga kerja warga negara asing di Gorontalo. Salah satunya adalah membentuk desa binaan ya, ini untuk mempermudah pengawasannya. Nah, dari di Gorontalo Utara sendiri, ini langkah apa yang dilakukan dalam rangka untuk memperkuat atau meningkatkan pengawasan?
3: Baik Pak Bobby, fungsi kami di Dinas Naker Kabupaten itu adalah cuma pembina. Adapun pengawasannya itu ada di Dinas Naker Provinsi. Dan ini juga yang kami sangat sayangkan, kemarin juga itu pembinaan dan pengawasan itu ada di Dinas Kabupaten, namun karena ada regulasi terpaksa untuk pengawasannya itu ditarik ke Dinas Provinsi. Nah kami juga berharap kalau tidak

0: pengetahuan atau keahlian dari tenaga kerja asing itu. Nah, ini salah satu poin yang perlu diawasi dari sekian banyak hal yang harus diawasi oleh apa namanya fungsional pengawas tenaga kerjaan. Dan selama ini alhamdulillah kami dengan imigrasi, dengan tim pengawasan orang asing selalu berkoordinasi dengan kabupaten kota, dan tentu semakin baik juga apabila ada peran serta masyarakat, media, apabila menemukan hal-hal yang berkaitan dengan pelanggaran tenaga kerja asing. Demikian.
1: Oke. Baik, Pak Yodi, kalau bicara warga negara asing yang menjadi tenaga kerja di Provinsi Gorontalo ini kan bukan hal yang baru ya. Ini sudah cukup lama, sudah bertahun-tahun ya di Gorontalo itu. Nah, Pak Yudi, dari selama ini, dari hasil pemantauan di lapangan, apakah dari Dinas Tenaga Kerja Provinsi Gorontalo menemukan suatu pelanggaran terhadap perusahaan dalam penggunaan tenaga kerja asing?
0: Ya, memang kita beberapa kali pernah melakukan sidak dengan tim pengawasan orang asing, dan dari setiap kali kita menemukan pelanggaran-pelanggaran tersebut, tentu masing-masing secara berjenjang kita melakukan proses hukumnya, proses pro justisianya. Akan tetapi yang perlu kita perhatikan adalah tren penggunaan tenaga kerja asing di Provinsi Gorontalo itu hanya pada posisi konstruksi. Jadi jumlah penggunaan tenaga kerja asing yang cukup banyak itu hanya pada posisi di mana pembangunan-pembangunan investasi yang menjadi proyek strategis nasional seperti pembangunan tenaga pembangkit tenaga listrik, kemudian investasi-investasi tertentu lainnya. Selebihnya, sebetulnya apa yang dikatakan Pak Kalif tadi, itu hanya sekitar 14 atau 13 tenaga kerja asing yang memang stay di perusahaan-perusahaan yang berbeda-beda. Nah, tenaga kerja asing yang dipekerjakan pada saat proyek konstruksi itu, dia hanya bekerja tidak sampai 6 bulan atau tidak sampai 3 bulan dengan fluktuasi pergantian tenaga kerja asing yang cukup tinggi.
1: Oke, jadi Pak Yudi, yang sering ditemukan itu pelanggaran apa, Pak Yudi?
0: Ya, kalau dari sisi ketenagakerjaan biasanya ada perbedaan antara nama pendamping tenaga kerja lokal dengan praktik di lapangan, ternyata biasanya berbeda atau kadang-kadang juga tidak didampingi. Itu yang paling sering terjadi, penunjukan tenaga kerja pendamping bagi TKA.
1: Oke. Baik. Ya, tetap sembah Pak Yodi. Ya, saya ke Pak Edwin. Ya, sebagai kepala bidang. Baik, Pak Edwin, tadi sudah banyak cukup disampaikan ketiga narasumber. Nah, sebenarnya Pak Edwin, apa sebenarnya yang menjadi syarat utama yang wajib dipenuhi perusahaan sebelum mempekerjakan tenaga kerja asing, khususnya di Gorontalo?
2: Baik, terima kasih saudara-saudara sekalian, khususnya para narasumber yang ada. Sudah cukup panjang tadi yang disampaikan Pak Yodi terkait dengan TKA ini. Ya, kalau memang pertanyaan tadi adalah langkah-langkah atau hal-hal yang perlu dipenuhi terkait dengan keberadaan tenaga kerja asing, saya awali mungkin dari regulasinya, Pak.
1: Ya.
2: Jadi regulasi yang menjadi acuan kami di dalam tenaga kerja asing ini ada di Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 8 Tahun 2021. Nah, ini dia bicara mengenai mekanisme keseluruhan terkait dengan TKA ini. Yang di awal perlu kami sampaikan bahwasannya dibolehkan tenaga kerja asing itu melakukan aktivitas pekerjaan di Indonesia, ya, dalam negeri. Itu dimuat di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 34 Pasal 1-nya menyatakan bahwa setiap pemberi kerja wajib untuk mengutamakan penggunaan TKI dulu. Jadi ya, yang diutamakan adalah TKI.
1: Ya, diprioritaskan TKI.

0: semua jenis, ya, pada semua jenis jabatan yang tersedia.
1: Oke.
0: Di ayat 2-nya disampaikan bahwa jika jenis jabatan tersebut belum bisa diduki oleh TKI, maka jabatan tersebut boleh diduduki oleh tenaga kerja asing. Jadi perlu ada penekanan bahwasanya yang menjadi prioritas dalam menduduki jabatan dalam suatu pekerjaan yang ada di dalam negeri adalah TKI-nya dulu, tenaga kerja Indonesia. Nanti pada saat itu tidak tersedia, itu baru bisa ditempatkan TKA di situ. Hal yang penting Bapak Ibu mengenai hal ini, ini menjadi tantangan terbesar buat kami sebenarnya di tenaga kerja, bagaimana kami itu bisa menciptakan sumber daya tenaga kerja yang punya kompetensi sehingga nanti bisa menduduki jabatan-jabatan yang tidak tersedia. Jadi sebenarnya muara kita adalah bagaimana tenaga-tenaga kerja asing ini atau seluruh jenis jabatan yang ada di suatu perusahaan itu bisa tersedia lewat tenaga kerja yang ada di dalam negeri atau di Indonesia. Nah, kalau terkait dengan syarat dan ketentuan, tadi sudah disampaikan Pak Yudi bahwa pertama-tama adalah pemberi kerja itu dalam mempekerjakan tenaga kerja asing itu wajib memiliki RPTKA atau rencana penggunaan tenaga kerja asing. Jadi perlu kami sampaikan bahwa RPTKA ini memuat beberapa hal. Yang pertama adalah identitas pemberi kerja. Jadi pemberi kerja ini jelas identitasnya apa. Yang kedua, alasan penggunaan TKA itu. Ya. Apa alasannya sehingga TKA itu didatangkan dari luar negeri. Yang ketiga adalah jabatan atau kedudukan TKA dalam struktur organisasi perusahaan. Yang keempat adalah jumlah tenaga kerja asing. Yang berikutnya adalah waktu atau jangka waktu penggunaan TKA, lokasi kerja TKA, identitas tenaga kerja pendamping TKA. Nah, ini hal-hal yang disyaratkan atau dokumen yang disyaratkan di dalam RPTKA dalam mengajukan permohonan dan nantinya akan disetujui oleh kementerian. Nah, ini syarat awal di dalam penggunaan tenaga kerja asing. Hal yang penting yang perlu kami sampaikan pada kesempatan ini adalah bagaimana Pemda. Jadi kami punya tugas atau punya kewajiban untuk menjawab isu ini, Bapak Ibu. Karena kita akui bahwasanya tenaga kerja yang tersedia khususnya kita di Gorontalo ini memang jujur kami sampaikan belum memenuhi kebutuhan industri. Khususnya di sektor-sektor tertentu seperti tambang dan lain sebagainya. Ini menjadi tantangan besar buat kami tentunya melalui lembaga pelatihan pemerintah maupun swasta itu bisa menciptakan tenaga kerja yang nantinya bisa memenuhi kebutuhan industri. Ini tantangan kita ke depan saya kira.
2: Baik, Pak Edwin, nah tadi disampaikan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi baik perusahaan maupun tenaga kerja asing itu sendiri. Nah, Pak Edwin, ketika persyaratan-persyaratan disampaikan tadi tidak terpenuhi baik dari perusahaan maupun dari tenaga asing itu sendiri. Nah, langkah apa yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja Provinsi Gorontalo dalam langkah ketika terdapat tanpa ada dokumen atau izin yang lengkap, Pak Edwin?
0: Saya kira syarat awal ini, proses awal itu ranahnya belum di kita, Pak, yang di provinsi. Tapi itu adalah pemberi kerja, dalam hal ini perusahaan atau lain sebagainya, mengajukan itu ke kementerian. Jadi belum ranah kita itu, Pak, terkait dengan itu. Nah, kita di ketenagakerjaan itu khususnya terkait dengan peran fungsi pengawasannya. Jadi terkait dengan izin dan lain sebagainya itu ranahnya ada di kementerian itu sendiri. Jadi kita di tenaker itu lebih ke fungsi pengawasan dalam hal ini penerapan norma kerja yang ada di perusahaan yang salah satunya adalah pengenaan TKA tersebut.
2: Ya, bagaimana ketika tadi Pak Yudi mengatakan ada dari hasil sidak ada beberapa temuan yang ditemukan di lapangan. Nah, sampai saat ini apa yang sudah dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja dalam kata untuk mengatasi temuan-temuan tadi?
0: Iya, memang secara normatif, Pak, semua diatur dalam ketentuan perundang-undangan, khususnya penerapan norma ketenagakerjaan oleh teman-teman pengawas. Saya kira kalau teknis itu mungkin bisa dijelaskan Pak Yudin mengenai hal-hal secara teknisnya ya. Kami saya sebagai kami tentunya terkait dengan kebijakan-kebijakannya. Ya tentunya apapun pelanggaran norma kerja yang ada di perusahaan khususnya mengenai TKA ini akan kita tindak lanjuti sesuai dengan ketentuan yang ada. Ada sanksi-sanksi juga mungkin yang akan diterapkan jika terjadi pelanggaran-pelanggaran ketentuan tersebut. Nah, norma kerjanya seperti apa saya kira adalah administrasinya. Kita cek apakah kelengkapan administrasi tersebut terpenuhi atau tidak. Nah, ini biasanya hal-hal seperti ini atau pengaduan-pengaduan biasanya kita dapatkan laporan itu dari pengaduan masyarakat juga ada atau mungkin dari media juga. Ini kadangkala yang kita respon dengan mengirimkan pengawas ketenagakerjaan untuk melakukan pemeriksaan lebih detail terkait dengan hal-hal yang disampaikan atau hal-hal yang menjadi isu mengenai TKA yang ada di Gorontalo, Pak.
2: Oke. Baik, Pak Edwin, terima kasih Pak Edwin. Ya. Pak Joshua, Ibu Felmi dan Ibu Pak Yuri, atau standby nanti kita kembali, kita akan lebih dulu dan juga kembali kami ingatkan kepada pendengar yang ingin memberikan masukan silakan di 0821-9664-8664 atau melalui kolom komentar di channel YouTube RRI Gorontalo. Ya, kami akan kembali sesaat lagi.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Bentar, Mi.
1: Ngapain sih, Pi? Gak gue aja.
2: Lepaskan tenang.
3: Mami, Papi. Aku baru aja di interview di Pro 2 FM.
4: Jadi FND sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan covid tuh banyak.
1: Ini dari mana? Jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi content.

0: Ya, baik pendengar dan pemirsa RRI Net di mana pun Anda berada, kita kembali lagi di Gorontalo pagi ini, pengawasan warga negara asing di Gorontalo, apa tantangannya. Baik, kami bacakan sebenarnya sudah berapa masuk dari pendengar kita dan penonton kita yang memberikan pertanyaan kepada narasumber melalui kolom komentar di channel YouTube RRI Gorontalo. Ini pertanyaannya mengarah, lebih banyak mengarah ke Pak Joshua ya. Baik, kami bacakan dari Merlaga, siapa? Merlaga ya, 7929. Bagaimana konsekuensi dari warga negara asing yang kerja di Gorontalo namun tidak mempunyai izin? Nah, ini mungkin saya bacakan satu-satu ya, nanti kita jawab satu-satu biar tidak terlupakan pertanyaan-pertanyaannya. Ya, sebelumnya kami terima dulu penelpon ya. Kami terima penelpon, silakan di 0821-9664-8664. Halo, assalamualaikum, penelpon pertama.
1: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sudirman, Pak, Pak Tudah.
0: Oke, silakan Pak Sudirman.
1: Terima kasih atas pemaparan dari beberapa narasumber. Hanya mungkin ada beberapa pertanyaan juga kami ajukan. Yang pertama adalah tenaga asing yang memang bergerak di bidang konstruksi. Pertanyaannya adalah, kenapa Indonesia tidak selama ini belum pernah mengorbitkan tenaga-tenaga ahli untuk bidang konstruksi? Sementara kan pendidikan tinggi kita banyak, ya, perguruan-perguruan tinggi ini banyak. Tetapi kenyataannya konstruksi ini yang seakan-akan masih bisa dikatakan masih didominasi lah oleh orang asing. Itu kendala dalam pendidikannya itu apa sebenarnya? Okay. Yang pertama. Yang kedua, tadi sudah disampaikan bahwa prioritas daripada tenaga ahli itu, ya katakan ahli ya, itu mengutamakan dulu WNI. Ketika nanti tidak ada, ya WNA. Hanya saja, pertanyaan kedua adalah, ketika satu perusahaan melakukan pembangunan dalam bidang konstruksi misalnya, di konstruksi apa saja itu, dan kemudian terkoneksi dengan pemerintah pusat, sehingga pertanyaannya adalah apakah tenaga asing yang bergerak di bidang konstruksi ini itu diminta oleh perusahaan kita di Gorontalo, atau justru saya mohon maaf, bukan apa namanya.
0: Oke, silakan.
1: Tenaga asing itu bahkan ditawarkan atau harus diharuskan oleh pemerintah pusat bahwa Anda mau mendirikan ini menggunakan tenaga asing.
0: Oke.
1: Okay. Itu saja, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sudirman, ya ada dua pertanyaan. Satu, keduanya dari Dinas Tenaga Trans ya, yang akan menjawab. Namun tadi yang melalui di channel YouTube, silakan mungkin Pak Joshua bisa menanggapi terkait dengan pertanyaan dari pendengar kita. Ini dari MF Erlaraga 7929. Terkait dengan bagaimana konsekuensi dari WNA yang kerja di Gorontalo namun tidak mempunyai izin. Pak Joshua, silakan.
2: Terima kasih, Pak. Jadi saya akan mencoba menjawab pertanyaan terkait konsekuensi apa yang memang didapatkan warga negara asing yang kegiatannya tidak sesuai dengan izin tinggal yang dimiliki. Sebagai informasi, Pak, ya, jadi saya baru bergabung dan menjadi bagian Gorontalo ini di bulan Januari, Pak. Di bulan Januari, di 8 Januari, kurang lebih baru 4 bulan saya bertugas di sini. Jadi memang sejak awal saya masuk, saya langsung intens mengadakan pengawasan ke lapangan. Di mana sejak saya berada di sini, kami sudah melakukan 6 TAK, tindakan administrasi keimigrasian. Yang pertama itu berupa pemindahan deteni ke rumah detensi Manado, warga negara Filipin, yang di akhir tahun kemarin kita mendapatkan informasi dari Lanal adanya warga negara asing yang terdampar, seperti itu. Jadi memang kita langsung proses dan kita koordinasi dengan perwakilan negara Filipin, dan memang teridentifikasi warga negara Filipin, sehingga kami kenakan TAK berupa pemindahan DTNI ke rumah detensi sembari menunggu proses deportasinya. Nah, yang kedua, warga negara Cina, di mana kami lakukan pemeriksaan dan memang kedatangan, kegiatan, dan juga izin tinggalnya tidak sesuai. Jadi kami lakukan pemeriksaan. Dari hasil pemeriksaan kami dapati memang yang bersangkutan diduga melanggar keimigrasian dan kami kenakan tindakan administrasi deportasi dan cekal. Nah, yang terakhir kemarin yang memang agak gembar-gembor juga bahwa kami mendapati 4 warga negara Cina yang kami lihat ada gerak-gerik yang mencurigakan terkait aktivitasnya. Ternyata benar mereka selesai mengadakan kegiatan di Buol. Di Buol. Jadi memang waktu pas kami mengadakan pengawasan di salah satu hotel, kami lihat ada aktivitas yang mencurigakan, segera kami ambil tindakan. Sebelum mereka berangkat ke Jakarta, kami lakukan tindakan. Kami juga lakukan deportasi. Jadi memang konsekuensi warga negara asing, apabila dia kita dapati setelah dilakukan pemeriksaan tidak sesuai dengan izin tinggal yang dimiliki, jadi kami langsung kenakan tindakan administrasi keimigrasian. Seperti itu. Jadi memang sekarang lebih mengarah ke administrasi sesuai dengan perkembangan adanya KUHP yang baru. Kami mengedepankan tindakan administrasi keimigrasian. Nah, kalau untuk pidana itu ini terakhir, tindakan terakhir. Tetapi memang tetap mengarah ke tindakan administrasi keimigrasian berupa deportasi dan cekal. Jadi itu Pak yang bisa saya jawab. Jadi memang konsekuensinya tetap tindakan tegas dari kami. Oke. Terima kasih.
0: Baik, Pak Joshua, ini satu lagi dari pendengar kita. Nah, ini penyampaian dari warga Limboto, dari Rizky. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari 14 orang WNA, kebetulan di Kelurahan Dutulana, Kecamatan Limboto, ada salah satu warga sampai saat ini tinggal dan ngontrak di 2 rumah. Apakah mereka ini terdaftar di kantor imigrasi? Nah, ini Pak Joshua, laporan dari masyarakat nih, Pak Rizky. Ada warga dari luar negeri ngontrak di salah satu rumah di Kelurahan Dutulana ya, Dutulana Kecamatan Limboto. Apakah terdaftar di imigrasi, Pak Joshua?
2: Untuk informasinya di Kelurahan?
0: Di Kelurahan Dutulana Kecamatan Limboto.
2: Dutulana Kecamatan Limboto ya?
0: Iya. Ya.
2: Dari 14 itu untuk yang ke di kelurahan ini sepertinya tidak ada. Tidak ada info bahwa di situ ada tinggal di Kelurahan Notulona Limboto Lona, ya.
0: Ya.
2: Jadi mungkin bisa diinfokan ke kami tepatnya di mana biar segera mungkin bisa kita cek ke sana.
0: Ya. Informasinya itu. Ya, Pak Joshua, informasinya adalah warga negara Lebanon.
2: Oh, di mana? Tidak terdaftar di kami. Mungkin nanti kami minta infonya lebih jelas biar kami bisa langsung bergerak ke sana. Karena memang dengan acara seperti ini, dengan pertemuan seperti ini, kami mendapatkan informasi yang lebih memudahkan bagi kami juga untuk melaksanakan tugas kami dan juga membantu mengamankan Provinsi Gorontalo. Mungkin kami bisa minta datanya nanti, tepatnya lokasinya biar kami langsung mengadakan pengawasan.
0: Ya, baik.
2: Terima kasih.
0: Baik, luar biasa Pak Rizky, ini informasi langsung disampaikan langsung kepada kepala imigrasinya. Nah, ini informasi sangat penting karena melalui interaktif ini kita bisa mendengarkan masukan-masukan dari warga ketika menemukan hal-hal yang mencurigakan bisa disampaikan dan akan ditindaklanjuti. Betul Pak Joshua ya?
2: Betul Pak.
0: Oke, baik. Ini kami bacakan lagi dari Rasni. Apa tantangan terbesar pemerintah dalam mengawasi WNA di Gorontalo? Apalagi kalau ada warga yang tidak tahu harus melapor ke mana saat melihat aktivitas yang dianggap mencurigakan. Nah, mungkin juga bisa langsung ditanggapi Pak Yodi juga bisa, Pak Yodi juga. Pak Yodi Panto, ini Pak pengawasan.
3: Ya, bagaimana
2: cara kita ketika menemukan adanya praktek-praktek pelanggaran terhadap tenaga kerja asing. Nah, mungkin ini yang perlu dipahami oleh masyarakat, bahwa kita harus betul-betul bisa memahami mana aktivitas seorang warga negara asing dan mana aktivitas tenaga kerja asing. Nah, jangan sampai kita akan salah melakukan melaporkan. Kalau yang berkaitan dengan pelanggaran dalam tanda kutip sebagai warga negara asing atau orang asing, maka catatan sipilnya itu ada di imigrasi. Jadi imigrasi itu adalah badan catatan sipil bagi tenaga kerja orang asing.
0: Yeah.
2: Nah, sehingga untuk aktivitas warga negara asing, maka kita semua harus ikut mengawasi apakah kedudukannya di Indonesia atau di Provinsi Gorontalo itu memang sudah memenuhi standar ataupun ketentuan yang ada di imigrasi sebagai lembaga yang diberikan tugas untuk mengurusi warga negara asing. Nah, bagi kami di Dinas Tenaga Kerja, khususnya pengawasan ketenagakerjaan, adalah ketika dia sudah diberikan RPTKA, notifikasi, dan kitas oleh imigrasi, tinggal dan bekerja di Provinsi Gorontalo. Nah, apa yang harus kita awasi bersama adalah yang pertama, itu tadi, setiap tenaga kerja asing, dia wajib kedudukannya itu sebagai seorang ahli. Dia tidak boleh bekerja di pekerjaan yang sifatnya kasar, apalagi kalau di konstruksi tadi, seperti yang bertanya tadi dari Batuda. Yeah. Ada tenaga kerja asing yang ternyata hanya bekerja di pekerjaan-pekerjaan yang sebenarnya bisa dilakukan oleh warga lokal atau warga negara Indonesia. Yang kedua adalah harus dipastikan betul setiap tenaga kerja asing itu didampingi oleh satu tenaga kerja lokal. Tujuannya apa? Untuk melakukan transfer knowledge atau menyalurkan keahliannya selama dia bekerja di sini. Karena hanya itulah satu-satunya keuntungan bagi daerah yang bisa didapatkan dari penggunaan tenaga kerja asing. Karena sebagai informasi buat kita semua, pembayaran dana kompensasi tenaga kerja asing itu tidak masuk ke daerah, tapi masuknya di kementerian. Atau di pusat. Di awal mereka membayar, sehingga kita harus betul-betul dalam tanda kutip meraup keuntungan dari adanya tenaga kerja asing di sini dengan transfer knowledge tadi itu. Saya kira itu, Pak.
0: Baik. Ya, ini ada pertanyaan lagi. Ini ditanyakan kepada, nanti dia akan menjawab ke Ibu Kadis dan Pak Kabid. Nah, ini dari Nenang. Orang asing datang kerja di Gorontalo, tapi orang Gorontalo banyak yang cari kerja di luar daerah. Bagaimana itu, Pak? Nah, ini mirip-mirip pertanyaan dari Pak Sudirman tadi. Ya, mungkin harus tanggapi Ibu Felmi dulu. Ibu Kadis.
3: Baik, terima kasih. Langsung yang Ibu Nenang ya, Pak ya?
0: Iya.
3: Iya. Memang kalau di kita, di negara kita, di Indonesia, TKA itu dipakai untuk sebagaimana penyampaian Pak Jody, bahwa kita menumpang ilmu dari mereka, dari skill atau keahlian daripada tenaga asing. Namun sebaliknya, tenaga TKI Indonesia bekerja di luar negeri itu mungkin dipekerjakan sama seperti penyampaiannya Pak Jody tadi juga, bahwa bisa pekerja kasar lah Pak, atau konstruksi, atau diperbantukan. Makanya itu di situ letak perbedaannya. Nah, kalau tenaga asing, sebagaimana yang terlapor di dinas itu, mereka semua itu yang bekerja itu punya keahlian. Maka keuntungan daerah sebagaimana penyampaian Pak Jody itu ya terletak di kita bisa transfer ilmunya dari mereka itu. Harus didampingi oleh tenaga kerja lokal. Minimal kita bisa menumpang ilmu dari TKA tersebut. Mungkin demikian dari saya, Pak Bobby. Saya sendiri.
0: Baik, saya ke Pak Edwin. Edwin, ini juga masih mirip-mirip dengan Ibu dan tadi. Ini Pak Sudirman. Ini terkait dengan konstruksi. Ini kalau melihat di Indonesia menurut Pak Sudirman ya, ini sulit untuk mengorbitkan ini tenaga-tenaga kerja kita di bidang konstruksi. Ini apa sebenarnya yang menjadi masalah dan tantangan, Pak Edwin? Ya, di open dulu Pak Edwin. Ya, oke. Okay.
4: Terima kasih Pak. Ya, jadi memang ini ya, saya menjawab pertanyaan Pak Sudirman yang dari Batuda. Bahwasannya skill atau keahlian dari tenaga kerja kita di Indonesia, khususnya kita di Gorontalo, ini merupakan satu tantangan terbesar buat kami di pemerintah. Nah, karena memang kenyataannya yang ada bahwa keberadaan tenaga kerja yang ada di Indonesia ini, khususnya kita di Gorontalo, itu memang diakui belum seluruhnya memenuhi kebutuhan industri, sehingga instrumen TKA ini ada. Nah, ini yang saya ingin menekankan bahwa ini jadi PR besar buat kita pemerintah, baik di provinsi maupun kabupaten kota, bagaimana bisa menjawab isu ini. Ada beberapa instrumen yang dilakukan. Yang pertama adalah tadi ada transfer knowledge dari TKA ke TKI, sehingga diwajibkan setiap TKA itu ada satu pendamping. Ini salah satu instrumennya. Yang kedua dan yang sementara kami upayakan juga adalah penguatan kelembagaan pelatihan kerja yang ada di daerah, baik di provinsi maupun kabupaten kota. Ini diakui bahwa lembaga tenaga kerja atau lembaga pelatihan tenaga kerja yang ada di Gorontalo, baik provinsi maupun swasta, ini memang belum memenuhi atau belum bisa menjawab apa yang menjadi kebutuhan industri. Nah, secara bertahap ini akan coba kami upayakan, strategi-strategi yang bisa menjawab itu, diantaranya adalah untuk penguatan kelembagaan BLK itu sendiri. Insya Allah di beberapa tahun ke depan, di tahun depan insya Allah sudah akan ada lembaga pelatihan pemerintah, dalam hal ini BLK, di bawah langsung Kementerian Ketenagakerjaan. Dengan kapasitas lembaga yang ada, ini bisa menjawab isu-isu yang ada. Ya, tentunya dengan sarana-prasarana pelatihan yang lebih memadai, kesempatan kerja atau kesempatan masyarakat untuk mengikuti pelatihan akan semakin terbuka, sehingga ini kita harapkan bisa menjawab isu yang ada. Kami juga mengharapkan tentunya peran pemerintah kabupaten kota yang ada, khususnya beberapa kabupaten kota yang belum tersedia lembaga pelatihan pemerintah. Okay. Ini juga menjadi perhatian serius, sehingga nantinya kita bisa menjawab isu ini, karena yang bisa menerbitkan tenaga kerja yang berkompeten itu hanya lembaga pelatihan. Kuncinya di situ, atau pintunya untuk menciptakan tenaga kerja kompeten itu adalah lembaga pelatihan. Sehingga ini menjadi, saya pikir menjadi prioritas kita semua, baik pemerintah provinsi maupun kabupaten kota, di dalam mengupayakan itu.
0: Okay.
4: Pertanyaan kedua, apakah merupakan, jadi inisiatif di dalam pertanyaan keduanya Pak Sudirman ya.
0: Iya, iya.
4: Inisiatif dalam menyediakan TKA ini adalah inisiatif perusahaan, bukan kementerian. Jadi perusahaan itu melihat apakah ada job atau jabatan-jabatan yang tidak bisa dipenuhi oleh TKI, itu harus dipenuhi oleh TKA. Perusahaan tersebut mengajukan permohonan ke kementerian. Dokumen yang perlu dilengkapi adalah RTKA tadi, yang RPTKA yang disebutkan tadi.
0: Okay.
4: Tentunya di dalam menyetujui RPTKA ini, banyak hal yang langkah-langkah yang perlu dilengkapi, ada syarat-syarat yang perlu dipenuhi. Ya, tidak segampang itu juga kementerian untuk menerbitkan persetujuannya. Nah, yeah. Banyak hal yang dilengkapi, syarat-syarat dokumen yang perlu disediakan, dan itu diverifikasi betul oleh kementerian.
0: Okay, baik.
4: Nah, ini saya kira.
0: Ya, baik Pak Yodi, Pak Edwin, Pak Ibu Helmi, ini waktu kita, Pak Yusuf, waktu itu terbatas ini. Ini masih tidak terasa ya, sudah 1 jam kita ngobrol, ini masih banyak yang harus kita bahas sebenarnya, kalau bicara warga negara asing ini. Tapi di closingnya langsung dirangkul saja Pak Joshua, apa yang akan disampaikan kepada masyarakat untuk mewakili ketiga narasumber yang lainnya ini, karena waktu kita terbatas. Silakan Pak Joshua.
2: Oke, terima kasih Pak. Jadi intinya pengawasan orang asing di Gorontalo tentunya memerlukan peranan bagi kita semua, bukan hanya imigrasi, mungkin adanya masyarakat. Jadi kami sampaikan di sini, kami siap menerima informasi dalam bentuk apapun, mungkin bisa diketahui bersama bahwa sekarang sudah zamannya media sosial. Mungkin nanti bisa langsung mengirimkan pesan ataupun menginformasikan ke kami secara langsung. Pada dasarnya kami di sini seperti arahan dari Pak Dirjen Imigrasi bahwa imigrasi untuk rakyat. Jadi kami di sini akan berusaha keras menjaga keamanan, stabilitas, kedaulatan negara dan juga kedaulatan ekonomi. Kami butuh peran serta dari masyarakat. Dan juga seperti diketahui bersama, sekarang memang diarahkan untuk tindakan administrasi keimigrasian. Jadi apapun temuan di lapangan dan memang teridentifikasi mereka melanggar, kami secara tegas akan melakukan tindakan administrasi keimigrasian.
0: Oke.
2: Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, Pak. Terima kasih banyak atas kesempatannya.
0: Baik, terima kasih kembali Pak Joshua. Ini sebenarnya masih banyak pertanyaan saya yang tersisa ini Pak Joshua, Pak Yodi, Pak Edwin, Ibu Pelvi. Karena memang pertanyaan-pertanyaan pendengar kita juga bagus-bagus ya. Jadi mau tidak mau harus dijawab juga ini. Karena ya kita beri kesempatan kepada pendengar. Nanti lain waktu kita akan kenakan lagi untuk kita bahas lebih dalam lagi. Karena memang ini sangat menarik kita bahas ketika salah satunya tadi disampaikan dari warga Limboto. Ada warga negara asing yang berada di sana. Ternyata ini di luar dari data dari imigrasi Pak Joshua ya. Nah ini penting kepada pendengar, ketika mendapatkan warga negara asing yang mencurigakan bisa disampaikan sebagai yang tadi disampaikan tadi beberapa narasumber kita agar cepat ditindaklanjuti oleh pihak terkait. Nah ini penting sekali masukan kerjasama dari masyarakat, karena dari imigrasi, dari pemerintah daerah, pemerintah provinsi, kabupaten kota ini tidak bisa bekerja sendiri tanpa dukungan dari masyarakat begitu Pak Joshua. Nah ini pemerintah seperti disampaikan tadi, kita interaktif ini ada masukan dari pendengar tadi. Nah ini yang satu masukan juga dari Pak dari imigrasi bisa menindaklanjutinya. Sekali terima kasih Pak Joshua. Ya Joshua Pala Martin sebagai kepala imigrasi kelas 1, dari Bu Femi sebagai kepala dinas tenaga kerja Kabupaten Kota Utara, Pak Joshua sebagai pengawas dinas tenaga kerja, dan Pak Edwin sebagai kepala bidang. Terima kasih semua atas waktunya dan apa yang disampaikan tadi.
2: Terima kasih Pak. Sampai ketemu kembali.
0: Insyaallah amin. Dan pendengar sampai sini perjumpaan kita untuk perjumpaan pagi hari ini. Semoga apa yang disampaikan narasumber ini bisa menjadi catatan penting bagi pendengar untuk memberikan masukan-masukan kepada narasumber terkait dengan warga negara asing yang ada di Provinsi Gorontalo. Saya Bobby Rampamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
0: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
5: Dari Jalan Jenderal Sudirman, nomor 30, Kota Gorontalo. Kami hadirkan informasi dan inspirasi di

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi jelang siang untuk Anda semuanya. Terima kasih kebersamaan Anda di pagi hari ini. Dan seperti biasa, di jam 10 waktu Indonesia Tengah kami hadirkan deretan lagu-lagu lagu daerah. Jadi untuk Anda penikmat lagu daerah, kami akan hadirkan biasanya selama sejam ke depan. Jangan kemana-mana, stay tune terus di RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: lengkapnya ikan goreng ni. Apa rahsianya, Joya? Iyalah, sedap. Kan pakai minyak goreng ajaib.
1: Ajaib apa pula? Kenapa minyak hitam legam macam tu?
0: Kak Leha, hitam-hitam si buah salak. Makin hitam, makinlah lemak. Makan sajalah. Tak usah banyak kisah, banyak tanya.
1: Joya pakai minyak jelantah ke? Tak boleh Joya pakai minyak goreng berulang-ulang. Apalagi lebih dari 4 kali.
0: Tak adalah macam tu. Dari dulu, saya pakai minyak hitam macam ni. Tak ada masalah pun, masih sihat bugar macam ni.
1: Terlalu sering mengonsumsi minyak goreng yang digunakan berulang-ulang dapat mengakibatkan penyakit berbahaya, Joya. Tak baik bagi kesihatan dan tak baik pula bagi lingkungan.
0: Oh, yuk ke? Yelah, kalau macam tu Kak Leha, saya tak nak...

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raymond Takasumseran, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Gorontalo. Pada pagi ini saya menyampaikan kepada masyarakat

0: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Anda berada. Lagu-lagu yang kami hadirkan masih banyak berirama Melayu. Dan kalau disimak daerah-daerah ini, ya ada daerah Kalimantan, dari provinsi Kalimantan, ada Kalimantan Selatan, Timur, Barat, dan Kalimantan Utara, ya. Di Sumatera juga demikian, ada Bengkulu, Lampung, kemudian Riau, Kepri, ya, kemudian ada Sumatera Selatan, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara. Ini tentu mereka memiliki kekhasan masing-masing, namun dipersatukan dengan satu kebudayaan Melayu. Tetapi di samping itu juga kedua provinsi kedua wilayah di Indonesia ini yang ada di Sumatera maupun yang ada di Kalimantan sama-sama diberkahi dengan adanya kondisi alam dan geografisnya yang cukup banyak hasilnya, ya kan? Di Kalimantan karena adanya curah hujan yang sangat tinggi, juga dianugerahi Allah Subhanahu wa taala dengan diperkaya berbagai sungai. Kenapa ini bisa ada? Ya, mengapa juga di daerah Kalimantan mereka juga banyak sungai, dan demikian juga halnya dengan wilayah di Sumatera. Yang jelas curah hujan yang tinggi, hutan tropis yang luas, adanya rawa dan dataran rendah yang ada di Kalimantan, inilah yang membuat sungai juga menjadi jalur transportasi utama. Nah, kita kenal ada beberapa sungai besar di Kalimantan, misalnya Sungai Kapuas ini yang terpanjang di Indonesia. Kemudian ada Sungai Mahakam, ada Sungai Barito dan Sungai Kahayan. Kalau Sungai Barito dari Kalimantan Barat, ya, berujung di Kalimantan Barat, kemudian dia sampai ke Kalimantan Tengah. Sampai ada satu kisah di dalamnya di mana Sungai Barito ini didiami seekor naga, ya. Ada seekor naga yang kepalanya berada di wilayah Kabupaten Kapuas, kabupaten yang bersebelahan dengan Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, atau berbatasan dengan Kalimantan Selatan. Jadi Sungai Barito ini kepalanya ada di wilayah Kapuas, Kabupaten Kapuas. Nah, itu ujungnya ada di Sampit, sampai di pertengahan Kalimantan, ya. Itu melintasi wilayah Sungai Barito ini. Nah, sepanjang itu sampai ke pertengahan, artinya ini sampai di Palangkaraya, Kalimantan Tengah, melewati Sampit. Ada kisah, ada legenda di dalamnya. Jadi gak bisa kalau naga itu nantinya, konon ya, naga ini akan jika dia terjaga, ya, saat ini lagi tidur, lagi diam, jika dia terjaga maka ada sesuatu yang bakal terjadi. Dan ada banyak kisah yang saya dapatkan waktu itu pada lokasi Sungai Barito yang berada di Kapuas. Dan kebetulan lokasi itu ada ditumbuhi pohon beringin yang besar, ya. Itu yang dianggap sebagai lokasi kepala dari naga tersebut, konon, ya. Kenapa juga sungai yang ada di Kalimantan itu luas-luas dan besar? Ya, karena memang itu kondisi curah hujannya tinggi, dan memang ada beberapa wilayah juga di Sumatera dengan kondisi hutan yang luas, kemudian pulau yang besar, curah hujan yang tinggi, sehingga wilayah ini menjadi aliran sungai yang besar juga terbentuk di sana. Nah, ada beberapa juga di Sumatera, Sungai Musi salah satunya yang di Kalimantan Selatan, ya kan? Terpesona aku melihat, start dulu. Itu Sungai Musi, kisahnya di Palembang, ya, cerita-cerita lagu yang ada di Palembang. Tapi sebenarnya masih ada sungai lain selain Sungai Musi, yaitu Sungai Batanghari, kemudian ada Sungai Indragiri dan Sungai Asahan. Masih kita akan hibur Anda dengan persembahan lagu dari Sumatera, kali ini Sumatera Utara.

Wah, keren banget ya. Jadi lagunya Six Six Sibat Manikam Sipar Joget Sore Mani Gotam Bambang Sipar Jular Jular. Ya, ini lagunya dari daerah Sumatera Barat, Sumatera Utara, dari Medan. Lagunya si Fajar nih. Ternyata ini adalah salah satu perasaan yang diibaratkan sesuatu yang sangat berharga, jangan sampai rapuh. Karena lagu ini sebenarnya lagu yang penuh perasaan, tapi karena dia memang orang keras, jadi lagunya seperti itu. Iya, sudah sepantasnya ya kita memang harus mengetahui apa saja yang menjadi perbedaan dari kita, tetapi sebenarnya sama ya. Perasaan cinta dan kasih sayang kepada keluarga, dan ada nasihat kehidupan di dalamnya. Ada kerinduan juga dalam lirik-lirik lagunya. Sisik si batu manikam ini artinya serpihan atau pecahan kecil. Batu manikam, batu permata. Jadi batu permata yang serpihan kecil dari keluarga ini jangan sampai rapuh. Itu sebenarnya dia nuansanya haru, penuh perasaan, tapi memang nah itu tadi lagunya udah super orkestra. Ya, kita melangkah lagi pendengar sampai ke daerah Kalimantan lagi nih. Ada di Kalimantan Barat, hanya kau.

0: Sudah merasa tahu segalanya tentang Piala Dunia?
1: Eits, tunggu dulu. Ada banyak cerita yang belum Anda dengar dan hanya bisa Anda temukan di RRI Pro 1 Gorontalo. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan program-program spesial yang beda dan eksklusif setiap hari hanya di RRI Pro 1 Gorontalo. FM 101,8, FM 93,7, FM 100,3, FM 93,5 MHz, dan RRI Digital.
0: Bukan sekedar skor pertandingan, bukan hanya pencetak gol. RRI akan mengajak Anda menyelami berbagai sudut pandang sepak bola dunia. Dari kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, hingga teknologi di balik pertandingan.
1: Dan bahkan Anda juga bisa ikut terlibat, bergabung secara live dalam program Pesta Bola Dunia setiap hari. Warnai hari-hari Anda dengan sajian spesial sepak bola dunia, hanya di RRI Pro 1 Gorontalo.
2: RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2024.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Terima kasih. Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Gorontalo. Kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar dimanapun Anda berada, kebersamaan kita dalam program musik daerah untuk hari ini di Dimensi. Thank you banget semuanya. Masih di Gorontalo siang ini sampai nanti di jam 14 waktu Indonesia Tengah. Terakhir kami hadirkan Gratitude, Sanjojo.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Republik Indonesia tolong dalo botia polima banda-banda lo habali lo hulun dalo habali uhi walia metoli punto botia tehas din Daniel Watia ta mo petunggu lolo iya. Mengodlawa mengotato Kementerian Haji Wau Umroh Pamalenda Kota Lohulondalo Wau ta okalaba Malodu lohupa Matongko dua to umo potomboto Jamaat ta tongko haji Toloembo alokoloter 28 Ika para lo Kementerian Haji Wau Umroh Kota Lohulondalo Abdul Kohar Salilama lo otanggulai Modua odeta tongko haji pohutuo lio totihida baitu rahim. Odeta okalaba, Satpol PP, Dinas Perhubungan, Kesehatan, Lalu Lintas, Taua lorombongan wau taua lorogu, musi mokalajahe lumo. Todulo hupa wolota okalaba buti, ngolodalala uma ilo pakatia lio. To umo potomboto olota tongko haji beti.
1: Ayua. Ayua merupakan karakter kepribadian yang rendah hati, ramah dan lembut, sifat kedermawanannya tulus tanpa pamrih dalam bentuk apapun, kecuali hanya untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Sederhana dan siap berkorban untuk kepentingan umum. Pemaaf dan tidak dendam. Sebab dendam hanya mendatangkan ketidakbahagiaan dalam hati sanubari. Sejarah membuktikan antara Pohala Ahulondalo, negara syarikat Gorontalo, dan Pohala Alimutu, negara syarikat Limboto, bermusuhan beratus tahun hanya karena dendam kesumat yang turun-temurun. Namun, permusuhan ini reda karena hati bida atau Khotib Agung Eato dari Gorontalo dan Jogugu, atau Patih Popa dari Limboto telah mengkampanyekan betapa pentingnya sifat pemaaf.
0: Odu olo ito donggo lamia tia toha bali u bahasa lo hulon talo. Pamalenda lo bone bolango ma lo potadia olo ta lo otoduo bilu lo a. Iti Bupati lo bone bolango Ismet Mile lo otanggulai to ulo potadia buti de dila bo mai moluanga biluloa labo mai mopo otohetaro dawalo pemerintahan pohile lio odeta boheli pilo potadia lio mola buti musimo ea wau mo ulindapo to umo pona olo program. Eleponu donggo enggak de to upango. Pohile lio odeta ilo bilulo abuti mai molingga heto kalaja wau musi aa wota boli poponua. Alihu mo aami program tunggulo odela iati. Bilulo abuti de dilabo mai moluanga kadera ukosongi. Dabo musi tanggungi to bilulo a uilo dulio. Towo lota lota pilo potak dia lio beti musi aa wota wau poponua boli musi rukunu molanto kalaja.
2: Pahuda lomongo panggola. Bobolo umo hutodu dabo dialu uduilate.
3: Berbau busuk tapi tidak ada tikus mati. Artinya hoax atau kabar angin.
0: Odu olo itu donggo lamia tia tuha bali u bahasa lo hulondalo. Pamalenta kota lo hulondalo mohuntula UMKM. Sabu UMKM beti mai mo oro dawa ekonomi tolipu. Ma tililahe palo program uma pilopona olio. Odelo uma ilohia lio pahamu potunua potuhata. Ma bilayangio wau mai dupitelio to umo potalia. Iti sekda kota lo hulondalo Ismail Majid lo otanggulai UMKM beti mai ohyango to umo poro dawo ekonomi. Wau mai olo mopo kalaja to tau. Pamalenda lo kota malopo woluo program. Pohu ilio mopolai ahasil lo UMKM. I moli ino tanggula meli sekda kota lo hulondalo Ismail Majid. Pamalenda po upo udaa mopolai a UMKM. Sabu UMKM beti umai mo oro dawa ekonomi tolipu. Pamalenda mamo kalaja helumo wolota okalaba. Debo ode lobang, lembo alo usaha, boli UMKM beti ma dupitolio to umoporo dawolo usaha.
2: Lumadu lomo panggola.
3: Dila mao polo ia, wanu dila owalia. Alihu tau, dilahi ibi-ibia.
4: Jangan berjanji kalau tidak mampu dilaksanakan, supaya orang tidak akan mencibir. Artinya, janji harus ditepati.
0: Odu olo ito nonggo lamia tia tuha bali u bahasa lo hulontalo. Dulo lo tata mamo haji, ju ma iloponu lo tak kawasa. Tadulo tak beti, ma dapu-dapu tari uma popotong botolio to tahu nu beti. Itikabit pelayanan haji wau umbro to provinsi Safwan Eki lo otanggulai. Kementerian haji wau umbro ma lo dulo hupa walo unga la alo tama ilate beti. Hasil lo dulo hupa, duluo kadera uma me kosongi ma gantia lio walo unga la alo ta ilate beti. Mialo ta lo wali-wali si ta ma motu ude walo sarhati. Mo a ami tolo tula de lo ta dulo lo ta beti ma gila napua lio. Wau ma mo haji to tau nu beti. Tadulo tabuti le maso toko loter 30. Tatongko haji di polu boli alio umondo pusan. Tatapu wolo mohetuta mopula tua ulo lota. Ule tayade to udulu wolo koloter. Wanu toko loter 28 odu data lio tolo hetuta tio lo pula to ulota. Poliwanu toko loter 30, odu data lio, dulu hetuta mopula walu lolota.
2: Lumanu lomo panggola.
5: Wa ata hiloloa, malitu adulo ego, tango uudu-udu, balanga loten delenga.
6: Akar berjatuhan, tangganya monyet. Cabang terlentang, jembatannya tupai. Artinya, provokator.
0: Odu olo itu nonggo lamia tia tuha bali u bahasa lo hulondalo. Dabo maa pucu tanu maha bali pulitio. Ti hulango mialo bidan kampung palaluda ato hungo la iati. Ti diopo umalo to tutulo kampungu. Ma ti hulango tamu ningahe uto duo lio. To umai mopotutu olotahi ompodula awa. I Ikatan Bidan Indonesia mialo ibi to bone melango Herlina Pakaya lo otanggulai. De uti hulango boti palalu daa tohungona iati. Ti diopo uoluo mongotilo ta ompodula a wau owala a utanggulalio balita. Mati hulango tama mokalaja umu mantu bidan. Tidio poto kambungu udila malohe ona owalo bidan. Boli dalalo upona owala boti tali-tali lo nyawa. Ti hulango de dila bomai modu pita bidan. Da bomamai mengohi pahamu potunua potuhata odela iati. Ipolu bidan tame mopotutu sabu dalalo upolibaya lio utali-tali lo nyawa imati hulango tame mulo u molahe mialo umamo potutu. Sabu tihulango buti ma ilohia lio pahamu potunu opo tuhata lo dinas kesehatan.
2: Lumanu lo momo panggola.
5: Bo odelo tabo wau labia.
6: Seperti lemak dan sagu, artinya sangat akrab.
0: Mengodilawa mengodato tanu bo o odimona uma pilo pesambe uma ilamiati ato hianga betia insya Allah poli de mududu gaya to hianga peenda mai. Udila mo batato maapu ode mongo tato utila lato bahasa bolo po ilehala potunua potuhata wau utila lato lo iya inde bolo potunua lemei amiati ya watiate has di Daniel bolo mei odu ola po opo oda anta dabo ando to udipo muhindu amiate atata pumopo elamai u lolaita isi isiali wau dilamo palongo to uhitu watua ua tidiopo u ngope e ngope e umbala lo patu poli ngope e ngope e umbala lo didi. Indebo oditopo watia mohindupo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16 sampai 25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Kami tetap hadir untuk menemani.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Saya Rizal Natal, pengurus PSSI Provinsi Gorontalo, mengucapkan selamat kepada RRI yang menyiarkan berbagai macam acara, khususnya untuk Piala Dunia ini. Sebagai pengurus PSSI tentu merasa bangga RRI telah melakukan satu langkah yang lebih maju untuk sepak bola ada di Provinsi Gorontalo. Ayo semua kita sama-sama mengikuti semua kegiatan yang ada di RRI. Bravo RRI. Salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapkan pasang telinga.
1: Sudah merasa tahu segalanya tentang Piala Dunia?
2: Eits, tunggu dulu. Ada banyak cerita yang belum Anda dengar dan hanya bisa Anda temukan di RRI Pro 1 Gorontalo. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan program-program spesial yang beda dan eksklusif setiap hari hanya di RRI Pro 1 Gorontalo. FM 101,8, FM 93,7, FM 100,3, FM 93,5 MHz, dan RRI Digital.
1: Bukan sekedar skor pertandingan, bukan hanya pencetak gol. RRI akan mengajak Anda menyelami berbagai sudut pandang sepak bola dunia. Mulai dari kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, hingga teknologi di balik pertandingan.
2: Dan bahkan Anda juga bisa ikut terlibat, bergabung secara live dalam program Pesta Bola Dunia setiap hari, warnai hari-hari Anda dengan sajian spesial sepak bola dunia, hanya di RRI Pro 1 Gorontalo.
3: RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Pendengar, belum lama ini kita kehilangan salah satu apa namanya musisi dari grup band Bumerang ini. Kami hadirkan salah satu lagu yang hits tahun 90-an, Kasih dari Bumerang. Dan mereka ini sebenarnya kelompok musik yang berawal ketika awal berdirinya diberi nama Los Angeles. Itu di tahun 91 dan akhirnya berganti menjadi Bumerang tahun 94. Mereka merilis banyak album dan akhirnya sukses dengan karakter vokal serak-seraknya Roy Jeconia. Ada rhythm gitarnya yang kuat, sempat dijuluki Guns N' Roses-nya Indonesia ya. Lalu memang ada perubahan formasi di tahun 2005 di mana keluarnya John Paul Ivan dan Roy Jeconia tahun 2010. Lalu ada kembali muncul lagi Bumerang Reload. Mereka sempat vakum di tahun 2010, aktif kembali akhirnya dengan ketika mengalami perpecahan. Nah sekarang ini Bumerang Reload sempat berjalan, tapi salah satu pendirinya Hubert Henry yang telah berpulang tahun 2021. Ya, pendengar yang terus bersama kami, kita masih akan teruskan lagi musik dan informasi di siang sampai nanti jelang waktu istirahat siang Anda.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi segelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Silau Pancasila.
2: Pro 1, Gorontalo.

0: 101 Gorontalo, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar muslimin dan muslimah, hari ini azan zuhur kami kumandangkan tepat di jam 11.48 menit waktu Indonesia Tengah.

kepada seorang Muslim, maka Allah akan memberi kemudaratan kepadanya. Barang siapa yang merepotkan, menyusahkan seorang Muslim, maka Allah akan menyusahkan dia. Hadits riwayat

United takluk dari Bayangkara FC pada lanjutan Super League musim 2025-2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri telah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Selasa 12 Mei 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Pendengar dinamika olahraga siang, informasi pertama kami awali dari cabang olahraga sepak bola. Tottenham Hotspur gagal meraih poin penuh usai bermain imbang saat menjamu Leeds United di Stadion Tottenham Hotspur dalam lanjutan Liga Inggris musim 2025-2026 dini hari tadi. Liliana Dea melaporkan selengkapnya. Delivery is a good one. Tell
1: Benza shots. Tottenham Hotspur gagal menjauh dari zona degradasi setelah ditahan imbang Leeds United 1-1 dini hari tadi. Bermain di hadapan pendukung sendiri di Stadion Tottenham Hotspur, tuan rumah sempat unggul melalui gol Mathys Tel pada menit ke-50. Namun, Dominic Calvert-Lewin berhasil menyamakan skor untuk Leeds lewat tendangan penalti pada menit ke-74. Hasil imbang itu membuat Tottenham hanya unggul 2 poin dari West Ham United yang berada di zona degradasi. Meski gagal meraih kemenangan, pelatih Tottenham Hotspur Roberto De Zerbi mengaku bangga dengan performa timnya pada laga tersebut.
2: But I'm proud, I'm happy for the mentality.
3: Saya bangga dan senang dengan mentalitas yang kami tunjukkan. Kami memang tidak memainkan pertandingan yang hebat, tetapi saya pikir cukup baik untuk menang. Kami bahkan bisa kalah di akhir laga, karena sebelum 15 sampai 20 menit terakhir, mereka tidak menembak ke gawang kami, hanya sekali di babak pertama.
1: Sementara itu, Leeds United memperpanjang tren tidak terkalahkan menjadi 7 pertandingan beruntun di Liga Inggris musim ini. Tambahan 1 poin membuat Leeds kini berada di posisi ke-14 klasemen sementara. Leeds kini mengoleksi 44 poin dari 36 pertandingan dan semakin menjauh dari ancaman degradasi. Hasil imbang di kandang Tottenham juga menjaga jarak aman Leeds dari persaingan papan bawah. Usai pertandingan, pelatih Leeds United Daniel Farke mengaku senang dengan permainan yang ditampilkan timnya.
4: Yes, of course. It's a good result for us. Definitely.
5: Yeah, tentu saja ini hasil yang bagus bagi kami. Jelas lebih baik dibanding Tottenham untuk menjaga jarak dari mereka dan menambah 1 poin lagi di klasemen kami. Ini pekan yang sulit dan pertandingan yang sulit karena banyak alasan. Mereka datang dengan kepercayaan diri setelah 2 kemenangan beruntun. Sementara stadion juga penuh semangat karena mereka ingin suasana positif setelah musim sulit ini. Bagi kami, ini juga pekan yang berat dengan tekanan besar setelah hasil pertandingan kemarin.
1: Dengan hasil ini, Tottenham kini tetap berada di posisi ke-17 klasemen atau batas aman terakhir dari zona degradasi. Selisih 2 poin membuat West Ham United yang berada di posisi ke-18 masih memiliki peluang menyelip Spurs dalam 2 laga tersisa. Persaingan papan bawah ini diperkirakan akan berlangsung ketat hingga pekan terakhir Liga Premier Inggris musim 2025-2026. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

di Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sehari jelang Piala Dunia 2026, sejumlah pemain veteran masih memiliki semangat tinggi untuk bersaing dengan para pemain muda di Piala Dunia 2026, termasuk bagi pemain Uruguay berjuluk El Pistolero, Luis Suarez. Informasi selengkapnya bersama dengan Indra Virgantara.
1: And Suarez is in behind England. Suarez to win it.

Penyerang veteran Luis Suarez membuka peluang kembali memperkuat timnas Uruguay menjelang Piala Dunia 2026. Meski sebelumnya telah menyatakan pensiun dari sepak bola internasional lebih dari 18 bulan lalu, striker berusia 39 tahun itu terakhir kali membela Uruguay pada September 2024. Saat itu Suarez merasa sudah waktunya mengakhiri perjalanan panjang selama 17 tahun bersama timnas Uruguay. Suarez meninggalkan Uruguay dengan status pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah negaranya setelah mengoleksi 69 gol dari 143 pertandingan. Namun situasi berubah beberapa bulan setelah pengumuman pensiunnya. Pada Oktober 2024, penyerang Inter Miami itu sempat mengkritik atmosfer di timnas di bawah arahan pelatih Marcelo Bielsa. Ketika itu Suarez mengaku terluka dengan budaya yang dibangun Bielsa dan memperingatkan bahwa para pemain bisa mencapai titik jenuh. Kini Suarez mengisyaratkan dirinya siap kembali jika Uruguay membutuhkan tenaganya di Piala Dunia 2026. Suarez juga menegaskan dirinya masih memiliki semangat untuk terus bermain di level tertinggi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teuku Rifki Arsyah, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Masters.
1: Dari lapangan tenis dikabarkan petenis peringkat 1 dunia, Jannik Sinner, melaju ke babak 16 besar ETLN Open 2026. Ia mengalahkan wakil Australia, Alexei Popirin, dengan skor 6-2, 6-0 di Foro Italico di Roma tadi malam. Petenis Italia ini tampil agresif sejak awal pertandingan dengan memanfaatkan drop shot akurat sepanjang laga. Usai pertandingan, Sinner mengaku senang dengan permainan solidnya di hadapan pendukung sendiri.
2: Itu pertandingan yang sangat solid. Ada angin yang cukup kencang dan saya berhasil bermain sangat baik, jadi saya senang. Tentu saja, kita akan melihat bagaimana pertandingan berikutnya berjalan, tetapi saya senang. Selalu terasa spesial bermain di Roma. Kembali mencapai babak 16 besar adalah hasil yang bagus. Kami mencoba terus melangkah maju. Tetapi saya senang dengan jalannya pertandingan hari ini. Karena anginnya cukup kencang, pertandingan tadi tidak mudah.
1: Kemenangan ini sekaligus mengantarkan Jannik Sinner untuk menyamai rekor Novak Djokovic yang ia kini mencatatkan 25 kemenangan beruntun di level ATP Masters 1000. Dan selanjutnya Sinner akan berhadapan dengan petenis peringkat 155 dunia, Andrea Pellegrino, pada babak 16 besar di Foro Italico.

Selanjutnya kita beralih ke kabar dari Liga Basket Amerika atau NBA. Cleveland Cavaliers mendudukkan Detroit Pistons dengan skor 112-103 pada semifinal NBA di Rocket Arena Detroit pada pagi waktu Indonesia Barat. Hasil tersebut membuat posisi kedua tim di semifinal kini menjadi imbang 2-2. Detroit Pistons sempat unggul pada seluruh atau pada paruh pertama dengan skor 56-52 di Rocket Arena. Tetapi Cavaliers bangkit pada kuarter ketiga setelah mencetak 32 poin penting. Donovan Mitchell menjadi bintang kemenangan Cavaliers dengan torehan 43 poin sepanjang pertandingan. James Harden turut menyumbangkan 24 poin dan 11 asis bagi Cleveland Cavaliers. Sementara itu dari kubu Pistons, Caris LeVert mencetak 24 poin sebagai penyumbang angka terbanyak tim. Dan pertandingan berikutnya diprediksi berlangsung sengit karena kedua tim masih berpeluang lolos ke final konferensi.

0: Berikutnya kabar dari Liga Sepak Bola Indonesia Super League. Kekalahan Madura United atas Bhayangkara FC dengan skor 3-1 menunda kepastian bertahan di Super League meskipun sempat unggul lebih dulu atas tuan rumah pada lanjutan Super League pekan ke-32. Tagokan Novantrian melaporkan.
1: Upaya Madura United untuk memastikan diri bertahan di Super League musim ini kandas setelah mengalami kekalahan atas Bhayangkara FC di pekan ke-32 Super League. Sempat unggul cepat di babak pertama melalui Jordi Werman, gawang Diki Indrayana harus kemasukan 3 gol di babak kedua yang membuat Laskar Sapekrab mengalami kekalahan 3-1. Permainan efektif yang diperagakan di babak pertama oleh Madura United dengan pertahanan yang rapat membuat tuan rumah kesulitan untuk mendapatkan peluang. Namun konsentrasi pemain Madura United yang terus mendapat tekanan akhirnya terpecah dan Bhayangkara mampu memanfaatkan kondisi tersebut untuk berbalik unggul 3-1 yang bertahan hingga pertandingan berakhir. Pada jumpa pers usai laga Senin 11 Mei 2026, caretaker Madura United Rahmat Basuki mengucapkan selamat atas kemenangan Bhayangkara FC yang tampil cukup bagus di laga ini dan membuat timnya kesulitan untuk mendapatkan poin. Di samping itu dirinya juga mengapresiasi kerja keras seluruh pemain meskipun belum membawa pulang poin dari kandang lawan. Kegagalan meraih kemenangan untuk memastikan diri bertahan di Super League yang tertunda tidak membuat skuad Laskar Sapekrab putus asa. Pihaknya akan segera melakukan pembenahan di sisa waktu yang dimiliki sebelum menjalani laga pekan 33 mendatang.
2: Tapi saya juga mengapresiasi kerja keras pemain saya yang berusaha membalikkan keadaan. Meskipun hasilnya memang kita kalah, tapi yang jelas dari pemain ini kita akan mencoba evaluasi supaya pertandingan selanjutnya kita bisa lebih baik lagi untuk bisa menghasilkan kemenangan.
1: Sementara itu, pemain Madura United Paulus Sitanggang mengaku timnya sempat tampil cukup baik saat menghadapi Bhayangkara FC. Namun situasi pertandingan berubah cepat setelah tuan rumah mampu membalikkan keadaan di babak kedua.
3: Dari awal, seperti kami juga, Madura kita pun bisa selesai keadaan semuanya. Tapi ya, setiap bola tiba-tiba semuanya kembali. Terus begitu, kami juga merespon, kita sekarang bisa kirim-kirim. Tapi saya pikir apresiasi buat semuanya.
1: Hasil ini membuat posisi Madura United turun satu peringkat ke posisi 15 yang merupakan batas akhir zona degradasi. Di pertandingan selanjutnya, Madura United akan melawat ke markas PSIM Yogyakarta pada hari Minggu 17 Mei 2026.

0: Sementara itu pendengar, Bali United takluk 2-3 dari Borneo FC Samarinda di Stadion Iwayan Dipta Gianyar tadi malam. Sempat unggul di babak pertama, Serdadu Tridatu gagal mempertahankan keunggulan setelah tim tamu mampu membalikan keadaan pada babak kedua. Dari Denpasar, Oscar Robert melaporkan selengkapnya.
1: Harus mengakui keunggulan Borneo FC Samarinda pada pekan ke-32 Super League 2025-2026. Bertanding di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Senin malam, Serdadu Tridatu kalah dengan skor 2-3 dari tim tamu. Bali United sejatinya tampil meyakinkan pada babak pertama. Skuad Serdadu Tridatu berhasil membuka keunggulan lebih dulu melalui gol Tapi Yacida pada menit ke-21. Memasuki babak kedua, Borneo FC bangkit dan membalikan keadaan. Mariano Peralta menjadi aktor utama setelah mencetak 2 gol masing-masing pada menit ke-49 dan melalui titik penalti pada menit ke-74. Bali United sempat menyamakan kedudukan menjadi 2-2 lewat gol bunuh diri pemain Borneo FC. Namun berselang 3 menit, Juan Villa kembali membawa tim tamu unggul setelah mencetak gol pada menit ke-79. Skor 2-3 bertahan hingga pertandingan usai. Pelatih kepala Bali United Johnny Jensen mengaku kecewa dengan hasil pertandingan meski tetap mengapresiasi penampilan anak asuhnya di babak pertama. Situasi fair play dalam pertandingan ketika salah satu pemain Bali United terjatuh dan Boris membuang bola keluar lapangan untuk menghentikan permainan. Namun saat lemparan ke dalam dilakukan oleh Borneo FC, bola tidak dikembalikan kepada Bali United.
2: Kemudian terus itu momen ada dua pemain yang terlihat di dalam, satu pemain mereka, satu pemain kita, terus Boris terpeluang untuk main, sesuai kita semain, tapi Boris keluarin bolanya. Harusnya mereka kasih respect, mereka menjadi juara, jadilah juara yang dengan mengenal, jadi harusnya dia bisa respon kita, tapi dia main, lalu itu terus kemudian entah bagaimana tugas untuk bola yang di final besar.
1: Dengan hasil ini, Bali United masih tertahan di posisi ke-8 klasemen sementara dengan 45 poin. Selanjutnya, Serdadu Tridatu akan kembali menjalani laga kandang menghadapi Bayangkara Presisi Lampung FC pada Minggu 17 Mei 2026. Reporter RRI Denpasar Oscar Bet melaporkan.
3: Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dave Akbar Syafikano Laksono, anggota DPR RI dari Komisi 1. Saya menyampaikan perasaan yang amat bahagia dan juga selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara-acara yang keren, acara yang informatif, acara yang baik, khususnya siaran langsung sepak bola dunia di tahun 2026. Agar semua masyarakat terus mengikuti kegiatan RRI, jangan sampai ketinggalan akan informasi-informasi terkini dan juga terus pantau siaran bola dunia di 2026. Sukses.

0: Dari sepak bola kita ke lintasan balap MotoGP. Penampilan impresif Veda Ega Pratama di Moto3 Prancis 2026 mendapatkan pujian dan dari pengamat otomotif nasional. Luna Elia melaporkan selengkapnya.
1: Veda Pratama, shall we all see, on the speed at 140.8.
2: Pembalap Indonesia Veda Ega Pratama kembali mencuri perhatian di ajang Moto3 Prancis 2026. Pembalap Honda Tim Asia itu finish di posisi keempat, usai bangkit dari posisi ke-14 di sirkuit Bugatti Le Mans. Balapan berlangsung dalam kondisi sulit akibat lintasan licin dan sejumlah insiden kecelakaan. Meski sempat kehilangan momentum saat start, Veda mampu tampil konsisten hingga akhir lomba. Pengamat otomotif Henry Wibowo menilai performa Veda membuktikan kualitasnya sebagai rookie terbaik musim ini. Menurut Henry, Veda terus menunjukkan konsistensi sejak awal musim Moto3.
3: Veda Ega ini sangat konsisten sekali ya di ajang Moto3, meskipun dia berstatus sebagai rookie. Tapi dari total 5 seri yang sudah berlangsung, Veda ini hampir selalu bisa bersaing di front row ya, di baris depan, kecuali di Amerika Serikat saat dia mengalami crash ya.
2: Hasil di Prancis membuat Veda kini naik ke posisi 5 klasemen sementara Moto3 2026. Veda juga memimpin klasemen rookie atau pebalap debutan terbaik musim ini. Henry menambahkan, performa Veda mulai menarik perhatian tim-tim besar Eropa. Namun, ia menilai Veda masih ideal bertahan bersama Honda Tim Asia untuk perkembangan karirnya. Sementara itu, Veda mengaku bangga dengan hasil yang diraihnya di Le Mans. Pebalap berusia 17 tahun itu menyebut balapan kali ini menjadi salah satu pencapaian terbesar dalam karirnya.
4: I don't know, incredible. Today, this I did really good job.
5: Hari ini saya melakukan pekerjaan yang sangat baik, bahkan sebelum itu saya kesulitan dalam balapan. Akhirnya saya finish di 3 besar di Grand Prix kedua saya. Ini adalah pencapaian terbesar saya saat ini.
4: My biggest achievement right now. So, yeah, for sure, I want to say thank you so much for all the Indonesian people and...
5: Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh rakyat Indonesia dan semua sponsor. Keluarga saya yang berada di Indonesia, terima kasih banyak. Ini luar biasa.
4: And, yeah, thank you very much. Incredible.
2: Penampilan impresif Veda juga memperkuat harapan Indonesia memiliki pebalap kompetitif di level dunia. Bahkan, Veda dinilai berada di jalur tepat menuju MotoGP pada masa mendatang.

Mendengar dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprogram3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa

0: para pecinta sepak bola, jangan lewatkan program-program spesial yang beda dan eksklusif setiap hari hanya di RRI Pro 1 Gorontalo. FM 101,8, FM 93,7, FM 100,3, FM 93,5 MHz, dan RRI Digital.
1: Bukan sekedar skor pertandingan, bukan hanya pencetak gol. RRI akan mengajak Anda menyelami berbagai sudut pandang sepak bola dunia. Mulai dari kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, hingga teknologi di balik pertandingan.
0: Dan bahkan Anda juga bisa ikut terlibat, bergabung secara live dalam program Pesta Bola Dunia setiap hari. Warnai hari-hari Anda dengan sajian spesial sepak bola dunia. Hanya di RRI Pro 1 Gorontalo.
2: RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi segelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Silau Pancasila.
2: Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 3

0: Dari nama pendengar Kala Hidup dan Matiku. Dan ini pun mungkin yang menjadi satu satu tekad hidup dan mati, ya apapun itu, demi bangsa kita. Ini oleh para prajurit yang pasti memiliki slogan bahwa mereka harus disiapkan untuk berani. Berani apa? Berani mati gitu. Ya, karena apapun itu resiko dari seorang prajurit, mereka harus berada di garda terdepan ketika membela bangsanya. Nah, olehnya ada sebanyak 742 prajurit TNI. Mereka juga sekarang ini sementara disiapkan untuk berangkat ke Lebanon lagi nih, untuk menjalani misi perdamaian PBB. Nanti mulai dari 22 Mei 2026. Pendengar, Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurrahman, beliau juga memastikan ada sebanyak 742 prajurit TNI siap diberangkatkan ke Lebanon untuk misi perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB. Dan sudah ditargetkan berangkat 22 Mei untuk menggantikan personil TNI yang saat ini bertugas di Lebanon. Jadi mereka yang ada di Lebanon akan kembali dan digantikan lagi dengan yang lain. Pernyataan ini disampaikan Dudung usai meninjau kesiapan pasukan di Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian TNI PMPP Sentul Bogor hari Senin kemarin. Dan peninjauan ini, pendengar, sudah dilakukan bersama Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Jamari Chaniego. Dalam kunjungan ini, Pak Dudung memastikan seluruh pembekalan bagi para pasukan perdamaian ini sudah diberikan secara maksimal oleh PMPP TNI. Ia juga menekankan pentingnya menjaga keselamatan dari para prajurit selama menjalankan tugas di wilayah operasi. Karena kita tahu bersama, Indonesia pada satu bulan lalu kehilangan 3 prajurit. Nah, selain keselamatan, Dudung juga minta prajurit menjaga nama baik Indonesia, baik di mata dunia internasional. Ini selama ini prajurit TNI dikenal memiliki sikap ramah, peduli, disiplin menjalankan misi perdamaian. Jadi dimohon doanya untuk seluruh masyarakat Indonesia agar seluruh personil ini dapat diberangkatkan untuk menjalankan tugas dengan lancar kembali ke tanah air dengan selamat. Dan pemerintah juga berharap nantinya misi perdamaian ini akan berjalan sukses sesuai dengan mandat PBB.
1: Ini Vika, si pecinta pedas. Lagi, dan lagi. Dan inilah reaksi organ di dalam tubuhnya.
2: Hai Lambu, siap-siap kamu ya. Seblak level mampus mau lewat.
3: Edah kerongkongan, luka dindingku saja belum sembuh. Ini ditambah seblak lagi, asam lambungku bisa naik ini.
2: Yang benar aja kok. Masa aku harus mas lagi? Hei otak, kasih tahu tuh Setika.
4: Sabar kerongkongan, lambung, usus, cabe juga ada manfaatnya buat kalian.
2: Tapi gak setiap hari juga. Aku yang merdu ini bisa radang.
5: Iya, mana musim pandemik lagi.
2: Bisa-bisa virus masuk ke aku nih.
1: Nah, sudah tahu kan bagaimana curhatan para organ dalam kalau kamu makan seenaknya. Yuk, sayangi tubuhmu, jaga pola makan teratur, makan makanan yang sehat, konsumsi vitamin, dan cukup minum air putih.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Coach Sueli Pedungge, mantan pelatih Persita Jakarta Utara dan sekarang sebagai Direktur Akademi Sepak Bola Gorontalo, sangat mengapresiasi RRI dalam menyiarkan langsung Piala Dunia tahun 2026 yang akan diselenggarakan di 3 negara, Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada, dari tanggal 11 Juni sampai 19 Juli. Semoga RRI semakin jaya, RRI Radio Piala Dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Siapkan pasang telinga. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
8: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Mendengar sebuah studi baru yang dipresentasikan minggu ini oleh para penulis dari State K Laboratorium of Infection Disease di China menunjukkan bahwa mengejar ketertinggalan waktu tidur di akhir pekan dapat mengurangi risiko penyakit jantung hingga hampir 20%. Mitos atau fakta? Melansir dari Medical News Today, dalam penelitian pada 90 ribu orang yang berpartisipasi dalam proyek UK Biobank, para peneliti membuat 4 kelompok mulai dari mereka yang memiliki jumlah tidur yang paling banyak hingga yang paling sedikit. Kurang tidur didefinisikan sebagai kurang dari 7 jam per malam. Rata-rata masa tindak lanjut untuk subjek dalam proyek ini adalah 14 tahun dan dengan menganalisis catatan rumah sakit dan registrasi kematian. Penulis penelitian menemukan bahwa mereka yang memiliki jumlah tidur paling banyak memiliki kemungkinan 19% lebih kecil untuk terkena penyakit jantung daripada mereka yang memiliki jumlah tidur paling sedikit. Para peneliti juga menemukan bahwa mengejar ketertinggalan tidur atau bank tidur hanya mitos belaka. Kurang tidur dapat mempengaruhi sistem kekebalan tubuh, kesehatan, dan kemampuan seseorang untuk fokus pada tugas sehari-hari. Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit CDC merekomendasikan agar orang dewasa mendapatkan setidaknya 7 jam tidur setiap malam, tetapi memperkirakan bahwa 1 dari 3 orang dewasa tidak cukup tidur. Rivet Studwalker, MD, seorang ahli jantung konsultatif bersertifikat di Providence Saint John's Health Center di Santa Monica, CA, mengatakan bahwa ia terkejut dengan temuan tersebut. Ia menyatakan bahwa penelitian ini menunjukkan kapasitas luar biasa dari tubuh kita untuk memulihkan energi dari fungsi bahkan setelah periode kurang tidur sebelumnya.

0: Naung.
1: Ya, saya.
0: Di sini dulu. Tiba Bapak Uban ini so banyak sekali. Kata sekali ini kepala Nana.
1: Ih, Papa. Tidak boleh mau cabut itu Uban.
0: Iki apa tidak boleh mau cabut? Acak buka mak saja. Tidak dapat tahan ini. Gatal sekali.
2: Jika Uban dicabut secara paksa, maka akan mengganggu kesehatan sistem saraf otak, sehingga sinyal untuk membentuk pigmen rambut menjadi terganggu. Selain itu, mencabut uban secara paksa juga merusak folikel, akar rambut, dan selaput kepala.
3: Kami tetap hadir untuk menemani Anda beraktivitas dengan ragam sajian spesial dalam Gorontalo siang ini.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah idoboli donggolo dudung gaya tuh yang abotia. Patuti itu mempotalu lo deo waw syukuru. Ode talu lio ea ta mola mahen moli momota tutu. Tio ea ta kawasato u mo aamilalah. Salawati wa salamu bapotalu ontoma ode nabi into Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tanggela batamao ode ongongala alio mongo sahabatilio. Wolotonulata lo dudu'a hihilinga lio du'ando timatima manga sare atilio. Mengudla mengu tato syukuru u ito donggolo oto duo umuru usukuru u hiang donggolo oto duo. Insyaallah ito amia tiada boi sehat tia hikua tia hi urjiki atadulah emotia tunggulo mela akhiria o utipe i aminia. Jo nah ito jo alhamdulillah. Untuk poli donggolo dudung gaya. Dabo walota ilo-ilo indulio. Wow. Ongongala bukan ongala. Jo. Yang aslinya itu enggak ilo to dua melo. Itu ongongala. Pongotota. Itu. Jauh pongotota. Pongotota. Jo. Jadi tulisannya Allah. Anu unik. Ongongala. O N G N G O. Jadi N G N G jadi dua. Ongongala, itu, itu. Pongotota. N G N N G N G jadi dua kali bau itu poli jua. Boleh maafkan lahir dan batin eh. Nah itu jua mengotata mengodula. Unjoda. Alhamdulillah to alam yatia jua. Debo tingga-tingga. Bo melilingga. Yo, wow, debo titi angope dulah, titi angope dulah, dupoto titi oh, yo, titi oh ngope dui dupoto, ya, debo rasa lo pilo mulo buti uhi hehe ulati, dah uido, dupoto buti taluan to boti didi dupoto nti boti bulonggodu wanu mame maso the full hang ya pasti boleh bo kebakaran poli nti mahe po ulang yolo uti sebelum jo ali hujuma isi sial ma kana jupe ipo ela lio mao dia bolo po ito hutulu mo antulu mo ito hudu ito mali mo ito. Itu mai lo elamai poli tip tipilato to a poli itu. Nah itu dila bolo pa itu hutulu mali mo andulu mai tahu du itu mali mo itu. Po odahawa dahai jo utiboti saudara-saudara mongo saudara alhamdulillah watia ada poli tata lo TikTok jo. Olango. Walau maafkan lahir dan batin TikTok olanga beto ati jailo walupalo watia karena ya lupa hidupalo. Jo. Nah itu beto jo. Betiam. Debo ulo tadong kalau mata tabe itu jo. U lingga lingga hei. Wau u

abuawan ninggal gahilo dah talai. Jo, ino ngola karena walau maaf walau lebih jelas jawab daripada gue talala. Ino ngola dah tu tahu karena u ali ali. Ino ngola dah talai karena ulingga lingga. Itu wal, itu beda. Ide di lah Allah. Wanu u ali ali hei, wanu lingga lingga hei. To lingga lingga hei beto, u lingga lingga. Beti, dalam masa tiaw beti. Maksudnya, nah hai bolo olinggata. Lingga lingga hai, nah hai bolo olinggata. Nah, berarti unilah oleh putih mulamingo. Ya, ulingga lingga baik, unilah oleh mulamingo. Wow, ali-ali hai, unilah oleh umembidu. Tantuli wanu umulamingo, talo lai ta'ahulalo. Dabo dunia mas hati ya, timi aju amnya dia buat dia tilung gulomola enggulomola marisa ju jo tilung gulomola marisa tak buat ada dalo oto lantas kita gunakan lingga lingga hei kita gunakan ali ali hei dengan ali ali hei itu umembidu botok de pula toaro wano tinggal tolo hati ya wano u lingga lingga hei o lingga lingga ta dulahu nah hei bolo o lingga ta berarti jarak jauh. Jadi an boleh tahu wa ta ilahu la la mingo ju tatapu tatapu ju lingga lingga hei di au ali ali hei kira-kira lo mau tatap mau lawa lo jo silakan komentar jo boleh maafkan lahir dan batin jo boleh maaf boleh ju boleh wan wati abu tip sab sab boleh oh boleh talot tempe de karena de malu pojago jago lo dulu pak esi jo, tinggal lo pun jago-jago. Dah itu. Ulo dulu pak, sudah. Hasil dia, ya biasa. Ehu. Jo, wow, ma diduga roba butia uma. Kalau tiap tima, ma lo tita tak lo goroba ma kontainer jo. Kalau ma bolok ti. Nah itu, memang dia lo orang apa itu tutubu begitu. Memang ini berarti bahasa lo hulun taro begitu ju. Bahasa kebanyakan bahasa modelomo ju. Jo, bahasa modelomo wanu dila wanu buhamala lohu hamalo u limbu o pasti ju wajah lo butola. Abolo maaf wolo. De watia mehdu popo buti ma to wolo buti pacebok jo odu olo pak Aston Latif male amin mai ibu Evi Supriyadi assalamu tunggu dulu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jo waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh salam londo pohuato marisa mo patuda pakoni oh to Meksiko to marisa jo sama Tolak niat ya Allah mau bantu. Salam Londo, ya, bukan Mondo, ya, itu Londo. Karena sudah melakukan berarti Londo, Indo Bedo. Mondo baru akan melakukan. Boleh maaf bolehin. Bukan dila Allah umai motiti guru, dila Allah umai motiti masahuru. Dah botonu uilah ilo guru tuwoto umai bersyukur. Itu aman. Jo, abol makan lahir dan batin. Terima kasih kau, Talondo. Iba, itu ibu Epi Supriyadi. Tiba lah oleh Malatia. Tiap olah tiatian. Tiba Tomarisa koi. Olah tiatian batam lah Marisa koi. Jo. Lanjut. Pak Kadir Usman. Jo odu olo umalei amin ya rabbal alamin pakuni didi hibotu botua wow dulahu mo patuda ha oh gagak wito jo minda wito baito ungo inta mala wito anu didi baito maulo hibotu botua itu mo patuda ungo inta mala mo meleng uto ju tie walo mongo panggola itu etu oto de dalam bele timon alih an olan to mas ate maksud mas itu mengol wan olan de de me de tua to de dalam bel tu tua ta mala dalam bel buti umpu ohuta umpu ohuta wala mo penyakit ti untu an ne ti apa

asal penelitian Allah betul itu. Tapi humas hunggung Allah kan? Ya, jadi hunggung. Allah hunggung Allah. Matonu. Jo, bolo dua lapo data dari Pak Kadir Usman. Lanjut lagi. Pak Husni Pak Utina jo. Odu Allah malai amin ya rabbal alamin. Pari pantusau seberangkat jamaah haji kuni. Apa belum berangkat ente? Jo. Kan akhirnya ente ini juga tidak aktif kan. Sibuk dengan manasik. Tidak berkomentar. Oh sibuk dengan manasik dia. Anak kira ente so berangkat. Tidak tahu apa tanya kemari. Mabolali. Abolo mabolo. Pak Inal Rajak. Halo Pak Kuni Jo. Halo juga. Pak Made. Salam sehat Kuni Jo. Pak Suwardi Biu. Jo membagikan Pak Rispatan Kuni. Bawa buo bulo patulo dulah botetien, bodia wobuo bulo uti, eme botia i walio mau to ama modidi, walio bo wito dulah jeblah ye bahasa itu, bo wito dulah hilongola, huto ama modidi ta, oinda, bo uti dulah hilongola, bo odelo po ngolango. Rasa apa ngolango buti dulah wal di toin bupulu. Tak boleh tiaw. Berarti maksud itu bawa panas matahari ya. Gaya bahasa itu banyak aneh. Bahasa Gorontalo. Ya. Apa ya majas ya. Ternyata orang tua kita itu dah potong majas. Ya. Itu walau maaf walau. Ibu Almahasan. Jo. Halo Pak Kuni. Ih halo juga kau eh. Jojo, maulodi baru bantu sahu. Unggul ya pemain keluar kalau jamaah haji dah yuh yongo tu tidak ni. Jo, bukan. Jo, maulodi, Pafik 71 dah datang. Matolo dulah utuh ulun talo boti tieli ju mabo wong nyo tadi satu orang satu kali jo itu itu ja pilu ora itu ya kan itu kalau pasannya itu kan setelah subuh kan jo dongko tidak awak kala itu jo nunggu pelepasan tu tidak. Ya tabut tiati ibu. Nunggu tunggu ulonga. Ya kalau tahu ma boleh hedu alio ma boleh timata salah salawati timata jiki jikiri dia tato uli alwati jatan umanya manyanyi jatan uhemo TikTok jatan uhemo lagu rap ano. Pemahai mengguna utiti. Ibu, sudahlah ibu mau modu alomot na, insyaallah Malaysia. Dende bauti. Awak dah lalu dengar kaitan nyonya. Tidak. Ilo elalu hati aju. Ilo elalu hati abuti ya. Ada kaitannya. Abuti musim haji odiju. Oh, memang. Halo lagi halo ti. Dah itu. Adi belum pun tapi tu ibu baik itu. Karena nanti ada bok hilang memilih butia ungala, memilih ungala butia juna. Di dulu dah bawa itu tu nggak pula nggak butia uli ibu. Mama ulo ini. Kamu aja buat dia bawa hiyo ngaruh nana, dia dah bodoh amola. Dia betul tiba, mati. Allah, tiba dia perlu tunggu bulan. Wah, indah dah dong kalau hui uti ye, tiba tama. Allahu akbar. Kalau tiba Allahumma salli ala. Tama boleh itu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Buti tama boleh. Nggak mila buti atau tato indir. Jatuh tato berak. Ya dah.
Emak onggo tala ompong yo ti ibu dis tau. Kan ada mai lo tunggu bulan nanti apa itu ti ibu tadi muka lo. Mama ingin lo bawa deh. Ya, dan mereka rasa lo bulan ngalawatnya ti ibu jatan memo bihu aneh mengolah. Tiga adik beti. Apolo mapol. Ma tilonggo nao beti aja ma haji ju. Ma pilo potong potio. Nak wido, ma pilo top, ma pilo potong botia jubo tia, jamaah haji. Nah itu tu, dua anda ju, insya Allah, ia sehatia, hikuatia. Sabu ume duga mak buti jabu montam potong-potong mai. Jo butuh tenaga. Jo wido, jabu montam potong-potong mai yau. Guys, kami berada di anu, inya bu mau bu. Itu boleh kalau bihana jamaah haji Indonesia kan dia singgung ada ini yang lagi. Ya, jamaah haji postingan. Itu utala lah, begitu ju. Nah, awal maaf wala. Nah, uti jun. Mas, apa ini? Jo, lanjut Pak Imaton, wah pembaca lawati ya, Jo, lanjut Pak Kadir Usman sudah, Pak Rus Lipautina sudah, Ibu Marta Kadir, salam dari Kabila Bone Belango. Oh, Kabila Kabila itu panas oli sana. Pak Rivanto Zau, seberangkat, oh sudah, malu berangkat, nunu, mas sudah, monu, sudah, nune, tu, gagu. Jo. Jo. Baru bantuan sahu. Unggul ya pemain. Oh, betul masuk dah. Lanjut. Engkau lo tika itanya lo lutu lah lo taruh haji eh. Untuk betul. Ah. Ninjo. Untuk lanjut. Pak Sabudin Harun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Wa lolo habari. Topi nogu poli madu odu omokuni. Oh. Dungu-dungu itu pinogu, jo, madu domo, umam nabu, uti umam nabu. Jo. Abu hati-hati. Anu nab-nabu, nab-nabu uti, mau dah tayugo. Tayugo odutuna. Odita, inti bolo-olo. Penting olo babunyi. Jo. Anu jahamana lo, dia malin molata olo. Jo. lanjut. Fahri Pantosa, oh tipu mambom tahi imai tomala uti. Anda lo wali. Walau anda lo wali nenek. Bohe iya, dia lo mpula lo wanto huwole uwalati. Iya lo mpula lo wanto huwo itu. Eda. Ma walau Fahri Panto. Ja, bubu baito ti ibu kuni. Ja. Bitu bau dito olo itu jatah lo wati aja. Ya telo bo ha bo bo ha hi hu he ho be to he nangulo ni. Mo peti de ti de o. Mal ma hu sedih banget. De mailo en de be to te to ti ibu. Ma mo tunggu bulang o bulong aku ko lo hu ibu ti abu memo. O po me ma po pe mana barakat lio e pen wo bile bile tamamo po potong potolio umu haji ti. Jak sama tiap buta hemo hemo menyanyi jak tan hemo bihu jak tan hemo ngolak. Bolo maaf bolo. Lanjut kalau di TikTok TAG ya. Salam dari Dulomo Pati Putri Sulaiman Kuni. Oh jo. Ya. Lanjut. Dimas Jo. Yo Jo. Kira-kira walau topik lio kuni ma bibi o dia cu. Awe, o dia topik lio beti ya. Yo, dah buat dia pula lio beti atau patu lo. Lah, dah buat beti ya. Lo minta beti ya. Ta ilo itu lio. Begitu. Makanya saya angkat di sini. Siapa tahu ada yang komentar juga. Untuk meluruskan to antara kata u ali ali hei wau lingga lingga hei. Walau maaf walau. Lanjut. Walau di. Walau maaf. Tilembet.
Karena Allah tak boleh tu TikTok, boleh tobuk tu Facebook. Longgala tiku ni lo pemak ilo laku. Jo lo lembek tu. Dah dia tahu dungo buat dia lembek. Jo, buat dia tua Allah tahu dungo dia tato studio lo wati ya. Anu lo tato studio dungo heli Allah wati yang lembek tu. Jo, walau maaf ya Allah. Ma walau ti te agia. Bagaimana persiapan penas kuni? Wih, sementara ini ambola bo belelo madar 8,000 rumah yang sudah dipersiapkan Pak. Itu betul 8,000 rumah. Baru itu 160,000 per hari per orang. Itu betul. Ndak pepen bo bulo tata bele tuau. Itu betul. Bo tau ngohoi. Nya 1,600,000. Bo tau ngohoi. Itu betul. Wanu tinggal dia pituhui kali jo. Kencang tu tak dumpul. Ya, itu persiapan lo penas itu anu bo poti moya di Mongolia, poti tola dia kan moya itu menetap. Moya itu jum. Bo poti tola dia itu untuk sementara nginap. Ya, itu baito. Ada di 5 kecamatan baito persiapan baito Talaka, Talaka Jaya, Limboto, Limboto Barat, Pau Wolo Buti, Nungko Tuau, dan lain-lain sebagainya. Jo, nanti, Indo baito, Jo bolo itu Jo persiapan memang sudah mantap, Indo baito. Aduh, em kehidupan tiap bulo, karena goroba kon, batak milo hulo, nak kerja baito kehidupan bulo ah baito, Jo. Ah, bolo ma bolo. Pak Umar Gobel, Sumalata Timur, madu odu omo kuni. Ya, itu kalau dulu kapa itu masuk Sumalata apa itu ya? Setelah dulu kapa petak wolo, mato rumahnya tiutoli Pak Razam Alamri. Ya, mudah-mudahan nanti Pak Razam, Pak Razam Alamri, Pak Atam, Jo, ada apa dengar? Ya, punya kisah dan sejarah saya berdua dengan Pak Razam. Kalau Pak dengar, mau ida poli wito. Walau maaf wolo. Walau maaf wolo. Nah, itu baik di Sumalata, karena yang waktu lalu bingung baru-baru ini. Pemekaran kampung. Aku mau dilut-lut-lut tabio olo ya. Mau di pemekaran am. Aku mau tulut tabio itu kampung. Ya, ma walau din te agia balogat kuat dan kuni kah beleh kah bangunan tu ada di Manado. Ya nak buat kalau Manado bilang nanti balogat no asik mongolan nadi bilang lekwa. Kalau mah boleh, nah ini Audi boleh kontrol waktu. Botia oleh kaitan nyonya ju. Botia tama itu boleh umar lu hari ngai lontoh pahaji ya. Hari ngai lontoh pahaji ya. Tapi ya tia cuma mula lulutula mula to asrama haji. Dengan semangat bertubi-tubi botia umar lulutula lontoh pahaji ya. Sudah. Malah dengan media bele, nah, ya malum. Tahun lalu haji tiali ya berpelukan, cium tangan. Karena walo ulu ubotia udilila ubotia kan metapil sujud di lemet itu malau ti. Yo, jadi wan ubotia telepon tak heli olanga umur lio. Wah ulo tak mendila ulu. Upol lio mutaju jauh karena haji lio. Betul jauh karena tahu lio bau paraga dia ulu. Betul pil sujud. Pilih sujud dulu dia itu malah itu harga liyo. Itu itu tingkan olah tiap itu tidak gampang pak. Jo, abal makan leh dan batin itu. Oh, malay duga mede beli dalamnya tiap ya pasti kurma ini itu pasti. Itu patah cerita pengalaman itu. Oh. Nama amia tiap botia ma di dimbala lo oleh oleh tataya de lo oleh oleh
Bila mati kaitan nyonya bo huto-huto ingo-ingo munyu-munyu laku mamo de huto-huta. Nabil mah woi tima wati ai huru ma uti ai musi ganjil alolo uti musi ganjil sunah uitu sunah tuau totolu limo pitu tiom platuau wadati lo oleh muti ni ala jubo bo huto-huto adeh. Awa uta sikisa uwa ulo minda akopor ulo barangkat mola umalok walingai iintila wa ulo minda akopor upilolahu liu openupongo potu dialu omao hidongkolo lompula loan tohu mabibi huju namiate ilo loloi otia mahdi pulau sanang ilo tata luwal tanto pahajati mak minyak putih Arab mahetaya-taya dulu mabok de lo mahibola lo minyak ngotak-ngotak putih mak ngotak bulan buhutau-tau mam dah tu laku huta liyo laku liyo dah tu huta nah itu ni ada mama wadih palato nyawa iwa lo buti pilih laul wadih Arab pun ngul palato nyawa matola mati mengon ente tadi apa ulo apa ma belali walau buti den dali ente ma tapi lo tili aju ente ma walau buti tuntut tioli kai na ulo ma walo den tangkula lo mai buti alih utama lingoli botuau buti upilo lahuliu ponga akali botuau mal dialu odilu otalia lio mai ibo jamo olong bulawan tohu olingoli uti ida mai walo buti upilo lahuli alihu otama lingoli upilo lahuli wito bo pala manis wali gara boleh bolong to tanah wangko buti talo ya atalo lo to tanah suci nabil mai namalo buluhuto karena buat dia poli keluar kata malu hindu-hindu mula mahi wali ngamai ulani lu ngalah kau tinggal buat mahi po iya dak walau wali ngalih ma tata lo ma tinggal dia walu tinggal ma muhalingo buti jo awal ma abolom jo nah itu nah itu apa lah tenyawa jo pengakal tentu pahajah pintu alio para manis utiti tanah suci uti jalan tu tanah wangko nak lanjut ngoloti onal nanti alo ulah itu uti assalamualaikum bagunis waalaikumsalam memang mau patul lahu boja ora sawa wanu dungo acara lipakun antinya Aja. Apalagi gua kulili kaitan nyawa itu eh. Di mati pak Rusli alui pak Utina mah hembong yang temain anak. Jo. Polo mah mahiula amala dah mahipo iya dah. Hipo iya dah. Adat nama lo hualingo. Tau tihedu mahitete amai. Paling ngelih, soalnya dorang poli ada di situ dorang, ada poli dorang. Ma istilah ngelih itu ada, angsa ada poli dorang, ada poli dorang. Oh sudah, di dorang itu mawati ya, kata nyonyo, tiba ade, kahaya, belum teoina. Ada dorang, kita mah itu tiamai bolok wali kaita nyama, memang ngelih ti mengoni. Nah ilah duhe ngabulu to, jo. Mata tahun berarti Ibu Zainab Ahmad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jo. Siapa ini? Putih Bakantal. Kamu ini Putih Kantal situ Jo. Halo Gorontalo. Hah? Halo juga. Salam dari anak rantau di Marunda Depok. Hukum pendek Jo. Di mata untuk Depok pak. Tata lua bo lalaminga. Jo. Alia tata lua. Alia betia tata lua bo lalaminga. Polita. Ibide. Da bo lalaminga. Tatu radia itu kan. Jo.
Nak itu tak dungu-dungu hewal yo, dungu-dungu silitati walau bola laminya. Pati ngundungu itu radio itu di mata untuk Depok Jo. Bolo, mai odo olah po data juta. Mondo mahundat Depok putih, donggo menyatu. Tata lua bola laminya, Jo. Ma walau ti, pa te aja. Pala manis ejo. Ejo. Pala manis. Inde donggo laliwolo. Ambola botia talo londo po haji. Huh. Tingga oalia limongo li boti uodi. Waliwa tingga oalia limongo li boti uodi. Ejo. Tepas itu calon topu haji ahilah mau ida mau he takut dosa suka ketawa tapi takut dosa ya mau lo bela huh tinggallah hepo uawali ali mongoli jo walau maaf walau ti ya terima kasih anak rantau di Marunda Depok Lumiku 999. Assalamualaikum Opa Kuni. Salam sehat Opa Kuni. Sukses selalu. Salam dari Pontianak, Kalimantan Barat. Jo. Waalaikumsalam. Terima kasih untuk Kalimantan Barat Jo. Jo. Untuk itu Kalimantan Barat. Amnya tetap itu bukan Kalimantan Timur. Nenoau. Jo. Enjo, betapa puasnya saya itu dapat lihat Bukit Belanda itu ya. Dan sudah ditata itu di Kalimantan Timur itu, di Balikpapan itu. Firma, oh ini ada kaitan sejarah. Jo, karena butia walantama ilan elalio butinya. Duluan yang ada di Kalimantan pada umumnya itu sudah dikuasai beto. Opor domen beto jo. Saya sepi lihat, oh puasnya di situ lopasian. Jo, tok baito itu jo mewakili Gorontalo ikut festival media pertunjukan rakyat. Jo, belum apol. Alhamdulillah bukan cerita sombong, bos sekadar info. Dua piala ada bakamar. Bukan sombong poli itu, bos sekadar info poli. Kawan tahu kau tali mai. Jo, awal mabol lanjut. Tanda putih bakantal. Nanti ini bisa kelihatan kegantengannya Pak Kuni. Selama ini cuma bisa dengar di radio. Ya, sudah lihat ya. Anak peganteng itu ya. Jo, abolo abolo, mbak botam pekal aja nana. Jo, abolo abolo. Mawaloti putih bakantal. Orang tua saya juga penggemar setia RRI Gorontalo. Ya. Titip salam untuk orang tuanya. Indo baito. Dia penggemar setia. Ya, indo baito. Ajo, walau odola po data. Sampai ini Lumiku. Ya Opa Kuni. Di sekitar wilayah Pertamina Balikpapan. Ya, itu. Baito melate to baito. Ante debo patah lagi bawa foto-foto utrawat gagak. Olo itu DP rumput tu gagak sekali. Jo, tu betul lo hehehe lili. Jo, nak itu. Punya kenangan tersendiri. Amiat dia lima lota. Jo, watia tipe ade, tika haya, tika itu nyonyo oleh oina. Jo. Baito mewakili Gorontalo to baito lanjut mawaloti checking pakuni mubatu dadu lahu sama jo panas kuat jo mubatu dadu lahu jo olo itu ma siapa ini yang bertanya umur likuni seberapa kuat maksud si nyong-nyong nanya mbak pancing le ku ndak tersambung-sambung kuat kya boleh mu sambung-sambung kuat kya beso dapat tanya-tanya umur maksud walau maaf walau
Yo, nah nanti lain peta ada apa li eh. Ya boleh berdi altar tu ngoh. Jo, mawaloti, sampai lagi Lumiku. Semoga bisa main ke Kalimantan Barat. Ya Opa Kuni, insya Allah saudara-saudara di Gorontalo di sini bisa bisa sambut. Oh jo jo jo. Memang kakak Ige yang di Balikpapan, masih pagi-pagi dorang olahraga puru. Nah, inaulam yang tujuh tu hotel. Boleh buat lima aam buah mai boleh. Mahit deloa uito utia. Tahu je hulon talo. Mahit deloa uito utia. Ha, walau dumok lupo itu mahit pengen talo ibo iya. Nah, dari semua kamar, kamar kontingen, kamar ilo hulon talo paling mau bulu huto. Ina alo dong kat umur lupo butia kakak Ige mah huntu-huntu beli ada hotel itu. Mau bulu tahu tu tu. Nggak tahu jo kalau ibu-ibu peta tawa. Dah buti tieri. Bagaimana susaki uti kita peburu, uti susaki kita peburu. Bata begitu. Ya tampil paling penonton. Loh pulang talo paling tak datang. Mau bulu huto. Yurinya kan ibu usi karundeng. Ibu usi karundeng salah satu yurinya. Loh kok banyak juga penonton Gorontalo ya. Jo, boleh maboleh. Lanjut, Pak Denin. Assalamualaikum Pak Koni. Jo, waalaikumsalam. Wololo, habari Pak Koni. Todulah hebat ya, alhamdulillah sehat. Ya, wololo, sebegitu tulisannya. Ya kalau perlu O3. Tulisan-tulisannya ya itu supaya dia mau tatare gagah. Wololo habari. Wan wololo habari artinya sedih kabar. Wan wololo habari bagaimana kabar. Jadi wololo dengan wololo beda. Wan wololo sedih. Jadi tetap boleh supaya jelas boleh maaf boleh boleh ini. Yo. Lanjut, Pak Mat, Pak Kuni kemarin tidak balia Prabowo. Dilah, karena dongkolo, dongkolo pilu singi lopo Nikawati ya, pilu singi, dongkolo ilo pesta. Jadi dia buti ilo tamalat ya, walau yang terjadi saudara-saudara. Jo, karena dongkolo pilu singi lo pesta. Untuk itu. Ya, itu betul. Abol mabol. Jo, itu baik. Jo, wajib mabol untuk betul postingan otamani. Nah, itu betul. Ya mudah-mudahan ada ulang tahun itu dikucurkan dana. Nah, itu ialah alihuju. Iya toh. Efisiensi betul juga memang hibah nggak memahami ti ada itu juga kontrol waktu astagfirullahaladzim entah mengutlam mengutatan wabuh dia mati belum kata tu yang nggak betul salah dan mengkata yang nggak bentam itu cuma aku tu memutu maka aku tu lah memang umbul entah boleh tu buat yang itu boh. Wassalamualaikum warahmatullahi

0: Pukul 14 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia, Gorontalo dengan Warta Siang.
1: Periode 2019 ke 2024 itu banyak proyek-proyek yang mangkrak, ya, katakanlah putus kontrak.
2: Kalau tantangan terbesar untuk ketersediaan ARV itu tadi ya, sering keterlambatan distribusi ARV dari pusat, itu sudah beberapa kali kami alami di tahun 2022.
0: Topik utama tersebut merangkai sejumlah berita lainnya yang dihimpun tim redaksi RRI Gorontalo. Inilah Warta Siang selengkapnya bersama saya, Dinilsa.

0: Pendengar, Wali Kota Gorontalo Adan Dambea menegaskan pentingnya perlindungan sosial bagi pekerja melalui program BPJS Ketenagakerjaan. Adan menjelaskan iuran BPJS Ketenagakerjaan bukan sekadar kewajiban administrasi, tetapi merupakan bentuk perlindungan bagi pekerja dan keluarganya dari berbagai resiko kerja. Menurutnya program ini sangat penting dan memiliki manfaat yang besar bagi tenaga kerja, baik pekerja sektor informal maupun pekerja harian yang mengalami kecelakaan saat menjalankan tugas.
1: Baik keluarga, sepupu, paman, tante, segala macam, perlu sampaikan. Semua sangat bermanfaat sebenarnya. Seperti dari BPJS tenaga kerja, itu cuma hanya menyetor 16.800 perak. Ya. Artinya, kita juga tidak menghendak ya untuk cepat mati. Tapi saya kira semua orang ada, semua kita ini calon mati semua. Tidak ada akan menghindari dari kematian. Tetapi kalau tahu juga akan mendapat musibah itu, alhamdulillah tadi kalau sudah masuk BPJS bisa dapat 42 juta, bayangkan.
0: Wali Kota mengimbau perusahaan di wilayah Kota Gorontalo agar mendaftarkan seluruh pekerjanya ke program BPJS Ketenagakerjaan. Pemerintah Kota Gorontalo mendorong peningkatan kepesertaan sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. DPRD Provinsi Gorontalo memastikan pengawasan pembangunan daerah terus diperkuat guna mencegah kembali terjadinya proyek mangkrak di Gorontalo. Berikut laporan Rahen Datawa.
2: DPRD Provinsi Gorontalo menegaskan komitmennya untuk mengawal seluruh proses pembangunan agar berjalan sesuai target dan tidak kembali menyisakan proyek yang mangkrak. Pengawasan terhadap pelaksanaan pekerjaan fisik terus diperkuat, terutama pada proyek-proyek strategis yang menggunakan anggaran daerah. Evaluasi terhadap pengalaman pembangunan pada periode sebelumnya juga menjadi perhatian serius DPRD dalam menjalankan fungsi pengawasan. Ketua Komisi 3 DPRD Provinsi Gorontalo, Espin Tuli, kepada RRI menyampaikan pihaknya bertekad mencegah kembali terjadinya proyek putus kontrak yang dapat berdampak pada persoalan hukum.
3: Kami telah bertekad karena memang kami melihat pengalaman sebelum periode 2019 ke 2024 itu banyak proyek-proyek yang mangkrak, ya katakanlah putus kontrak, dan itu bahkan sampai menyasar ke ranah hukum. Dengan komitmen itulah, dengan melihat situasi dan pengalaman yang ada, alhamdulillah di kurun waktu 2025 itu hampir tidak ada. Dan proyek-proyek mangkrak sebelumnya itu telah diselesaikan.
2: Espin menambahkan komitmen pengawasan tersebut mulai menunjukkan hasil positif. Sepanjang tahun 2025, hampir tidak ditemukan lagi proyek pembangunan yang mangkrak. Bahkan sejumlah proyek yang sebelumnya sempat terhenti, kini telah berhasil diselesaikan.
0: Karena haji merupakan salah satu ibadah yang sakral, diharapkan kepada jemaah haji Gorontalo memanfaatkan dengan baik kesempatan selama berada di tanah suci dengan memperbanyak ibadah. Tentu dalam pelaksanaan ibadah haji, para jemaah sudah dibekali dengan kegiatan manasik yang diselenggarakan secara rutin sebelum berangkat. Sekretaris Komisi 4 DPRD Provinsi Gorontalo, Muhammad Abdul Khalib Melahidjun, berharap dengan pelaksanaan ibadah haji akan mempertinggi derajat jemaah itu sendiri. Ia pun menyadari penyelenggaraan ibadah haji tentu memiliki regulasi dan ketentuan tersendiri dari pemerintah Arab Saudi. Aturan tersebut harus dipatuhi oleh para jemaah haji sebagai upaya untuk menghindari hal yang tidak diinginkan. Sebagai anggota legislatif, dirinya pun ingatkan kepada seluruh jemaah haji Gorontalo khususnya kloter 28 tetap menjaga kekompakan.
4: Tentu pelaksanaan ibadah haji ini berada di bukan di wilayah negara kesatuan Republik Indonesia, yaitu di negara Arab sana. Oleh karena itu, sudah pasti ada ketentuan-ketentuan, ada norma yang berlaku di negara sana yang patut untuk kita patuhi, sebagaimana mungkin yang pernah sudah diberikan sekali lagi pembekalan oleh para pendamping atau penyelenggara haji. Karena hal-hal sekali tentu dapat mempengaruhi pelaksanaan ibadah haji di sana. Mudah-mudahan Bapak Ibu

0: melaksanakan ibadah dapat terlaksana dengan sebaik-baiknya, terutama bagi jemaah calon haji dari provinsi Gorontalo.
1: Menurut Abdul Ghalib, tentu keberadaan DPRD dan pemerintah Provinsi Gorontalo menjadi bagian dari tahapan pelaksanaan haji 1447 Hijriah terkait dengan mekanisme pemberangkatan. Program Make Up School yang dijalankan Dinas Pendidikan Kota Gorontalo menjadi solusi untuk menghapus stigma sekolah favorit di tengah masyarakat. Program tersebut dilakukan melalui pemerataan kualitas pendidikan dan peningkatan fasilitas sekolah agar seluruh satuan pendidikan memiliki standar layanan yang setara menjelang tahun ajaran baru. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Gorontalo, Husin Ali, mengatakan program Make Up School bertujuan menghilangkan keraguan orang tua terhadap mutu pendidikan di setiap sekolah. Menurutnya, seluruh sekolah di Kota Gorontalo terus didorong memiliki kualitas pembelajaran sarana dan tenaga pendidik yang merata. Ia menjelaskan program tersebut dilakukan dengan pembenahan lingkungan sekolah, peningkatan kualitas guru hingga penguatan sistem pembelajaran. Langkah itu diharapkan mampu menciptakan kepercayaan masyarakat terhadap seluruh sekolah negeri di Kota Gorontalo.
2: Jadi Make Up School itu adalah kebijakan yang kita hadirkan dalam kerangka mewujudkan visi-misi wali kota dan wakil wali kota. Visi kota sebagai kota jasa itu kita buatkan bangunan besarnya dari sisi pendidikan menjadi Kota Gorontalo sebagai ruang belajar. Artinya gini, kota ini kan unik ya, wilayahnya kecil, kemudian potensinya banyak, sumber dayanya banyak, SDM-nya banyak, kampus-kampusnya banyak, ruang-ruang belajar itu banyak tersedia di kota. Tetapi ketika penerimaan peserta didik baru, perhatian banyak orang justru terfokus ke sekolah-sekolah tertentu.
1: Menjelang penerimaan murid baru, Dinas Pendidikan Kota Gorontalo juga mengimbau masyarakat agar tidak hanya terfokus pada sekolah tertentu. Pemerataan kualitas pendidikan disebut menjadi bagian penting untuk memberikan kesempatan belajar yang setara bagi seluruh anak. Program Make Up School sendiri terus diperluas sebagai bagian dari upaya pemerintah daerah meningkatkan mutu pendidikan sekaligus memutus ketimpangan layanan pendidikan antara sekolah di Kota Gorontalo.
3: Anda sedang mendengarkan Warta Siang, Radio Republik Indonesia, Gorontalo.
1: Pendengar, kasus HIV di Provinsi Gorontalo dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan. Sejak tahun 2001 hingga Maret 2026, penemuan kasus HIV di Gorontalo tercatat telah mencapai 1.538 kasus. Tim kerja Komisi Penanggulangan AIDS Kota Gorontalo, Sri Wahyuni Haluti, mengatakan penyebaran penyakit ini masih menjadi tantangan serius bagi pemerintah daerah. Dalam upaya menangani kasus aktif saat ini, treatment atau terapi menggunakan antiretroviral atau ARV harus terus dilakukan. Agar terapi berjalan efektif, ARV harus dikonsumsi secara rutin tanpa terputus. Namun Sri Wahyuni mengakui masih terdapat sejumlah tantangan dalam penanganan kasus HIV di daerah. Salah satunya terkait ketersediaan dan distribusi ARV. Kondisi tersebut berpotensi menyebabkan pasien mengalami putus obat yang dapat mengganggu efektivitas terapi.
4: Kalau tantangan terbesar untuk ketersediaan ARV itu tadi ya, sering keterlambatan distribusi ARV dari pusat, itu sudah beberapa kali kami alami. Di tahun 2022, Juni, mungkin kami mengalaminya tidak dalam waktu yang panjang, tidak sampai sebulan juga. Nah, terakhir kami mengalami di pas semenjak bulan Ramadan dan baru tertangani di awal-awal, di pertengahan April.
1: Berbagai langkah dilakukan pemerintah untuk meminimalisir dampak kekosongan ARV. Untuk temuan baru dengan hasil pemeriksaan tertentu, pengobatan dilakukan melalui pemberian obat dalam bentuk tablet agar stok yang tersedia tidak cepat habis. Pemerintah berharap langkah tersebut dapat membantu menjaga keberlanjutan pengobatan bagi pasien HIV di Gorontalo. Penggunaan alat dan mesin pertanian Al-Sintan sangat penting dalam mempercepat proses tanam maupun panen. Selain itu, dengan Al-Sintan, biaya produksi yang harus dikeluarkan para petani bisa ditekan seminimal mungkin. Saat ini Provinsi Gorontalo telah memiliki cukup banyak bantuan Al-Sintan yang diberikan pemerintah pusat untuk mendukung modernisasi pertanian. Namun bantuan tersebut tidak diserahkan secara langsung kepada petani, melainkan dikelola oleh Brigade Pertanian. Pengawasan Al-Sintan Ahli Muda Dinas Ketahanan Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Gorontalo Muhammad Hamdi Payuyu mengatakan kebijakan tersebut diambil agar pemanfaatan Al-Sintan dapat lebih teratur dan mampu digunakan dalam jangka waktu yang panjang. Di sisi lain, pengolahan melalui Brigade Al-Sintan juga bertujuan untuk mencegah munculnya rasa kepemilikan oleh pihak tertentu terhadap bantuan pemerintah.
5: Untuk Al-Sintan sendiri, kami kalau di Provinsi Gorontalo, untuk Al-Sintan itu dikelola oleh Brigade Al-Sintan. Jadi kami sifatnya pelayanan. Jadi kalau umpamanya ada petani yang ingin bermohon untuk diolah tanahnya ataupun dipanen padinya, itu bisa mengajukan permohonan ke Dinas Ketahanan Pangan. Beberapa tahun sebelumnya, karena Al-Sintan ini kalau sifatnya disifatkan ke petani, biaya pemeliharaan itu yang sangat kurang. Sehingga umur Al-Sintan yang mungkin bisa digunakan selama 5 tahun, karena memang pemeliharaannya kurang, itu bisa saja hanya sampai 2 atau 3 tahun untuk pemakaiannya. Sehingga kami di provinsi itu merubah strategi, artinya agar umur pakai daripada Al-Sintan ini bisa bertahan sesuai dengan yang ditentukan, ya kami merubah sistem itu dengan sistem pelayanan oleh negara Al-Sintan.
1: Hamdi menambahkan dengan sistem tersebut, Al-Sintan diharapkan dapat dimanfaatkan secara bersama-sama oleh para petani sesuai kebutuhan di lapangan. Di sisi lain, upaya pengawasan, perawatan hingga pengaturan jadwal penggunaan alat pertanian bisa lebih efektif dan merata. Pemerintah berharap keberadaan Brigade Al-Sintan mampu mendukung percepatan modernisasi pertanian serta membantu meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan petani di Gorontalo. Kesejahteraan petani masih menjadi perhatian penting dalam mendukung ketahanan pangan dan peningkatan hasil pertanian di daerah. Dukungan pemerintah melalui bantuan alat dan mesin pertanian dinilai sangat dibutuhkan untuk menunjang produktivitas petani, baik di sektor persawahan maupun pertanian jagung. Koordinator Balai Penyuluhan Pertanian Dungalio Risnawati Mayang berharap pemerintah dapat memberikan perhatian terhadap kebutuhan Al-Sintan bagi para petani.
6: Harapan sebagai penyuluh ya, karena bermitra dengan petani, khususnya untuk kesejahteraan petani itu, kami berharap bantuan Al-Sintan seperti hand tractor, combine itu kami sangat harapkan di lahan sawah, kemudian untuk lahan jagung, pemipil sama mesin pemangkas. Mungkin itu harapan kami sebagai penyuluh karena itu jadi kebutuhan petani.
1: Menurut Risnawati, keberadaan alat dan mesin pertanian dapat membantu petani menghemat waktu dan biaya produksi sekaligus meningkatkan efektivitas pekerjaan di lapangan. Ia berharap bantuan Al-Sintan dapat terus ditingkatkan agar kesejahteraan petani semakin baik dan hasil pertanian di wilayah Dungalio dapat meningkat. Pendengar, atlet karate Gorontalo sukses mengharumkan nama daerah di Kejuaraan Nasional Karate Piala Ketua Umum PB Forky tahun 2026 di Bandung, Jawa Barat. Pada kejurnas tersebut, binaan Sentra Pembinaan Olahraga Keberangkatan Daerah Spopda Gorontalo ini meraih 2 medali.
7: Prestasi membanggakan kembali ditorehkan atlet karate asal Gorontalo Zaskia Putri Salurante di tingkat nasional. Pada ajang kejuaraan nasional karate Piala Ketua Umum PB Forky 2026 di Gor Citra Arena Bandung, Jawa Barat 9 hingga 12 Mei 2026, atlet binaan Sentra Pembinaan Olahraga Keberbakatan Daerah Spopda Gorontalo ini meraih 2 medali kategori kata junior, meraih medali emas, dan kelas kata senior putri meraih medali perak. Pada kelas kata senior, di babak final, Zaskia kalah dengan atlet pelatnas yang juga merupakan atlet SEA Games. Pelatih Zaskia, Riki Dama kepada RRI pagi tadi mengungkapkan, raihan 2 medali tersebut tidak mudah mengingat atlet yang ambil bagian merupakan atlet terbaik yang ada di Indonesia, termasuk atlet pelatnas. Dengan keberhasilan ini, Zaskia masuk dalam timnas Indonesia guna persiapan mengikuti kejuaraan SEA Cup yang akan berlangsung di Vietnam.
8: Di kata junior putri, Zaskia memperoleh medali emas, dan di kata senior putri, Zaskia memperoleh medali perak setelah di final dikalahkan atlet pelatnas Asian Games. Dengan hasil tersebut, Zaskia dipastikan akan mewakili timnas Indonesia pada kejuaraan CAKF 2026 bulan Juli di Vietnam. Karena kejurnas ini merupakan seleksi terhadap pembentukan timnas Indonesia Karate pada kejuaraan CAKF bulan Juli di Vietnam.
7: Riki Dama menambahkan capaian ini diharapkan menjadi motivasi bagi atlet muda Gorontalo lainnya untuk terus berprestasi, khususnya atlet karate. Keberhasilan Zaskia Putri Salurante juga menjadi bukti atlet muda Gorontalo memiliki potensi besar untuk berkembang dan bersaing di kancah nasional hingga internasional. Ricky menyampaikan keberhasilan ini juga tidak lepas dari dukungan pemerintah Provinsi Gorontalo, pengurus Forki, serta masyarakat Provinsi Gorontalo. Bobi Riawan melaporkan.
1: Sekian Warta Siang Produksi Radio Republik Indonesia. Gorontalo, Anda juga bisa mengupdate berita dan informasi melalui laman resmi rri.co.id dan media sosial terverifikasi milik RRI. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Daniel Sam mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat beraktivitas.
3: Demikian Warta Siang, informasi terpercaya, variatif dan aktual, Produksi Radio Republik Indonesia Gorontalo.

Di Pro 1 RRI Gorontalo pukul 14.23 menit kita masuk nih di Gorontalo sore ini ya, pastinya ada LDR siaran jaringan menemani Anda ya. Kami harap tetap terus di Pro 1 RRI Gorontalo. Kita akan gabung bersama Pro 1 RRI Jakarta. Kita akan ikuti 100% Indonesia Nasional ya. Dan pendengar, jangan lupa juga Anda bisa dengarkan kami di 101,8 FM. Terus juga di live streaming ya. Betul, live streaming. Sambil kita tunggu bergabung dengan Pro 1 RRI Jakarta, kita akan ikuti siaran berjaringan dengan 100% Indonesia Nasional. Nantinya tuh pendengar akan bersama dengan Mario Kacang. Dia ini penyanyi sekaligus pencipta lagu. Dia ini melahirkan hits besar Terima Kasih Cinta. Dia juga salah satu personel 3 komposer. Dan nanti Anda juga bisa dengarkan di 101,8 FM Pro 1 RRI Gorontalo ataupun di 91,2 FM RRI Pro 1 Jakarta. Anda bisa dengarkan di live streaming RRI Digital gitu ya. Tidak terima telepon. Karena sebentar lagi kita akan bergabung dengan Pro 1 RRI Jakarta. Kita ikuti 100% Indonesia Nasional. Seperti biasa nanti ada Isan Tarore dan Dede Firdaus akan menemani Anda. Kita ke lagu Bernadia dulu kita buat menyenangkan. Okay.

0: Masih di 100% Indonesia.
1: Ekspresikan karya banggakan Indonesia masih barengan sama Isan Tarore, Dede Firdaus. Iya, dan juga Mario Kaca.
0: Betul. Kita masih menanti ya untuk Anda pendengar yang mau gabung, telepon atau juga WhatsApp, kita tungguin ya.
1: Iya, boleh banget.
0: Betul.
1: Iya, ini tapi kita sebelum gabung-gabung ke telepon, kita challenge dulu kali ya.
0: Boleh deh kalau
1: kita
0: begitu.
1: Kita challenge dulu kali ya.
2: Sirina, siapkan diri untuk berekspresi.
1: Jangan sok pura-pura enggak tahu, Kak Mario. Jangan sok pura-pura polos.
3: Gua tuh ada beberapa jenis gitu soalnya.
0: Apa tuh?
3: Gitu.
0: Jadi Bang Mario
3: challenge-nya.
0: Mau yang mana jenisnya?
1: Mau yang mana sih challenge-nya? Mau jenis yang mana sekarang coba?
3: Dulu pernah yang nyanyi huruf vokalnya diganti semua, ada pernah.
0: Oke.
3: Pernah yang enggak, terus pernah yang ganti bahasa apa itu pernah
1: gitu. Ya udah.
0: Kalau ini kayaknya suruh lari keliling Monas.
1: Oke. Okay. Enggak. Ini gampang kok, gampang banget.
0: Iya. Apakah dia?
1: Cuman disuruh nyanyi lagu Terima Kasih Cinta dan Sedang Apa dan Di Mana, refnya aja.
0: Oh iya.
1: Dengan
0: sampai situ aja instruksinya.
1: Dengan bahasa ibu dari Kakak Mario, ya. Okay. Kan? Artinya pakai bahasa Batak.
0: Bahasa daerah, bahasa Batak.
1: Wah, ini bisa, udah sampai di situ aja.
0: Itu belum challenge dong kalau itu.
3: Kan, tapi gua enggak bisa. Gimana dong tuh?
1: Dia kalo ini ada. Batak hanya kebagian marganya. Dia enggak bisa bahasa Batak. Aduh.
0: Berarti apa, dikit aja?
1: Bisa enggak karena Rio? Bisa lah.
0: Ayo.
3: Bahasa Batak. Bahasa Bataknya enggak bisa.
1: Kalau di mash up dua-duanya bisa.
3: Oh bisa, kalau bahasa Indonesia ya bisa.
0: Tapi tetap pakai bahasa Batak.
1: Enggak dong. Coba dong pakai bahasa Batak. Kalau lagu
3: Batak gua bisa gitu. Oh. Kalau lagu Batak ya.
1: Oh, ya udah deh.
0: Ya udah.
1: Lagu Batak aja apal, deh. Lagu Bataknya ya. Mungkin lagunya Gordon Tobing.
3: Boleh. Atau lagu yang ya ini mau yang ciptaan kakek atau yang dinyanyikan dulu, sering dinyanyikan sama kakek?
1: Boleh yang sering dinyanyikan kakek. Enggak apa-apa, bebas.
0: Iya, bebas.

0: itu. Ini.
1: Tadi tuh nggak mau tepuk tangan biar agak panjang gitu ya.
2: Ah, makanya kita tahan-tahan.
1: Iya, ternyata berhenti.
2: Berasa lagi di pinggiran Danau Toba ya. Lagi makan arsik ikan aku.
1: Ada satu
3: cipta, ada satu ciptaan opung yang lumayan banyak diketahui juga.
2: Yang mana tuh?
3: Ada judul lagunya kayak gini.

0: Artinya apa, Bang?
1: Sekian, terima kasih. Kalau yang pertama itu lagunya tentang dia merantau.
2: Oke.
1: Lalu saat dia, pokoknya inti lagunya saat dia kembali, nah dia tapi udah nggak sempet ketemu mamanya gitu. Jadi waktu-waktu, jadi dia sedih, lagu sedih lah. Jadi dulu kan orang-orang Sumatera Utara banyak yang merantau gitu. Nah beberapa kan ada yang ketika pulang mamanya udah nggak ada gitu kan, misalnya udah berpulang gitu, sedih. Kalau yang kedua itu ini kakek kan suka nulis lagu pakai gitar. Jadi kalau zaman dulu tuh grupnya kakek Gorontobing tuh dia punya grup namanya Impola. Nah Impola tuh ada berapa

0: Dengerin kita loh, orangnya lagi dengerin kita loh.
1: Ada Uncu Dipo dari Sumatera Barat. Selamat siang, Uncu Dipo.
0: Halo Uncu.
2: Selamat siang,
1: assalamualaikum. Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam. Masakan Indonesia. Halo, Pak
3: okay.
2: Sama Bang Ihsan.
0: Iya Uncu.
2: Halo, bintang tamunya juga. Saya ingin menanyakan mana cara menjaga kualitasnya. Itu yang kedua, saya ingin menanyakan liku-likunya gimana. Yang terakhir, kedepannya seperti apa dan bagaimana. Boleh salam-salam abang dan kakak. Salamnya untuk penyiar Pro 1 RI Padang, Nirita Ismail. Halo Nirita Ismail. Itu untuk yang di studio semuanya disalamin. Itu untuk salamnya untuk Bung Leman di Lampung, Anapi di Padang, untuk Jawa. Itu salamnya untuk semua-semua. Lalu semua-semua tetap salam dari Uncu Dipo di Kota Solo, Sumatera Barat.
1: Oke, Uncu Dipo.
2: Makasih banyak, maaf. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam.
0: Makasih Uncu.
3: Makasih Uncu.
1: Gimana Bang Rio?
0: Lika-likunya apa?
1: Menjaga kualitas katanya.
3: Oh ya, kalau menjaga kualitas pastinya sih sering latihan ya, tiga kompos. Nah, tiga kompos ini benar malas latihan ya. Jadi kita kalau mau manggung baru latihan gitu. Sibuk banget ya sebenarnya gitu.
0: Antara bukan malas sih, lebih kepada kayak udah pada jago sih.
3: Enggak, kalau iya makanya fokusnya kan sebenarnya lebih ke musiknya tuh, aransemennya. Kita kan terakhir-terakhir fokus ke maunya kalau performance musiknya beda sama originalnya gitu kan. Nah, kalau vokal memang harus sering latihan ya. Kebetulan kan kita sering lah kalau ada live perform di mana, kumpul-kumpul hangout sering. Nah, itu sedikit banyak oke tuh tampil, terus nyanyi, masih sering nyanyi, jangan berhenti nyanyi. Betul. Itu oke. Okay. Kedua, kalau liku-liku, nah tiga komposer ini kalau boleh dibilang lika-likunya ada. Jadi, kita kan band yang satu single dulu rilis di era TV terus langsung naik banget karena selalu ada di TV. Tiba-tiba industrinya shifting ke digital, kita telat. Jadi kita sempat berapa tahun itu terpuruk. Lalu tiba-tiba ada satu lagu kita, Tuhan Kasih Berkat, naik di YouTube. Akhirnya berhasil menembus digital juga, akhirnya naik di Spotify. Jadi kalau dibilang liku-likunya ada, pernah ada di fase dimana kita ngeluarin single terus anyep aja gitu karena kita tidak mempelajari industrinya yang sedang berubah gitu. Nah, termasuk di era sekarang ini digital pun itu ada banyak sub-subnya lagi gitu.
0: Betul
3: kan.
0: Betul banget.
3: Nah, kita makanya kita setahun setengah nih kemarin kita tidak bikin sesuatu yang baru karena kita prepare itu lagi supaya yang next keluar ini jangan sampai lagunya bagus tapi tidak sampai ke pendengar kan gitu.
0: Betul.
3: Medianya itu udah shifting sekarang era aplikasi-aplikasi. Jadi ya kita harus siasati dengan konten-konten yang menarik, dengan apa, it's a must gitu. Kadang-kadang secara idealis malas ya musisi gitu kan ya, yang penting bagus manggungnya, suara gue udah ini, tapi it's a must. Sekarang itu udah satu paket yang
0: harus wajib.
3: Eranya begitu.
1: Eranya
3: begitu.
1: Oke, okay, jadi tunggu bulan Juni nanti ya.
3: Siap.
0: Ya, tapi ngomong-ngomong persiapan album nih kan, itu udah ada belum? Kayak rencana-rencana konsernya lah, apanya lah gitu, performnya di mana, udah ada belum?
3: Tadinya kalau off air kita nanti di Juni, memang kebetulan ada kerjasama dengan event World Cup. Jadi memang kan pasti di Juni kan, barengan World Cup ya. Jadi ada beberapa nobar yang diselenggarakan resmi dari pihak TV pemenang itunya, pihak siarnya nanti kita kerjasama. Tapi di luar dari itu kita mau gelar konser, mungkin rencana sih semoga jadi 4-5 titik dulu mungkin di Jawa ya, di Pulau Jawa yang memang tentang tema si album gitu. Jadi memang ya pasti kita selipin lagu-lagu jagoan yang album 1 dan kedua, tapi main course-nya tuh si
0: album ketiga,
3: album baru inilah. Bahkan album judul turnya pun pinginnya 3 gitu. Atau yang relate dengan materi yang ada di album lah gitu. Itu kita memang kemarin sudah diomongin, cuman berarti kan dengan mundurnya si single ini juga mundur nih. Nah, tapi memang kalau yang si tour itu tidak harus Juni. Yang harus Juni kan yang off air kita yang World Cup itu kan. Nah, kalau si tour itu nanti tinggal kita adjust lagi, semoga jadi di Pulau Jawa.
1: Oke.
0: Siap.
1: Kita sapa lagi teleponnya ya, di bau-bau ada Albert. Halo.
0: Halo, Bang Albert. Albert.
4: Indonesia.
0: Iya. Silakan. Albert mau tanya apa?

0: hubungannya dengan trio Liberals. Kenapa cuma 3 orang saja, enggak seperti Backstreet Boys atau Westlife kah?
1: Mm-hmm. Mau 3 orang sudah repot.
0: Iya, ada 3 Tyre, ada 3 itu, semua banyak trio sekarang.
1: Iya.
0: Oke. Terima kasih banyak. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, nanti jawabannya akan dijawab setelah lagu berikut ya, pendengar.
2: Yes.
1: Pokoknya kita akan terhubung kembali dengan Bang Mario Kacang ya di siang hari ini. Tetap di 100% Indonesia.

0: Siapkan diri untuk berekspresi.
1: Kita masih di 100% Indonesia.
2: Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. Tiba-tiba pengen men-challenge Bintang Tamu lagi.
3: Bisa dua kali ya.
1: Tapi kalau dua kali siap gak Bang Mario?
3: Hah? Apa dulu nih?
1: Apa dulu?
3: Kalau bisa pasti dua kali.
1: Iya.
2: Kalau bisa?
1: Kalau bisa katanya gak apa-apa. Mau nantang apa Isan? Iya.
3: Kalau tadi kan bahasa Batak kan gak bisa.
2: Gak bisa. Nah, karena ini otak gue agak-agak noti nih. Bahaya.
1: Waduh. Tadi pertanyaan dari siapa? Albert ya?
2: Iya. Bang Albert.
1: Bang Albert dari Bau-Bau. Katanya kenapa sih harus bertiga?
3: Oh ya. Jadi dulu awalnya itu kita tuh berkenalannya kan di sosial media ya. Dulu era Twitter tahun 2010. Jadi kita sering dapat mention dari pendengar karya-karya kita gitu. Yang sebenarnya sih dia fans dari penyanyi-penyanyi ya. Jadi kayak Today's Play, Afgan, Terima Kasih Cinta. Nah, karena tahu kebetulan saya pencipta lagunya, suka di mention juga. Lalu jadi kita di satu tweet yang sama tuh di mention tuh Tembus Syafiq, Bambi Nur. Nah, otomatis kan kalau salah satu retweet atau apa kan notif juga. Nah, akhirnya kita berkenalan deh. Oh ya ya, karena kita tahu nih sesama pencipta lagu, jadi saling respect, kenalan, ketemu. Bambi Nur waktu itu memang ngajak beberapa songwriter. Kebetulan itu ada satu tema kita lagi mengusung, lagi ngobrolin soal hak cipta lah. Di hak cipta di era 2010 ya waktu itu. Terus di luar dari obrolan pertemuan itu, yang nyambung ngobrol soal lain-lain gitu ya, yang tentang daily life tuh ada sekitar mungkin tinggal 4 orang, 5 orang lah gitu ya. Nah, kemudian lebih lanjut lagi yang mungkin waktunya fleksibel untuk nongkrong atau apa, akhirnya bertiga ini gitu. Sebenarnya waktu itu banyak di acara itu ada Iva Fahir, dari waktu itu masih di Malik ya, Malik and Essentials. Ada Satrionya Alexa, ada di grup itu ada Rian The Massive saat itu. Pokoknya ada banyak lah kita kumpul ya, ada Mbak Tere. Cuman ya itu akhirnya yang kita ketemuan nongkrong, terus yang lanjut ngobrol, ngejam apa ini bertiga ini gitu. Kan awalnya dari kumpul terus ngejam, kita ngejam lagu ciptaan masing-masing. Next meetingnya barulah kita bikin lagu Salah Benar gitu. Jadi di hari pertama ya baru ngejam aja, belum bikin lagu kita tuh.
1: Oke, sampai sekarang ya, sampai nanti di bulan Juni keluar lagi album barunya.
3: Amin.
1: Oke, Bang Mario, ini juga karena waktu kita hampir habis ya.
2: Udah mau habis banget.
1: Udah mau habis banget ini.
2: Udah di ujung banget ini.
3: Di ujung waktu.
2: Udah di ujung mau rilis album barunya, 3 komposer.
3: Amin. Amin.
2: Jadi
3: amin.
2: Apa nih harapannya di project kali ini?
1: Iya, yang mau disampaikan juga silakan.
3: Ya, harapannya semoga ke dalam sendiri lagu ini bisa jadi satu karya yang membuat bangga. Kami bertiga sih bangga sekali. Kami bertiga menyiapkan album ini akhirnya karena banyak delay waktu dan lain-lain. Ini benar-benar hampir 1 tahun. Tapi ini bisa kita jamin adalah dari album pertama ke kedua, ini adalah yang paling ter-effortnya kami, benar-benar dari day one di studio, tidak bawa apa-apa, ide nol, benar-benar menulis di studio, semuanya benar-benar karya baru, berbeda dengan album 1-2 yang banyak karya-karya yang sudah pernah populer lalu diaransemen ulang gitu ya. Di album ketiga ini benar-benar semuanya lagu baru, kita benar-benar ngerjainnya, benar-benar habisin waktu, tenaga dan segala macam. Jadi semoga ini lah jadi karya yang membanggakan buat kami, buat keluarga kami, buat keluarga 3 komposer, buat para nada. Keluar, semoga lagu, karena ada 10 lagu, ada yang tema tentang baru mulai suka, ada yang sudah suka kapan berkeluarga, ada yang diajak nikah, ada yang digantung, ada yang apa segala macam. Semoga bisa jadi soundtrack masing-masing fase teman-teman pendengar lagu-lagunya. Terus semoga buat semua, buat musik Indonesia juga, semoga ini jadi karya yang menghiasi playlist teman-teman semua.
2: Amin. Luar biasa sekali lah. Pokoknya obrolan kita hari ini berfaedah sekali lah. Ya kan? Thank you ya. Pokoknya
3: terima
2: sekali
3: kasih.
2: Lagi
3: Mario. Terima kasih banyak.
2: Thank you. Pokoknya ditunggu nanti begitu album rilis, wajib kudu harus datang 3-3-nya ke sini ya.
1: Iya. Kita ngobrolin lagi lagu barunya ya. Apa tadi singlenya gara-gara ya?
2: Gara-gara tiga komposer.
3: Gara-gara tiga komposer.
2: Oke.
3: Tiga komposer bikin gara-gara.
2: Oke. Tiga komposer bikin gara-gara. Bisa juga itu. Ya udah nanti tema roadshow-nya adalah tiga komposer bikin gara-gara.
3: Bikin gara-gara.
1: Langsung ada dapat namanya ya. Terima kasih Bang Mario. Selamat siang.
2: Thank you Bangko. Ya, kita juga mengucapkan terima kasih banyak buat semua pendengar yang dari tadi udah stay tune, yang udah gabung juga via telepon, via WhatsApp.
1: Betul.
2: Ya. Thank you so much.
1: Ya udah dengerin kita di seluruh Indonesia gitu ya. Tentunya juga nanti kita ketemu lagi di
2: 100% Indonesia berikutnya di setiap
1: Selasa, Selasa depan gitu ya. Saya Dedy Firdaus.
2: Saya Santarore.
1: Sampai jumpa.
2: Bye-bye.
0: Ada segala cara dan berbagai jalan untuk mewujudkan ke dalam karya yang menorehkan nama harum bangsa. 100% Indonesia.

Terima kasih pendengar untuk Anda yang sudah bersama kami, sudah ikuti 100% berjaringan dan kembali bersama kami pendengar di Prosata dari Gorontalo. Kita akan ikuti pukul 16 waktu Indonesia Tengah di program tamu kita.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar di manapun Anda berada ya. Sore hari ini program tamu kita untuk kita ngobrol-ngobrol bersama di sore hari ya. Kali ini kita akan membahas topik yang sangat dekat dengan kehidupan masyarakat, yaitu soal akurasi data bantuan sosial dan juga jaminan kesehatan melalui ground check berbasis data tunggal sosial ekonomi nasional atau DTSEN atau DTSN. Pendengar, kita tahu bersama bahwa kondisi ekonomi masyarakat ini bisa berubah ya sewaktu-waktu. Pastinya ada warga yang sebelumnya itu tergolong mampu lalu mengalami penurunan ekonomi, ada juga kondisi ekonominya itu sudah membaik. Karena itu pendengar, data penerima bantuan sosial ini perlu terus diperbaharui agar bantuan pemerintah benar-benar tepat sasaran. Dan saat ini pemerintah juga tengah melakukan ground check atau pengecekan langsung ke lapangan terhadap data penerima bantuan ini, termasuk penerima bantuan iuran atau PBI. Nah, tujuannya ini untuk memastikan ya, apakah data ini yang tercatat memang sesuai dengan kondisi nyata masyarakat atau seperti apa. Nah, kalau kita lihat lagi di Kabupaten Bualemo, pendengar, sekitar ada 25.000 warga ini menjadi sasaran proses verifikasi. Harapannya ini pemburuan data berbasis DTSN ini mampu, ini bisa meningkatkan ketepatan penyaluran bantuan sosial dan juga jaminan kesehatan sekaligus untuk mengurangi kesalahan data di lapangan. Lalu bagaimana nih sebenarnya proses ground check-nya yang dilakukan, apa saja sebenarnya tantangan yang dihadapi dan bagaimana dampaknya bagi masyarakat di lapangan atau bagaimana masyarakat yang penerima bantuan. Nah, untuk membahasnya alhamdulillah sudah bersama kami juga di sore hari ini ya pendengar, saya dengan narasumber kita, saya memperkenalkan dulu dari Badan Pusat Statistik juga ya. Oh, oke. Saya sapa dulu ya, Ibu Sofianti Talibu SKM MSI, Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial dan PMD Kabupaten Bualemo. Assalamualaikum, selamat sore Ibu Sofianti.
1: Waalaikumsalam.
0: Oke, saya panggil Ibu Sofi ya. Terpantul nih suara kami. Saya sapa lagi Bapak Muhammad Saiful M. Ekon, Kepala BPS Kabupaten Bualemo. Bapak Saiful, selamat sore. Dan assalamualaikum Pak Saiful.
2: Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Suara saya jelas?
0: Jelas Bapak. Alhamdulillah jelas. Terima kasih Pak Saiful. Dan ada Pak Fadlian Bano, Ketua Tim PKH Kabupaten Bualemo. Selamat sore, assalamualaikum Pak Fadlian. Iya, Pak Fadlian, oh belum masuk. Baik, sambil kita menunggu ya Pak Fadlian ya. Oh sudah, Pak Fadli.
3: Siap Bu, ya.
0: Assalamualaikum, maaf, selamat baru masuk. Sore. Iya, tidak apa-apa.
3: Sore Bu.
0: Ya, baik. Oke, saya mau buat Anda pendengar juga boleh bersama kami ya di 0821-9664-8664. Saya mau ke Ibu Sofi. Ibu Sofi. Ya, Ibu Sofi bisa dengar suara saya, Ibu Sofi?
1: Bisa, Bu.
0: Oke. Agak, Ibu Sofi mungkin terpantul ya suaranya ya. Bisa dibantu juga teman-teman ya. Oke. Ibu, kalau berbicara soal bantuan sosial, ini tentu masyarakat berharap bantuannya itu benar-benar diterima warga yang memang membutuhkan. Nah, sebenarnya bagaimana sih pelaksanaan ground check DTSN ini dilakukan untuk memastikan bahwa bantuan sosial ini dan jaminan kesehatan itu tepat sasaran khususnya di Kabupaten Bualemo? Silakan Ibu Sofi.
1: Terima kasih.
0: Mohon maaf. Oke. Bisa dicek lagi Ibu Sofi. Kita dengar suaranya.
1: Pendengar.
4: RRI di mana saja berada?
0: Mungkin Ibu Sofi ada putar radio atau bagaimana di samping?
4: Tidak, Bu.
0: Tidak. Oke, dia feedback. Oh.
2: Ya, dua device kayaknya yang
0: ada dua device, connect, ya, Bu Sofi. Benar. Dua device.
2: Mungkin
0: jadi dia
2: itu yang.
0: Oke. Sambil kita.
4: Izin Bu, saya lihat dulu sebentar. Saya gabung lagi ya.
0: Boleh. Tidak tepat. Ya, sambil kita menunggu juga Ibu Sofi ya. Sambil kita menunggu Ibu Sofi, saya mau ke Pak Saiful dulu. Pak Saiful. Pak Saiful, kalau data ini kan menjadi pondasi utama ya dalam penyaluran bantuan pemerintah. Nah, menurut BPS sendiri ini seberapa penting keberadaan DTSN dalam mendukung akurasi program jaminan sosial dan bantuan pemerintah?
2: Oke, Bu Dewi ya?
0: Dengan Dennis, Bapak.
2: Bu Dennis, terima kasih Bu Dennis sudah mengundang kami dalam kesempatan ini, jadi sekaligus bisa kita pakai sama-sama untuk dapat pencerahan lebih terkait DTSN. Jadi kalau ditanya seberapa penting, sebenarnya secara historis ini akhirnya tercapai yang dari dulu dicita-citakan pemerintah, yaitu betul-betul kita punya satu basis data tunggal untuk eksekusi berbagai macam kebijakan, gitu ya. Jadi kalau dulu kita lihat secara historisnya, misal Kementerian A ingin menyalurkan bantuan misalnya terkait benih, punya ini sendiri, punya database sendiri. Kemudian Kementerian B ingin menyalurkan bantuan terkait program peternakan misalnya, itu punya database sendiri. Dan nanti Kementerian Sosial juga mungkin dengan bantuan langsung tunai zaman dulu kan punya database tersendiri dari PTKS. Dengan digagasnya BPSN ini, kita betul-betul punya satu data yang dipakai untuk semua keperluan. Jadi kalau ditanya seberapa penting, ini penting. Dari sisi efisiensi, eksekusi kebijakan, itu kita tidak perlu mendata banyak-banyak, cukup satu database ini, dan dipakai untuk mensasar berbagai macam keperluan. Macam-macam, mulai sekarang ada BPJS PBI-nya dari situ juga, bersumber dari BTSN. Kemudian bantuan perumahan juga dari BTSN, ada program 3 juta rumah dan lain-lain itu disasar lewat BTSN. Jadi ini meningkatkan satu efisiensi, paling utama itu efisiensi. Tidak perlu ada banyak pendataan, tapi cukup satu basis data tunggal. Yang ini juga dari sisi pemerintah mengurangi ongkos mahalnya data. Itu ini urgensi paling utama menurut saya, Bu Dennis.
0: Oke, nah Bapak, sebenarnya bagaimana proses pengumpulannya tuh pemutakhiran data sosial ekonomi masyarakat di dalam DTSN? Pak Saiful? Oke, sedikit ada gangguan ya juga.
2: Bang, budenya kurang jelas.
0: Sebenarnya bagaimana proses pengumpulan terus pemutakhiran data sosial ekonomi masyarakat di dalam DTSN, Bapak?
2: Oh begini, jadi baik. DTSN itu diupdate terus dengan berbagai sumber data ya. Jadi di BPS kalau dulu kan terbatas. Dulu kita ingat ini kan cikal bakalnya banyak ya. Dulu ada namanya pemutakhiran basis data terpadu. Kemudian ada program pendataan program perlindungan sosial yang sifatnya didata secara full scale di satu titik waktu tertentu. Tapi sekarang dengan kita punya berbagai macam data administrasi yang dikumpulkan oleh kementerian, kemudian macam-macam, ada yang dari PLN, data runcit, ini semua disatukan di DTSN. Kelebihannya apa? Kita tidak perlu tunggu sampai 3-4 tahun untuk dapat data termutakhir. Jadi kondisinya secara periodik, sekarang secara triwulanan, kita sudah bisa dapat dataset terbaru yang kondisinya lebih mendekati kondisi terkini, gitu. Jadi kalau dibilang real time juga tidak ya Bu ya, karena sebenarnya kan begini, hari ini di data, besok udah ada yang meninggal, dan itu pasti tidak tercermin di data. Jadi data itu memang dinamis sekali, yang ini di hari ini di data, besok kondisinya bisa beda. Tapi setidaknya perbedaan itu tidak perlu tunggu sampai sekian tahun untuk kita lihat update-nya di kondisi database-nya. Nah, dengan BTSM kita punya macam-macam sumber data, ada dari Dapodik, dari Enis Kemenak, yang semua disatukan dan jadi satu di BTSM ini. Gitu. Jadi proses pemutakhirannya macam-macam. Ada yang dari data administrasi tadi, ada yang sifatnya di-update seperti yang sekarang sedang dilakukan oleh teman-teman PKH dan bekerja sama dengan Dinsos dan BPS. Sekarang masih berlangsung ground check PBI tahap 2 di Kabupaten Boleo maupun di seluruh kabupaten lainnya juga di Provinsi Gorontalo dan nasional. Itu sedang berjalan. Jadi macam-macam kalau ditanya bagaimana proses pemutakhirannya, dimutakhirkan lewat jalan berbagai macam data administrasi, sensus survei maupun hasil verifikasi dan validasi di lapangan, yaitu ground check tadi.
0: Itu mungkin baik. Bu Dennis. Baik, Pak Saiful, saya mau ke Ibu Sofi dulu. Ibu Sofi.
5: Halo, Ibu.
0: Nah, ini sudah. Sudah bisa, sudah aman, Ibu. Ibu, gimana nih ya pelaksanaan ground check DTSN dilakukan untuk memastikan bahwa bantuan sosial terus jaminan kesehatan itu bisa tepat sasaran, khususnya di Kabupaten Boleo, Ibu?
5: Terima kasih pendengar RRI di mana saja berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk proses ground check sendiri merupakan proses kegiatan yang dilaksanakan di seluruh Indonesia ya Bu. Jadi bukan hanya di Boleo tapi di seluruh Indonesia, yang tentunya adalah bekerjasama dengan BPS melalui pemutakhiran data secara berkala atau real time untuk mendapatkan hasil data yang valid, yang berhubungan dengan penjangkauan untuk penerima bantuan sosial bagi pemerlu pelayanan kesehatan sosial maupun perlindungan dan jaminan sosial bagi masyarakat itu sendiri. Khususnya untuk yang di ground check saat ini adalah untuk penerima jaminan kesehatan yang tadinya untuk secara regulasi yang ditanggung oleh pemerintah pusat tentunya sudah dibatasi berdasarkan dengan tingkat kesejahteraan atau desil. Jadi untuk jaminan kesehatan sendiri itu dari desil yang dibiayai oleh pemerintah pusat adalah yang berada pada desil 1 sampai dengan desil 5. Sehingganya untuk masyarakat yang berada di desil 6 ke atas itu tidak dibiayai lagi oleh pemerintah pusat untuk jaminan kesehatan ini. Sehingganya hal ini untuk memastikan apakah benar masyarakat tersebut berada pada desil 6 dan seterusnya ke atas, maka dipastikan dengan pelaksanaan ground check ini atau cek langsung ke lapangan untuk proses verifikasi dan validasi data. Nah, di Boleo sendiri untuk proses ini sudah berjalan, sudah ada di tahap kedua, karena yang pertama untuk tahap pertama itu dilakukan oleh teman-teman dari BPS melalui ground check tahap 1 untuk mereka yang berpenyakit katastropik. Kemarin itu kan sempat ini ya, banyak informasi-informasi ataupun layanan yang sempat, memang beberapa layanan yang ada sedikit hambatan karena dengan ketidakaktifan dari jaminan kesehatan itu sendiri untuk yang berpenyakit katastropik. Akan tetapi setelah dilakukan pemutakhiran ataupun pada saat sementara dilakukan pemutakhiran, pemerintah pusat sudah mengambil kebijakan untuk diaktifkan kembali sampai dengan menunggu hasil proses ground check. Nah, saat ini untuk yang dilaksanakan di Kabupaten Boleo sama dengan kabupaten kota yang lain, yaitu ground check tahap 2 yang dilakukan oleh teman-teman SDM SDM sosial dari Kementerian Sosial yang didaya gunakan di Kabupaten Boleo. Yang uniknya di Kabupaten Boleo adalah kami melibatkan seluruh pendamping sosial yang ada di Kabupaten Boleo, baik itu dari pendamping sosial PKH, kemudian tenaga kesejahteraan sosial kecamatan maupun pendamping rehabilitasi sosial anak. Kami melibatkan, mengkolaborasikan teman-teman pendamping sosial ini yang tentunya sudah dilakukan pelatihan oleh teman-teman dari BPS untuk memastikan bahwa validitas data itu dilakukan ground check sesuai dengan ketentuan, dan SDM yang melakukan ground check itu sudah terlatih melalui BPS. Jadi untuk memastikan itu tentunya Dinas Sosial juga dengan berkolaborasi atau bekerja sama dengan BPS, kita memastikan bahwa teman-teman yang turun ke lapangan, kita pastikan sudah dibekali dengan ilmu dan ketentuan-ketentuan yang dibutuhkan pada saat pemutakhiran data. Jadi begitu, Bu.
0: Okay. Ya, ketika mereka turun nih, Bu, ya, mencari data, ketika proses juga verifikasi sudah dilakukan langsung di lapangan, biasanya apa saja nih kendala yang paling sering ditemukan terkait validitas dan penerima bantuan? Terus bagaimana juga cara menentukan bahwa seorang ini masih layak atau tidak bisa menerima lagi bantuan sosial maupun PBI? Tentu kan pasti ada ya, ukuran dan indikatornya, Ibu.
5: Iya. Jadi secara eksplisit ya saya sampaikan, nanti mungkin diperdalam lagi ke Pak Saiful, karena memang untuk indikator-indikator dari pertanyaan-pertanyaan yang ada di aplikasi ataupun yang menjadi media untuk tolok ukur penilaian seseorang itu berada pada desil berapa, dan berapa itu berdasarkan hasil jawaban dan data dukung yang disampaikan pada saat kita melakukan ground check. Nah, seberapa besar tantangan ataupun hal-hal yang menjadi tantangan dari teman-teman yang ada di lapangan pada saat melakukan ground check? Yang pertama adalah keengganan masyarakat untuk mengungkapkan secara jujur ataupun secara terbuka terkait dengan misalnya aset atau penghasilan atau seperti apa yang ada di masyarakat itu sendiri. Itu memang tantangannya adalah seperti itu. Masih ada masyarakat yang enggan terbuka untuk menjawab secara benar dan secara jujur terkait dengan kuesioner ataupun pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh pendamping. Nah, hal ini tentunya Dinas Sosial sendiri tidak menutup mata akan hal itu ya, tapi kita bersinergi atau bekerja sama dengan pemerintah desa untuk mengungkap hal-hal yang memang belum bisa terungkap ataupun belum bisa disampaikan secara baik, secara benar. Jadi kita melibatkan teman-teman operator 6NG Desa atau Sistem Informasi Kesehatan Sosial Next Generation yang ada di desa, yang merupakan salah satu aktor pemutakhiran juga. Kemudian dengan kepala dusun, kita melibatkan mereka-mereka itu untuk bisa membantu kita memberikan jawaban. Bisa jadi ada masyarakat yang enggan untuk menyampaikan bahwa dia memiliki lahan di mana atau seperti apa. Nah, ketika dia menyembunyikan itu, kalau pemerintah desa yang turun, apalagi kepala dusun, mereka tahu akan dia memiliki hal itu, mereka bisa membantu dengan memberikan umpan balik ke masyarakat itu, seperti misalnya, oh kayaknya Bapak punya lahan di sana ya, itu punya siapa, seperti apa. Itu yang menjadi salah satu kolaborasi kita dengan pemerintah desa. Nah, terkait indikator-indikator itu, indikatornya kalau tidak salah ada 30 lebih indikator, 30 lebih pertanyaan yang tentunya saling berkaitan, yang dimana untuk menentukan dia menerima bantuan sosial itu adalah hasil dari pengolahan data dari teman-teman BPS untuk mendapatkan tingkat kesejahteraan dari seseorang. Nah, untuk mendapatkan, setelah diperoleh data desil tersebut, untuk diperolehnya dia akan mendapatkan bantuan apa, dan apa itu disesuaikan lagi dengan hasil DTSN atau hasil dari desil yang sudah diolah oleh teman-teman BPS ditetapkan, sehingganya data itu akan diperoleh ketika setiap triwulan itu sudah ada pemutakhiran dan hasil dari DTSN itu sendiri. Nah, untuk mendapatkan bantuan tentunya disesuaikan lagi dengan kriteria dari bantuan itu sendiri. Contoh, misalnya dia akan mendapatkan program keluarga harapan, berarti dia adalah masyarakat yang berada pada desil 1 sampai dengan desil 3 yang tentunya memiliki komponen ataupun syarat bayar seperti ada ibu hamil, lansia, bayi balita dan lain sebagainya. Jadi ini adalah satu keterkaitan antara data yang diolah oleh teman-teman BPS yang menghasilkan DTSN berada pada desil berapa. Nah, itu yang kami intervensi, Bu, seperti itu.
0: Oke, baik. Ini juga tadi kan sempat dispilih ya sama Ibu Sofi terkait dengan program Keluarga Harapan atau PKH. Jadi salah satu bantuan yang sangat dirasakan gitu manfaatnya oleh masyarakat. Nah, Pak Fadli, bagaimana nih dampak ground check DTSN ini terhadap penyaluran bantuan PKH ya di Kabupaten Bolemo?
6: Ya,
0: bagaimana Pak Fadli?
6: Iya, terima kasih untuk ini Nusa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fadli Kartini PKH di Kabupaten Bolemo. Kalau bicara dampak perbaikan, ya tentu saja sangat berdampak karena kita dari peralihan data, dulu kita mengenal data DTKS, sekarang sudah mengenal DTSN. Tentu ini sebuah hal yang sangat baik, karena data kita itu bisa lebih valid lagi. Akurasi datanya bisa lebih sangat real time di lapangan. Ada banyak perbaikan juga, sehingga dengan kita menggunakan DTSN ini, tentu ketepatan sasaran bantuan itu bisa lebih dipertanggungjawabkan lagi. Seperti itu, Bu.
0: Di lapangan pernah tidak ya ditemukan penerima PKH yang sebenarnya itu sudah tidak memenuhi kriteria untuk penerima bantuan? Pernah tidak, Pak?
6: Ya, kalau di lapangan ya memang pernah kita menemukan di lapangan data-data seperti itu. Karena di PKH itu kan syarat utamanya itu adalah desil 1 sampai dengan desil 4. Semisal di lapangan kita menemukan data-data yang memang istilahnya di kami itu inclusion error ya. Jadi memang data itu segera kita mutakhirkan. Dan kita juga di PKH itu ada proses graduasi mandiri sejahtera. Jadi kalau memang kita menemukan data KPM yang dianggap sudah dinilai sudah tidak layak lagi menerima bantuan PKH, maka bisa dimutakhirkan. Dan selain itu, semisal karena memang kita juga di Bolemo khususnya ya, kita memang SDM kita memang terbatas, SDM Kementerian Sosial yang khususnya penerima PKH terbatas. Walaupun kita tidak bisa memonitoring secara langsung ya, mana-mana yang tidak tepat sasaran, masyarakat juga itu bisa ada sekarang menu usul sangga. Jadi masyarakat juga bisa memberikan masukan ke kami, mana-mana yang memang mereka nilai yang sudah tidak layak lagi menerima bansos itu bisa disanggah melalui aplikasi usul sangga milik Kementerian Sosial.
0: Oke. Sejauh ini respon seperti masyarakat itu. Sejauh ini respon masyarakat gimana tuh untuk proses ground check-nya ini?
6: Iya, jadi kami ini masuk bulan kedua melakukan GC karena ini penugasan pimpinan juga. Kami ditugaskan untuk melakukan pemutakhiran data-data KPM yang masuk dalam desil 6. Kita melakukan pengambilan data lapangan. Tadi benar yang disampaikan oleh Ibu Kabid, oleh Pak Ketua BPS bahwa kita itu menggunakan aplikasinya BPS, aplikasi FAS ada 39 variabel yang harus kami isi, kami harus tanyakan langsung dengan KPM, kita wawancarai langsung, kita dokumentasikan kondisi rumahnya, bahkan kita memang harus melakukan dokumentasi sampai dengan di WC ya, kita tanya asik, kita tanya semua, ada 39 variabel yang wajib kita isi. Memang sejauh ini tantangannya memang cukup luar biasa, Bu. Tapi memang kalau saya lihat di data terakhir yang disampaikan secara nasional, Gorontalo itu sudah masuk di angka 59,6% progresnya. Tantangan kami di lapangan itu, Bu, memang masyarakat merespon ini sangat positif ya, karena ini tentang pemutakhiran data. Hanya saja memang tantangan di lapangan itu, karena memang kondisi masyarakat yang kita temui banyak yang bekerja sebagai petani, kadang kita itu sampai di lokasi itu, walaupun kita ditemani oleh kepala dusun operator 6MG, kadang target survei itu tidak berada di tempat, rumahnya tertutup, seperti itu. Jadi memang kendalanya itu yang kita temukan di lapangan, banyak masyarakat yang tidak berada di rumah.
0: Perubahan
6: dan
0: kondisi,
6: untuk Kabupaten
0: ya?
6: Bolemo angkanya cukup besar. Gimana, Bu?
0: Jadi perubahan kondisi masyarakat ya ketika di data mereka tidak ada. Nah, ketika data mereka tidak ada, terus selanjutnya itu seperti apa? Apakah dibiarkan saja atau mungkin masih tetap terus didampingi atau seperti apa nih Pak Fadli?
6: Jadi kalau misalnya di lapangan kita tidak menemui KPM tersebut, kita nanti balik lagi, Bu. Kita tidak bisa membiarkan datanya karena memang dalam setiap rilis itu harus kita tuntaskan. Tidak bisa ada yang kita lewati. Harus ada alasan, misalnya kalau KPM tidak ditemukan, harus kita berikan alasannya kenapa tidak ditemukan. Alasannya pindah atau seperti apa. Jadi tidak ada data yang kita biarkan, tidak ada data yang kita lewati. Semua harus kita punya. Bahkan di beberapa kondisi teman-teman itu turun, walaupun sudah malam kita tetap turun, karena memang biasanya di kelompok-kelompok tertentu, di wilayah-wilayah tertentu itu, masyarakatnya itu ada di rumah nanti ketika sudah sore. Makanya memang kita biasa, karena selain melakukan GC, kita punya tugas utama juga sebagai SDMPKH. Jadi kita biasa melakukan GC itu biasa sore atau masih pagi, supaya kita bisa menemui responden itu di, masih berada di rumah. Karena memang dalam hal wawancara itu, karena ini memang menyangkut data yang penting, jadi kita tidak bisa mendelegasikan semua wawancara itu di orang lain. Jadi kita ketemu dengan yang punya rumah, kepala keluarga ataupun istri. Kita tidak bisa mengambil sampel hanya dari kata si A atau kata tetangga, tidak bisa. Karena kita harus melakukan dokumentasi yang real time, tidak bisa mengambil foto sembarangan. Jadi prosesnya itu, kalau kita di lapangan ya, kita memang, bagi saya memang datanya akan valid, karena memang kita mengambil data langsung real di lapangan. Seperti itu, Mbak.
0: Ya, baik. Kita akan break ya, Pak Fadli, Ibu Sofi, sama Bapak Saiful, untuk Anda pendengar. Setelah yang satu ini kami tunggu partisipasi Anda, lain telepon 082196648664. Anda juga bisa saksikan di YouTube RRI Gorontalo, bisa bertanya di kolom live chat. Tetap di Pro 1 RRI.
7: Oi Bakri, kenapa masih duduk di sini? Kerja dong, biar hidup nggak gitu-gitu aja.
8: Ah Eja, kerja itu capek, ngemis aja enak, dapat duit, nggak perlu mikir.
7: Lah, kalau semua mikir kayak gitu, negara ini isinya pengemis semua dong. Kerja itu bukan cuma buat cari duit, tapi juga buat harga diri.
8: Iya juga sih. Tapi kerja apa ya?
7: Ayolah, mulai dari yang kecil dulu. Jualan gorengan atau apa kek, yang penting usaha.
8: Oke deh, mulai besok aku coba usaha ya.
9: Kemiskinan bukan alasan untuk malas. Ayo bangkit dan berusaha. Bersama kita bisa mengentaskan kemiskinan. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI Gorontalo.

0: Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih terus bersama kami di Pro 1 RRI Gorontalo ya, dengan topik kita sore hari ini, ground check untuk akurasi data bantuan sesuai data TTSN ya. Kami masih tunggu line telepon 8219648664, masih bersama saya Daniel Sabokings di sore hari ini kita. Di sesi kedua ini, saya masih bertanya dengan Ibu Sofi. Ibu Sofi, kalau dalam penyaluran bantuan sosial, ini sering muncul ya istilah inclusion error dan exclusion error. Bagaimana langkah Dinas Sosial mengatasi dua persoalan ini? Sambil tunggu Ibu, sebelum line dijawab, ada line telepon, kita bisa coba. Line telepon dulu sudah ada nih pendengar, silahkan. Sudirman.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sudirman, silakan.
1: Ya, ini pertanyaan budaya ini itu secara umum saja ya, untuk semua kabupaten yang ada di provinsi, tentunya sama saja. Jadi pertanyaannya begini, untuk merubah data dari desib 1, 2, dan seterusnya, itu kan tentunya kita harapkan dari 1 ke 2 dan seterusnya, 2, 3 dan seterusnya. Sementara ada regulasi yang mengatur bahwa ketika PKH ini akan tiba masa 5 tahun, dia akan dihapus dari sebagai PKH. Yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana dengan desil yang masih di bawah, yang kemudian setelah 5 tahun tidak ada perubahan. Apakah yang desil-desil seperti ini sudah dengan secara otomatisnya terhapus atau masih dipertahankan sehingga dia akan melewati batas yang 5 tahun tadi? Kira-kira seperti itu pertanyaannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, terima kasih Pak Sudirman. Silakan Ibu Sofi ya. Nanti bisa ditambahkan juga oleh Pak Saiful ya. Pak Saiful, silakan Ibu Sofi.
2: Bu, terkait dengan pertanyaan tadi untuk graduasi yang dibatasi ya, kepesertaan untuk 5 tahunan, memang sudah disampaikan bahwa sesuai dengan ketentuan bahwa PKH dengan masa kohor yang di atas 5 tahun itu tentunya akan di...
0: Iya. Oke, Ibu Sofi. Oh, jaringannya nih Ibu Sofi. Ibu Sofi, putus-putus ini.
2: Oke. Okay. Dengan artian bahwa kan bantuan atau apa kan? Halo.
0: Iya, Ibu Sofi, boleh dilanjutkan Bu? Tadi sempat putus Bu. Silahkan.
2: Oh iya iya iya. Jadi gini Bu, terkait dengan graduasi yang berhubungan dengan kepesertaan atau lama kepesertaan, memang sudah disampaikan bahwa ketentuannya untuk kepesertaan yang ada di 5 tahunan itu akan dilakukan graduasi, baik itu graduasi secara mandiri maupun graduasi secara sistem yang dilakukan oleh Kementerian Sosial. Hal ini tentunya untuk proses graduasi ini tidak berdiri dengan sendirinya Bu. Jadi bukan berarti kita graduasi dan tidak ada program pemberdayaan di dalamnya. Akan tetapi proses pelaksanaan graduasi itu yang sebelumnya teman-teman dari pendamping sosial, khususnya pendamping PKH, melakukan pendataan atau verifikasi dan validasi potensi usaha apa yang bisa dikembangkan di dalam satu keluarga tersebut. Sehingganya hal ini bahwa menjawab bahwa bantuan sosial ini bukan bantuan selamanya, tetapi pemberdayaan adalah hal yang harus dilakukan dan selamanya dilakukan pemberdayaan seperti itu. Sehingganya ketika ditemukan hal seperti itu, sebelum dilakukan graduasi pasti sudah diberikan penguatan-penguatan dan juga penjangkauan dan pendataan terkait dengan potensi-potensi apa, potensi usaha atau minat usaha apa yang dimiliki oleh keluarga ataupun bagian dari anggota rumah tangga tersebut. Sehingganya ketika dia akan dilakukan graduasi, dia sudah siap dengan segala sesuatunya dan siap akan diberikan usaha dan siap untuk mengembangkan usaha yang akan di kabarkan dari Kementerian Sosial tersebut. Kira itu,
0: okay. Bu. Baik, terima kasih Bu Sofi. Pak Saiful?
3: Ya, Bu Jadi ya, Bu Sofi, ya. Memang kalau terkait graduasi itu memang menjadi kewenangannya Kemensos ya. Mungkin mungkin relevansinya kalau terkait desil di UBPS, desil 1 sampai 4, itu tugas utamanya kami adalah memastikan bahwa desilnya akurat. Penetapan setiap kelompok, setiap keluarga dan individu itu masuk desil berapa, itu akurat, akurasi di situ. Mengenai graduasi itu memang menjadi wewenang Kemensos, bahkan siapa mendapat yang mendapat bantuan dan lain-lain itu sebenarnya memang diatur di kementerian masing-masing. Sebagai contoh begini, paradigma kita kan orang dapat bantuan kan yang susah kan ya,

0: rumah tangga menengah ke bawah. Kalau kita mau bicara pemberdayaan perempuan, pemberdayaan anak, pemberdayaan pemuda misalnya, pemuda kan tersebar dari desil 1 sampai desil 10. Bahkan kalau sasaran kebijakannya ada terkait pemuda dan olahraga, Kementerian Pemuda dan Olahraga misalnya mungkin akan menyasar di tidak melihat by desil gitu, tapi menurut karakteristik individu atau keluarga yang hendak dibantu. Jadi sekali lagi saya setuju dengan yang disampaikan Bu Sofi terkait graduasi itu juga PR juga sebenarnya. Jadi begini, pemerintah menciptakan bantuan untuk rumah tangga menengah ke bawah, tujuan utamanya sebenarnya pemberdayaan. Aneh sebenarnya, agak aneh kalau sudah, misalnya begini, kalau ada kasus yang bahkan sudah belasan tahun dibantu, tapi tidak kunjung berkembang. Jadi ini sebenarnya kalau secara logika sudah backfire ya, maksudnya bantuan yang tadinya ditujukan untuk memberdayakan, justru menyebabkan ketergantungan kronis. Itu yang sebenarnya yang justru di justru yang ingin dicegah sebenarnya. Jadi ada dua, apa ya, pisau bermata dua ini bantuan ini sebenarnya. Jadi di satu sisi kita ingin mengangkat, tapi di sisi lain kita juga tidak ingin menciptakan keterjangkauan jangka panjang. Jangan sampai apa-apa harus dibantu gitu. Itu mungkin Bu.
1: Nah, bagaimana cara BPS itu memastikan bahwa data yang dikumpulkan itu benar-benar menggambarkan kondisi real masyarakat di lapangan, Pak?
0: Ya, tadi betul disampaikan ada banyak hal yang quality base. Maaf, suara saya terdengar?
1: Iya, sempat putus-putus tadi Pak, silakan dilanjutkan Bapak.
0: Kemudian paling pertama siapapun petugas yang melakukan ground check ataupun survei atau apapun itu kegiatan pendataan harus dibekali dengan pelatihan. Itu itu titik ini pertama, titik kontrol pertama BPS. Kedua, kita punya mekanisme pemeriksaan dan pengawasan lapangan. Dan ini semua proses ini kami lakukan tidak hanya pada saat BPS mendata. Sebagai contoh, kami bekerja sama juga dengan teman-teman dinas sosial dan rekan-rekan di pendamping sosial PKH tadi. Jadi kita duduk sama-sama pelatihan petugas, kemudian pada saat turun lapangan. Memang tidak setiap waktu BPS bisa mendampingi karena ya betul tadi Pak Fadli bilang masing-masing kesibukan tersendiri, tapi secara memantau isian isian hasil pendataan ada anomali dan lain-lain itu kami kembalikan ke petugas untuk dilakukan pengecekan. Jadi ada proses cek di petugas gitu. Tapi yang saya mau sampaikan Bu Dennis, progres di Bualemo secara umum cukup baik. Di Gorontalo bahkan sejauh ini sampai dengan hari ini kita ada pada titik capaian rata-rata pendata itu sudah mendata sekitar 153 kepala keluarga. Ini jauh di atas rata-rata provinsi yang masih di 102 kepala keluarga. Jadi kerja keras dari teman-teman pendamping sosial di lapangan dan dinas sosial itu betul-betul terlihat di sini.
1: Kalau data tidak akurat gimana Bapak? Dampaknya bisa itu terjadi. Ya, kalau datanya tidak akurat gimana Pak? Dampaknya itu bisa terjadi kepada masyarakat maupun program pemerintah.
0: Macam-macam. Ya? Paling ya, jadi begini. Tadi
1: Ya, silakan Pak, silakan.
0: Betul. Jadi paling pertama tadi Bu Sofi sudah menyampaikan kan tadi rankingan itu di BPS. Tapi rankingan. Satu hal yang paling harus digarisbawahi, apapun yang di ranking itu sangat tergantung dari data yang masuk gitu. Gak bisa kita berharap datanya tidak akurat lantas rankingnya menjadi bagus. Yang ada kalau datanya tidak akurat, satu, rankingnya kacau. Yang harusnya misalnya di desil 2, di desil 6. Tapi kebanyakan, dan sekaligus tantangan terbesar ya, kebanyakan adalah keluarga, betul di Brambu, tapi tadi cenderung dalam tanda kutip ingin terlihat layak dibantu. Itu yang paling susah, yang paling salah satu tantangan terbesar. Makanya tadi Bu Sofi dan pendamping sosial menyampaikan bahwa kita melakukan berbagai cara menggandeng aparat desa setempat supaya tadi menjamin datanya akurat gitu. Karena yang kita

0: kita mau lakukan ini sebenarnya mencontoh apa yang dilakukan di negara-negara maju, Bu Denis. Jadi melakukan pemeringkatan berdasarkan betul-betul hal yang objektif gitu. Jadi data-data kondisi karakteristik individunya. Tapi tadi ada sedikit perbedaan mekanisme bagaimana data itu dihasilkan. Kalau di negara maju kan dihasilkan lewat proses registrasi yang melapor penduduknya sendiri. Artinya apa? Kalau ada kecurangan, ada pelaporan antara ketidaksesuaian data, itu tanggung jawabnya melekat di pelapor itu. Jadi ada konsekuensi hukum yang melekat di pelaporan data yang tidak sesuai. Nah, kita kan belum sampai ke situ. Data kita dihasilkan lewat sebagian besar lewat proses wawancara. Tapi tadi macam-macam upayanya BPS itu salah satu contoh menggandeng aparat di lapangan. Ada lagi misal begini, Bu. Jadi saya mau cerita. Ada dan kami juga exercise berdasarkan data. Ada kecenderungan bahwa begini, kita bisa menyembunyikan aset kita, tapi kan kita tidak bisa menyembunyikan tagihan listrik kita. Saya mau kasih contoh gini. Saya bisa bilang saya tidak punya AC, saya tidak punya kulkas, saya tidak punya TV. Tapi kalau tagihan listrik saya satu bulan sampai 600-700 ribu, kayaknya tidak masuk akal kalau saya tidak punya semua barang itu gitu. Jadi itu contohnya kenapa kami gandeng berbagai data sumber, ground check PLN untuk memastikan tadi datanya betul-betul akurat. Karena karena tadi tagihan listrik itu kami temukan berkorelasi sangat kuat, punya hubungan kuat dengan status kesejahteraan rumah tangga. Jadi ground check ini macam-macam yang melakukan, bukan cuma BPS, bukan cuma Dinsos dan rekan-rekan pendamping PKH. Saat ini sedang berjalan juga ground check yang dilakukan oleh teman-teman dari PLN. Jadi upaya berlapis untuk menjamin datanya akurat itu.
1: Baik, terima kasih Pak Saiful ya. Ada juga nih pertanyaan untuk Pak Fadli di mana? Dan WhatsApp ya dari Latif. Kadang ada masyarakat yang pindah rumah atau berubah pekerjaan tapi datanya belum berubah. Apakah hal seperti itu bisa mempengaruhi status penerimaan bantuan PKH? Silakan Pak Fadli.
2: Ya, terima kasih Bu Denisa. Tadi saya di pertanyaan sebelumnya karena ini kan tentang PKH soal graduasi ya. Memang di tahun 2025 itu ada bisnis terkait 5 tahun kepesertaan. Dan juga beberapa kesempatan Pak Menteri Sosial itu selalu menyampaikan bahwa kepesertaan itu idealnya 5 tahun. Karena tadi kita itu prinsipnya bansos sementara berdaya selamanya. Makanya Ibu, tadi pertanyaannya Bapak tadi Pak Sudirman bahwa semisal sudah 5 tahun tapi kondisi desilnya masih desil 1 atau desil 2. Di kami itu tidak bisa kami langsung tidak langsung graduasi by system. Ketika di filter yang kepesertaan sudah lebih dari 5 tahun maka secara otomatis akan teronaktif, tidak seperti itu. Apalagi di kondisi-kondisi khusus seperti yang lansia yang memang kelompok-kelompok rentan, memang ini tidak bisa walaupun sudah lebih dari 5 tahun itu tetap harus mendapatkan bansos karena memang itu sebagai dukungan untuk dukungan sosial, perlindungan untuk kelompok-kelompok seperti itu. Dimaksud dari 5 tahun itu adalah memang kita tidak mau, tadi benar sekali yang dikatakan oleh kepala BPS bahwa memang ada kecenderungan ketergantungan atau bansos ini bikin candu untuk beberapa masyarakat. Sehingga memang kita mendorong kepesertaan 5 tahun itu agar di umur-umur yang produktif itu kita dorong, tadi benar yang disampaikan Ibu Kabit, kita dorong untuk di program pemberdayaan. Kita dorong mereka untuk bisa memulai rintisan usaha supaya mereka tidak tergantung di bansos itu. Pertanyaan yang pertama. Di soal yang kedua terkait KPM yang pindah ya. Kalau dia masih di lingkungan di Bualemo, dia mungkin pindah kecamatan, tidak masalah, tidak akan berpengaruh. Tapi kalau dia sudah lintas kabupaten, lintas provinsi, memang kondisinya itu memang dia harus memang dimutakhirkan dulu ya, dimutakhirkan di data, tinggal disinkronkan saja. Karena memang data kami itu, data di 6NG itu memang terkonsolidasi dengan data ini ya, data data Dukcapil, sehingga ketika disinkronkan maka memang dia akan pindah ke sesuai dengan kartu keluarganya, sesuai dengan alamat lengkap di data Dukcapil. Jadi bagi saya memang tidak akan berpengaruh, kecuali memang yang bersangkutan kan penilaiannya itu kan contohnya di Bualem. Memang penilaian desil-desilnya itu kan memang karena keberadaannya di Bualem. Ketika dia berpindah ke wilayah mungkin di luar Kabupaten Bualem, tentu akan ada perubahan. Karena tadi benar sekali disampaikan oleh Pak Kepala tadi, bahwa desil itu dinamis sekali, berubah sewaktu-waktu. Jadi kalau desilnya berubah ketika dia di wilayah di luar wilayah asalnya, tentu ia berpengaruh karena dia di sana tinggal di mana, pasti akan dimutakhirkan kembali. Karena memang kita setiap saat melakukan pemutakhiran. Tapi kalau misalnya dia masih di Kabupaten Bualemo, dia pindah, dia desil 1 atau dia desil 2, dia pindah ke kecamatan lain, tentu desilnya tidak akan berubah karena memang kondisinya memang masih sesuai. Atau misalnya ada beberapa kondisi memang ada yang dari satu kecamatan ada mungkin karena dia juga masih menumpang atau bagaimana, memang kita mutakhir tetap akan ada dilakukan pemutakhiran. Karena ini pemutakhiran itu kita selalu laksanakan setiap saat. Selama di PKH, jadi kalau bicara tentang PKH, selama yang bersangkutan keluarga tersebut masih berada dalam desil 1 sampai di desil 4, maka yang bersangkutan masih layak mendapatkan bansos PKH.
1: Baik, sudah menit ke 52 lebih 4 menit waktu Indonesia Tengah, sebenarnya masih banyak lagi ya dibahas. Bahkan dari PKH sendiri sempat tuh ada satu pertemuan tuh ada ngeluh, dia masih masuk kategori penerima bantuan tapi penerima bantuannya tuh tidak dapat gitu. Itu sudah diberhentikan, dia juga tidak tahu seperti apa. Akan lanjut lagi ya, kita akan bahas ini karena sudah menit ke 52. Pak Fadli, saya minta closing statement Pak Fadli masing-masing narasumber kita sore hari ini ya, 1 menit, Pak Fadli.
2: Ya, terima kasih Bu Dinyasa. Kalau saya memang pemutakhiran ini memang untuk kita semua. Jadi kami memang pertama kita mohon dukungan dari seluruh masyarakat, karena banyak sekali masyarakat yang bicara tentang ketidakakurasian data. Kita sudah berkolaborasi, kita menyerahkan pengolahan data ini kepada orang yang kepada lembaga resmi yang memang mumpuni di bidang itu, teman-teman di BPS. Jadi mari kami bantu teman-teman selain saya PKH, bahkan teman-teman PKH seluruh Indonesia khususnya di Provinsi Gorontalo, tolong kami dibantu oleh data-data yang akurat. Pernyataan-pernyataan atau informasi-informasi yang benar tentu akan semakin memperbaiki data kita, kualitas data kita. Sehingga kami berharap ketika teman-teman SDM PKH turun dari rumah ke rumah mengetuk pintu dari orang yang kaya sampai dengan orang miskin, tolong diberikan kami kesempatan, tolong memberikan kami waktu untuk bisa memberikan menggambarkan kondisi sosial ekonomi yang benar-benar real untuk kami laporkan ke negara supaya bantuan ini bisa tepat sasaran.
1: Baik,
2: mari kita perbaiki bersama data kita bersama.
1: Mungkin baik. Terima kasih Pak Fadli. Pak Saiful, silakan Pak Saiful, singkat aja Pak closing statement.
0: Baik, terima kasih Bu Denis. Senada dengan Pak Fadli, core BPS itu adalah saya mau bilang GIGO, gold in, gold out. Tapi bisa jadi juga garbage in, garbage out. Jadi paling penting adalah kualitas data yang masuk itu harus benar sesuai apa yang disampaikan masyarakat, itu kondisinya harus betul-betul real. Jadi sekali lagi mungkin himbauan saya ke masyarakat, berikan data yang jujur, yang benar, yang akurat, karena itu kelak nanti yang mengurangi berbagai komplain kita terkait ketidakakurasian ini. Kalau hari ini kita banyak ngeluh si A terima, si B terima, sementara mereka tidak layak, ini sebenarnya sumbernya satu, datanya tidak akurat. Datanya tidak akurat dari apa? Kalau jawaban kita salah satunya tidak benar ke petugas, itu salah satu dari sekian banyak penyebab. Jadi harapan kami, himbauan kami, terima petugas, rekan-rekan pendamping PKH, apapun itu, petugas pemerintah, bisa dari PLN, bisa dari PKH, dan berikan jawaban yang betul-betul sesuai kondisi di rumah tangga dan keluarga masing-masing. Itu saja mungkin, Bu.
1: Baik, terima kasih Pak Saiful. Ibu Sofi, silakan singkat saja Ibu Sofi untuk closing statement-nya.
3: Baik, keberhasilan pemutakhiran dari kami, Dinas Sosial, keberhasilan pemutakhiran data ini tidak bergantung pada satu instansi saja, akan tetapi melainkan pada sinergi dan komitmen kita bersama dengan data yang sinkron dan terintegrasi, kita sedang membangun sistem yang lebih transparan. Tentunya adalah dukungan dari masyarakat untuk memberikan informasi yang jelas, lengkap, dan benar.
1: Intinya informasinya harus lengkap, jelas ya gitu ya, tepat lagi biar gampang seperti itu. Terima kasih banyak untuk narasumber kita sore hari ini di tamu kita terkait topik ground check untuk akurasi data bantuan sesuai data DTSN. Terima kasih Ibu Sofianti Talibu SKM MSI, Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial dan PMD Kabupaten Bualemo. Terima kasih banyak juga Bapak Muhammad Saiful M. Ekon, Kepala BPS Kabupaten Bualemo, dan terima kasih Bapak Fadlian Adbano, Ketua Tim PKH Kabupaten Bualemo. Saya Denilsa Silvi Bookings undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.
4: Terima kasih Anda sudah mendengarkan dan menyaksikan Tamu Kita. Tamu Kita. Acara ini dipersembahkan oleh RRI Gorontalo, Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut dalam Lintas Magota.
1: Pukul 17 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Gorontalo dengan Lintas Berita Magota Manado, Gorontalo, Tahuna, Talaut. Berita selengkapnya bersama saya Denilsa Sylvie Wokings. Lintas Magota kami awali dari RRI Manado. Potensi daerah sulut seperti UMKM, ekonomi kreatif dan pariwisata cukup menjanjikan. Potensi tersebut diakui personil Komisi 7 DPR RI saat kunjungan kerja di daerah ini karena bisa mengangkat ekonomi kerakyatan.
2: Provinsi Sulawesi Utara dikenal memiliki beragam potensi daerah yang layak untuk terus dikembangkan, mulai dari sektor UMKM, ekonomi kreatif hingga pariwisata. Potensi tersebut mendapat perhatian dari Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI, Kusnunia Halim, saat melakukan kunjungan kerja di salah satu pusat kuliner dan UMKM di kawasan God Bless Park, Manado. Di lokasi ini, puluhan booth kuliner milik anak muda hadir meramaikan suasana, terutama pada sore hingga malam hari. Tak hanya itu, tersedia pula ruang khusus yang menjajakan berbagai produk unggulan IKM dan UMKM Sulawesi Utara seperti sambal roa, sambal cakalang fufu, hingga aneka penganan dan keripik. Kusnunia menilai kehadiran sentra UMKM seperti ini perlu diperbanyak di berbagai titik strategis sebagai upaya mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Dia pun mengakui sejak dahulu Sulawesi Utara dikenal memiliki potensi pariwisata yang sangat menjanjikan, khususnya wisata bahari yang dikenal indah dan memiliki daya saing tinggi.
3: Karena kehadirannya itu bawa efek banyak banyak positif, satu dari sisi ekonomi. UMKM bisa berjalan menggerakkan perekonomian rakyat. Yang kedua dari sisi pariwisata, ini menyokong Sulawesi Utara jadi daerah utama menjadi sasaran nasional dan kebutuhan untuk selengkapnya atau bagian dari ekosistem pariwisata ini salah satunya adalah kuliner.
2: Sementara itu, anggota DPR RI dari fraksi Partai Demokrat, Dina Lorenza, turut mengapresiasi potensi kuliner daerah, salah satunya ikan bakar yang menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan.
4: Dan ternyata pas KUH kita langsung sesuai makasihnya. Itu makanannya Masya Allah enak. Katanya bilang, kamu ternyata gak ada seru. Itu enak banget. Jadi terus UMKM dari yang saya sukai dari pisang goreng, itu juga enak banget. Ternyata pakai sambal roa, itu enak banget. Dan yang kedua, habis itu saya datang ke IKMKM, Masya Allah mereka itu sudah bikin temuan-temuan. Nah itu udah bagus sekali. Itu sudah ditutup pewarnaannya juga bagus. Terus ternyata saya juga makanan-makanannya juga Masya Allah. Jadi IKM di Manado ini emang benar-benar sudah siap untuk kita produksi di dalam negeri maupun di luar negeri.
2: Pelaku UMKM Sulut, Mainia Sumendap, menyambut baik kunjungan Komisi 7 DPR RI yang dinilai memberikan perhatian besar terhadap pengembangan potensi daerah, khususnya sektor UMKM. Terlebih, dalam kesempatan tersebut, para wakil rakyat juga menyampaikan kemudahan akses permodalan melalui kredit bagi para pelaku usaha.
5: Jadi itu memang sangat memberi kami ilmu atau pengetahuan seperti apa KUR dalam program saat ini. Tadinya KUR kan kalau 500 juta hanya sekali kemudian sudah tidak lagi. Tapi ternyata dalam program pada tahun 2026 bagi pelaku usaha yang ingin mengajukan KUR atau modal usaha itu ketika kita telah lunas di dalam standar 500 juta bisa berkali-kali, jadi asalkan dengan syarat kita lunas.
2: Menio bersama pelaku UMKM lainnya berharap kunjungan dan perhatian dari Komisi 7 DPR RI dapat memberikan dampak positif, terutama dalam meningkatkan perekonomian masyarakat serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah Sulawesi Utara. Demikian Bumi Sambeka terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar dari Manado, kita beralih ke RRI Gorontalo. Kurang dari 10 hari sejak pendaftaran dibuka, calon siswa baru yang mendaftar di SMA Negeri 3 Gorontalo sudah lebih dari 300 orang.
6: Sejak dibuka pada 4 Mei 2026, jumlah calon siswa baru yang mendaftar di SMA Negeri 3 Gorontalo sudah mencapai 309 pendaftar. Rinciannya, jalur domisili sebanyak 152 orang, afirmasi 2 orang, prestasi 147 orang, dan jalur mutasi 8 orang. Sekretaris Panitia SPMB SMA Negeri 3 Gorontalo, Nova S. Daud, kepada RRI pagi tadi mengatakan, pelaksanaan seleksi penerimaan murid baru SPMB tahun ini dilakukan secara online melalui aplikasi yang dikembangkan oleh pemerintah Provinsi Gorontalo. Meski begitu, pihak sekolah tetap membuka layanan pendampingan bagi calon siswa dan orang tua yang masih mengalami kesulitan dalam penggunaan aplikasi pendaftaran tersebut.
7: Jadi sejak tanggal 4 Mei dibuka untuk SPMB itu sendiri, di SMA 3 sudah kurang lebih 309 pendaftar sampai dengan hari ini, dan setelah kami periksa juga untuk tim verifikasi sudah sampai dengan 112 memverifikasi berkas. Di jalur domisili sudah ada 152 pendaftar, kemudian di jalur afirmasi sudah ada 2 pendaftar, di jalur prestasi ada 147 pendaftar, dan di jalur mutasi sendiri sudah ada 8 pendaftar.
6: Sebelumnya, Wakil Kepala SMA Negeri 3 Gorontalo Sarjan Kase mengatakan, pada penerimaan siswa baru tahun ini, SMA Negeri 3 Gorontalo membuka kuota sebanyak 432 siswa. Terdapat 4 jalur penerimaan yang dibuka, yakni jalur domisili sebesar 38%, jalur prestasi 30%, jalur afirmasi 30%, dan jalur mutasi 2%.
8: Itu masih menggunakan 4 jalur penerimaan seperti yang tahun lalu, ya, seperti itu. Hanya saja ada beberapa bagian yang coba disempurnakan, diperbaiki oleh panitia provinsi tahun ini. Ya, misalnya terkait dengan afirmasi. Ya, afirmasi kalau tahun lalu itu tidak mengenal domisili. Ya, tetapi dengan pertimbangan bahwa untuk anak-anak yang masuk dalam kategori afirmasi itu dilakukan berdasarkan domisili. Artinya bahwa anak-anak yang ada di sekitar sekolah, ya, kan sangat kontradiktif. Anak yang masuk dalam afirmasi tapi dia jauh dari SMA 3 Gorontalo, sementara kan dalam upaya untuk menekan dari sisi pembiayaan anak untuk menuju ke sekolah.
6: Jumlah pendaftar di SMA Negeri 3 Gorontalo ke depan diperkirakan masih akan terus bertambah. Sesuai jadwal, masa pendaftaran akan berlangsung hingga 10 Juni 2026, sementara pengumuman siswa yang lolos verifikasi dijadwalkan pada 25 Juni 2026. Dari Kota Gorontalo, Andi Sanga, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut.
1: Dari Gorontalo kita beralih ke RRI Tahuna. Pemilihan kepala desa serentak bagi 118 desa di Kabupaten Kepulauan Sangihe terus berproses dengan tahapan pendaftaran bakal calon.
9: Pemilihan serentak kepitalaung atau kepala desa di Kabupaten Kepulauan Sangihe saat ini masih dalam tahapan pendaftaran bakal calon. Sejumlah persyaratan yang juga menjadi salah satu dokumen yang harus dipenuhi dalam pemilihan kepala desa serentak tahun 2026, yakni surat bebas tuntutan ganti rugi atau TGR. Kepala Bidang Pemerintahan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Daerah Kepulauan Sangihe, Yesri Muridang, ketika ditemui membenarkan hal itu. Dijelaskannya bahwa khusus untuk petahana atau yang pernah menjabat kepitalaung atau kepala desa diwajibkan harus memiliki dokumen bebas TGR dari inspektorat.
10: Sampai ini masih ada di tahapan pendaftaran bakal calon sampai dengan tanggal 19 Mei. Memang salah satu persyaratan adalah dokumen surat keterangan dari inspektorat yang menyatakan bebas tuntutan ganti rugi, dan itu berlaku bagi bakal calon yang pernah atau sedang menjabat sebagai kapital, sebagai penjabat kapital maupun perangkat keterangan. Jadi wajib mendapatkan surat keterangan bebas TGR dari inspektorat sementara. Untuk calon lain yang tidak pernah memegang jabatan tersebut, tidak di diwajibkan untuk mengantongi surat keterangan dari inspektorat.
9: Proses pendaftaran bakal calon Kapitalaung atau kepala desa sendiri telah dibuka sejak 4 Mei 2026 dan akan berakhir pada tanggal 19 Mei nanti. Meskipun sesuai data yang masuk ke Dinas PMDD masih belum mencapai 50% bakal calon yang memenuhi persyaratan, namun Muridang optimis tahapan Pilkades berlangsung sesuai waktu yang ditetapkan. Selain itu, jika bakal calon menemui kendala dalam pemenuhan persyaratan, masih diberikan kesempatan untuk segera melengkapi dokumen yang dibutuhkan. Anton Lahoube melaporkan.
1: Dari Tahuna kita beralih ke RRI Talaut. Pengelolaan dan pengembangan pertanian tanaman hortikultura di daerah Talaut sekarang ini berdampak pada inflasi daerah dan berdampak pada pendapatan petani dan daerah terus meningkat.
11: Pengembangan pertanian Talaut yang mulai progres saat ini oleh petani khususnya tanaman hortikultura mulai berdampak pada ekonomi petani daerah. Pertanian yang belum dikelola penuh oleh masyarakat di setiap kecamatan ini sebelumnya sekarang mulai bergerak melakukan penanaman tanaman hortikultura. TNI Angkatan Darat menjadi pelopor pada pengembangan pertanian ini dengan memanfaatkan lahan pertanian masyarakat agar petani ikut bersama melakukannya. Berkunjung di markas Kodim pun nampak di area lahan kosong sekarang dimanfaatkan menjadi lahan tanaman hortikultura atau produktif. Kapten Infantri Juwitri Bulawan mengatakan, gagasan penanaman ini dipilih tanaman cabai atau rica dan sayuran yang cocok dengan kontur dan kandungan tanah di daerah yang banyak mengandung karang sehubungan dengan Talaut sedikit daerah yang bertropis dingin.
12: Kami berikan edukasi kepada masyarakat lewat pengembangan tanaman hortikultura yang kami tanam di Kodim 13-12 Talaut seperti cabai, kacang panjang, pepaya dan beberapa tanaman hortikultura lainnya, sehingga bahkan sampai ke jajaran kami juga melaksanakan hal yang sama dalam mendukung program swasembada pangan di wilayah Kabupaten Kepulauan Talaut.
11: Pemberian bibit ke masyarakat petani pun gencar dilakukan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Daerah ke petani. Sehingga dampaknya untuk sekarang melalui penanaman mandiri di daerah, panen dari beberapa komoditas tanaman hortikultura memberi dampak pada inflasi di daerah. Dikatakan Lucy Dahlan, Sekretaris DKPP Talaut.
13: Dari Dinas Pertanian juga kita memberikan bantuan lewat Demplot BPP dalam rangka penanaman tanaman hortikultura. Peningkatan ekonomi masyarakat ini juga kita dapat mengadakan pengendalian inflasi sebenarnya. Ya, jadi selain itu ketika orang mengadakan kegiatan-kegiatan seperti ini yang mendorong petani untuk melakukan kegiatan-kegiatan seperti itu, berdampak juga di retribusi daerah.
11: Butuh kerja keras terkait dengan penanaman tanaman hortikultura di daerah perbatasan Talaut. Sebabnya daerah yang dikelilingi lautan ini, penanaman tanaman hortikultura sulit dilakukan. Sehingga perlu ilmu khusus untuk diterapkan. Namun dari ilmu yang didapat oleh masyarakat petani, sekarang ini tanaman hortikultura sudah bisa membantu pada perekonomian masyarakat dan daerah. Demikian dari Kabupaten Kepulauan Talaut, Sulawesi Utara, saya Endra Asa, Pro3 RRI, terus mengudara. Untuk Indonesia.
1: Pendengar, demikian Lintas Magota Manado Gorontalo Tahuna dan Talaut. Saya Daniel Sabo Kings atas nama kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Sampai jumpa.
0: Demikian informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna dan RRI Talaut dalam Lintas Magota.

0: prestasi hebat. Kamu mau masuk SMA atau SMK favorit? SPMB 2026 kini hadir dengan 4 jalur keren. Pertama, jalur domisili dibuktikan dengan kartu keluarga. Kedua, jalur afirmasi dibuktikan dengan kartu KIP PKH dan terdata pada DTSN Dinas Sosial. Ketiga, jalur prestasi dibuktikan dengan nilai raport, prestasi akademik dan non-akademik serta nilai TKA. Keempat, jalur mutasi dibuktikan dengan SK pindah orang tua. Dengan persyaratan umum, kartu keluarga yang diterbitkan maksimal 1 tahun sebelum pendaftaran dimulai, akta kelahiran dan ijazah atau SKL. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 4 Mei sampai dengan 10 Juni 2026. Buruan siapin dokumennya dan jangan sampai ketinggalan. SPMB 2026 Provinsi Gorontalo, lebih mudah, adil, dan transparan. Daftar sekarang juga.
1: Dari Jalan Jenderal Sudirman, nomor 30.

Terima kasih pendengar untuk Anda masih bersama kami ya di Pro 1 RRI Gorontalo. Ini informasi layanan masyarakat untuk Anda pendengar radiogram dari Mahkamah Agung Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Pengadilan Tinggi Gorontalo, Pengadilan Negeri Gorontalo, di mana terkait dengan relas panggilan secara umum ini melalui RRI Gorontalo atas nama Novita M. Daengrapi SH selaku jurusita Pengadilan Negeri Gorontalo dalam perkara perdata memanggil kepada Haji Anis Ishak beralamat Jalan Durian, Kelurahan Dulalo, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo sebagai turut terlawan satu untuk mengikuti sidang dalam perkara perdata yang akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2026 pukul 9 waktu Indonesia Tengah bertempat di Ruang Sidang Pengadilan Negeri Gorontalo, Jalan Ahmad Najamuddin, Kelurahan Umialo, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo. Dalam perkara antara PT Kutilang Paksi Mas sebagai relawan, maksud kami pelawan, dalam perkara antara PT Kutilang Paksi Mas sebagai pelawan atau melawan, pelawan melawan Umira Kasim dan kawan-kawan sebagai terlawan. Oleh karena itu turut terlawan satu sudah dipanggil, tapi panggilan dikembalikan dengan alasan tidak ditemukan sehingga panggilan ini disampaikan dan dilaksanakan melalui RRI Gorontalo. Pemanggilan ini dilakukan melalui surat tercatat sebagaimana diatur dalam pasal 17 ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung nomor 7 tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2019 tentang administrasi perkara dan persidangan di pengadilan secara elektronik dan SKKMA, tentang petunjuk teknis administrasi perkara dan persidangan di pengadilan secara elektronik, bahwa untuk informasi lebih lanjut ini bisa mengenai persidangan bisa dihubungi call center Pengadilan Negeri Gorontalo 0435821044. Demikian relas ini dibuat dan ditandatangani oleh pelaku selaku jurusita Pengadilan Negeri Gorontalo, Novita M. Daengrapi. Dan pendengar masih dengan radiogram di mana Novita M. Daengrapi SH selaku jurusita Pengadilan Negeri Gorontalo dalam perkara perdata di mana memanggil kepada Mr. Itaru Uchida beralamat Jalan Manado nomor 10 Kelurahan Liluo, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo sebagai turut terlawan dua untuk mengikuti sidang dan perkara perdata yang akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2026 jam 9 waktu Indonesia Tengah bertempat di Ruang Sidang Pengadilan Negeri Gorontalo, Jalan Ahmad Najamuddin, Kelurahan Umialo, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo. Dalam perkara antara PT Kutilang Paksi Mas sebagai pelawan melawan Umira Kasim dan kawan-kawan sebagai terlawan. Oleh karena turut terlawan dua sudah dipanggil, tapi panggilan dikembalikan dengan alasan tidak ditemukan sehingga panggilan ini disampaikan dan dilaksanakan melalui RRI Gorontalo. Pemanggilan ini dilakukan melalui surat tercatat sebagaimana sudah diatur dalam pasal 17 ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung nomor 7 tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2019 tentang administrasi perkara dan persidangan di pengadilan secara elektronik dan SKKMA.
tentang petunjuk teknis administrasi perkara dan persidangan di pengadilan secara elektronik. Bahwa untuk informasi lebih lanjut mengenai persidangan, bisa menghubungi call center pengadilan negeri Gorontalo 0435-821044. Demikian relasi ini dibuat dan ditandatangani oleh Novita M. Dengrapih selaku jurusita pengadilan negeri Gorontalo. Demikian informasi sore hari ini pendengar. Tetap terus bersama kami di Pro 1 RRI Gorontalo, kanal informasi dan inspirasi.

0: Saya Freddy Isan, mantan pemain sepak bola Gorontalo, memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada RRI yang turut mengambil bagian penting dalam menyiarkan secara langsung pelaksanaan World Cup 2026 pada bulan Juni dan bulan Juli mendatang. Tetaplah menjadi jembatan berbagai informasi secara aktual dan terpercaya. Selamat buat RRI yang menyiarkan Piala Dunia 2026. RRI Radio Piala Dunia. Bravo RRI.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppRRI.
2: Sudah merasa tahu segalanya tentang Piala Dunia?
3: Eits, tunggu dulu. Ada banyak cerita yang belum Anda dengar dan hanya bisa Anda temukan di RRI Pro 1 Gorontalo. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan program-program spesial yang beda dan eksklusif setiap hari hanya di RRI Pro 1 Gorontalo. FM 101,8, FM 93,7, FM 100,3, FM 93,5 MHz, dan RRI Digital.
2: Bukan sekedar skor pertandingan, bukan hanya pencetak gol. RRI akan mengajak Anda menyelami berbagai sudut pandang sepak bola dunia. Dari kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, hingga teknologi di balik pertandingan.
3: Dan bahkan Anda juga bisa ikut terlibat, bergabung secara live dalam program Pesta Bola Dunia setiap hari, warnai hari-hari Anda dengan sajian spesial sepak bola dunia, hanya di RRI Pro 1 Gorontalo.
4: RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih terus bersama kami Pro 1 RRI Gorontalo. Kami informasikan pendengar untuk Anda azan maghrib hari ini Selasa 12 Mei 2026 pukul 17.52 menit waktu Indonesia Tengah. Pendengar, kita nantikan juga azan maghrib. Kita akan dengarkan pengajian Al-Quran dan risalah menjelang azan maghrib. Kita dengarkan lagu religi. Tetap terus di Pro 1 RRI Gorontalo, kanal informasi dan inspirasi.

pendengar kaum muslimin dan muslimah dimanapun Anda berada, kami sampaikan azan maghrib hari ini pukul 17:52 waktu Indonesia Tengah hari ini Selasa 12 Mei 2026. Adapun penyesuaian waktu sholat pendengar, untuk Anda yang ada di daerah Suawa Kabila Tapalimboto Batu Dating Gola, menyesuaikan dengan jadwal Pondok Pantai dan Suat Timur dikurangi 1 menit, Kuandang dan Tibawa tambah 1 menit, Anggrek Bolehuto dan Paguyaman ditambah 2 menit, Sumalata dan Tilamuta ditambah 3 menit, Paguat ditambah 4 menit, Marisa ditambah 5 menit, Lemito ditambah 6 menit, Molosip

Dengar kaum muslimin dan muslimah dimanapun Anda berada, menantikan azan maghrib hari ini pukul 17:52 waktu Indonesia Tengah. Kita akan dengarkan pengajian Al-Quran. Pengajian Al-Quran dalam surah Al-Furqan ayat 32 sampai dengan 40 oleh Adrian Sah Ibrahim.

0: Pendengar selanjutnya kita dengarkan risalah menjelang azan maghrib oleh Fatmawati Shu'aib Bopihu MH dengan judul Dahsyatnya Kesusahan pada Hari Kiamat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala muhammadin abdika wa rasulik an-nabiyyi ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan risalah dengan judul Dahsyatnya Kesusahan pada Hari Kiamat. Manusia disebut akan menemui berbagai kesulitan atau kesusahan pada hari kiamat. Kesulitan atau kesusahan yang terjadi pada hari kiamat itu disebut lebih berat dibandingkan kesulitan di dunia. Waktu terjadinya kiamat sepenuhnya berada di tangan Allah subhanahu wa ta'ala, dan tak seorang pun yang mengetahuinya. Sebagaimana salah satu firman Allah subhanahu wa ta'ala yang artinya, mereka menanyakan kepadamu tentang kiamat, kapan terjadi? Katakanlah, sesungguhnya pengetahuan tentangnya hanya ada pada Tuhanku. Tidak ada seorang pun yang dapat menjelaskan waktu terjadinya selain Dia. Kiamat itu sangat berat huru-haranya bagi makhluk yang di langit dan di bumi. Ia tidak akan datang kepadamu kecuali secara tiba-tiba. Mereka bertanya kepadamu seakan-akan engkau mengetahuinya. Katakanlah Muhammad, sesungguhnya pengetahuan tentangnya hanya ada pada Allah, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Al-Quran Surah Al-A'raf ayat 187. Pendengar kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, Imam Syamsuddin Al-Qurtubi dalam kitab Al-Dzakirah menjelaskan berbagai kengerian dan kesulitan akan terjadi pada hari kiamat. Ia mengatakan, langit akan terpecah berkeping-keping, matahari akan digulung, bintang-bintang akan berguguran, planet-planet akan rontok, merupakan sebagian dari kengerian dan kesulitan pada hari kiamat. Pada hari itu, mereka tidak mempunyai suatu tempat pun untuk berlindung yang akan menyelamatkan mereka dari kesusahan. Dan mereka itu tidak dapat mengingkari kejahatan-kejahatan yang telah diperbuatnya di dunia, karena semuanya itu sudah tertera dengan jelas di dalam buku catatan amal masing-masing, dan lidah serta anggota tubuh mereka pun menjadi saksi. Bagaimanapun juga, mereka tidak akan dapat melarikan diri dan menghindar dari kedahsyatan hari itu. Penuhilah seruan Tuhanmu sebelum datang dari Allah suatu hari kiamat yang tidak dapat ditolak. Pada hari itu, kamu tidak akan mempunyai tempat berlindung dan tidak pula dapat mengingkari dosa-dosamu. Al-Quran Surah Asy-Syura ayat 47. Pendengar, Allah menerangkan bahwa Dia telah memerintahkan agar manusia patuh dan taat serta menerima seruan Rasul-Nya, agama Allah yang disampaikan sebelum datang hari di mana tidak seorang pun dapat menahan, menolak dan menghalangi kedatangannya, yaitu hari kiamat. Pendengar kaum muslimin yang dirahmati Allah, untuk itu amalan yang meringankan kesulitan di hari kiamat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda mengenai apa saja yang bisa meringankan kesulitan di hari kiamat, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, seorang muslim adalah saudara bagi muslim yang lain, tidak boleh menjaliminya dan tidak boleh pula menyerahkannya kepada musuh. Siapa saja yang memenuhi keperluan saudaranya, maka Allah akan memenuhi keperluannya. Dan siapa saja yang meringankan kesulitan seorang muslim, niscaya Allah akan menghilangkan baginya satu kesulitan dari kesulitan-kesulitan yang terjadi pada hari kiamat. Dan siapa saja yang menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan menutupi aibnya pada hari kiamat. Muttafaqun alaih. Pendengar RRI yang berbahagia, demikian Al-Quran yang menggambarkan hari kiamat sebagai hari yang sangat dahsyat, penuh ketakutan dan kesusahan luar biasa bagi manusia. Serta ayat-ayat ini juga diturunkan sebagai peringatan agar kita manusia mempersiapkan diri dari iman dan amal saleh sebelum datangnya hari kiamat. Allahu a'lam bishawab, wabillahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Tiba saatnya dikumandangkan azan maghrib untuk wilayah kota Gorontalo dan sekitarnya.
2: Allah.

Dari sahabat Jabir bahwa Nabi sallallahu taala alaihi wasallam bersabda, tidak satu kaum yang duduk pada majelis kemudian mereka usai tanpa membaca salawat untuk saya, kecuali bubaran mereka itu berbau lebih busuk daripada bangkai.

Imam yang paling tua di antara imam yang empat itu namanya Imam Hanafi. Meninggal tahun 150 Hijrah. Suatu ketika dia berdiri di depan rumah orang. Ada panas terik, dia berdiri di depan rumah orang. Padahal di depan rumah itu ada atapnya dan ada pohon kayu. Lalu orang bertanya kepada Imam Hanafi, "Imam Hanafi, kenapa kamu tidak mau berlindung di bawah atap yang punya rumah itu? Dan kenapa kamu tidak mau berlindung di bawah pohon kayu? Kan lebih baik berlindung daripada kena panas." Apa kata dia? "Saya meminjamkan uang pada orang ini dengan sistem gadai, maka saya tidak mau mengambil keuntungan dari dia. Ayyuma lahmin kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Setiap gadai pinjaman kalau kita ambil manfaat maka itu berarti riba." Tidak mau bernaung di bawah atap rumahnya karena itu dianggap sebagai manfaat. Jadi manfaat tidak hanya sebagai uang tapi juga manfaat sampai sekecil itu dia menjaga dirinya. Jadi gadai dalam Islam hukumnya boleh, tapi jangan ambil manfaat dari gadai. Yang terjadi sekarang adalah orang mengambil manfaat dari gadai. Saya punya uang, lalu kemudian ada orang mau pinjam uang. Saya tidak percaya dengan dia. "Ustaz, pinjam uang 100 juta. Saya enggak percaya. Kalau Ustaz enggak percaya, ini sawah saya 1 hektar. Ketika dia kasih sawahnya ke saya, maka sawah itu cukup sebagai jaminan. Tapi yang dilakukan orang sekarang adalah sawah itu dia tanam padi, dia ambil hasilnya. Hasilnya itu riba. Maka sekarang orang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Bagaimana dia mau bisa menebus uangnya, orang sawah dia dipakai terus dan uangnya diambil. Maka yang punya uang makin kaya, yang minjam makin miskin. Padahal dalam Islam mestinya cukup suratnya saja dipegang. Kamu kalau mau garap sawah ini, garaplah, nanti bayar hutangmu." Itu akhlak dalam Islam. Akhlak itulah yang dihilangkan oleh riba. Riba ini sangat kejam.

Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sadi rahimallahu ta'ala berkata, hanyalah kekayaan, kemiskinan, kelapangan dan kehimpitan hidup sebagai cobaan dari Allah dan merupakan ujian yang dengannya Allah uji para hamba, sehingga Allah Ta'ala melihat siapa saja dari mereka yang mampu bersyukur dan bersabar, agar mereka diberi balasan dengan pahala yang berlimpah. Sedangkan orang yang tidak demikian atau tidak mau bersyukur dan bersabar akan ditimpakan kepadanya siksaan yang sangat keras.

pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya salat tapi semua pengabdian kepada Allah harus dilandasi atas dasar keikhlasan. Ya, keikhlasan itu muqaddamun 'alal jami. Jadi ikhlas itu sebenarnya hal yang sudah harus ada sebelum niat, sebelum takbir dan sebelum rangkaian salatnya. Sehingga ikhlas dulu baru salat. Dia menjadi ruh al-ikhlasu ruhul ibadah. Ikhlas itu menjadi ruh daripada ibadah. Jadi kalau satu ibadah dan dia tidak ada ikhlas, maka akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala hanya perbuatan biasa, amilatun nasiba tasla naran hamiyah. Yang tidak ikhlas karena Allah, maka dia hanya apa? Maka dia perbuatan yang hanya melelahkan, tapi ujung-ujungnya bisa masuk kita ke dalam neraka. Oleh karena itu, ikhlas itu sudah harus ada sebelum niat dan diucapkan ketika kita melaksanakan ibadah. Yang melafazkan niat dalam salat pasti ada lillahi taala. Ya usalli fardal maghrib thalatha raka'atin mustaqbila qiblati ada'an ma'muman imaman lillahi taala. Kata lillahi taala itu karena Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu harus didahulukan dia. Hanya kata lillahi taala tidak bisa terucap saja di lisan, harus ada dalam hati, membuktikan bahwa yang diucapkan itu benar-benar dalam hati dan menunjukkan hanya karena Allah bukan karena manusia.

0: senja dan terus berkarya. Bersama kami dalam Gorontalo sore ini.
1: Sudah merasa tahu segalanya tentang Piala Dunia?
2: Eits, tunggu dulu. Ada banyak cerita yang belum Anda dengar dan hanya bisa Anda temukan di RRI Pro 1 Gorontalo. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan program-program spesial yang beda dan eksklusif setiap hari hanya di RRI Pro 1 Gorontalo. FM 101,8, FM 93,7, FM 100,3, FM 93,5 MHz, dan RRI Digital.
1: Bukan sekedar skor pertandingan, bukan hanya pencetak gol. RRI akan mengajak Anda menyelami berbagai sudut pandang sepak bola dunia. Mulai dari kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, hingga teknologi di balik pertandingan.
2: Dan bahkan Anda juga bisa ikut terlibat, bergabung secara live dalam program Pesta Bola Dunia setiap hari, warnai hari-hari Anda dengan sajian spesial sepak bola dunia, hanya di RRI Pro 1 Gorontalo.
3: RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam olahraga. Saya Hadir Said, pengamat olahraga di Provinsi Gorontalo. Ucapkan selamat kepada RRI yang berinisiasi untuk menyiarkan Piala Dunia 2026. Semoga masyarakat khususnya di Gorontalo untuk mengikutinya dan meramaikan acara tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 30 Kota Gorontalo. Kami hadirkan informasi dan inspirasi di Pro

Pendengar, kami update informasi untuk Anda dari rri.co.id, pendengar, di mana terkait dukungan pusat modernisasi pertanian Pohuwato dan dukungan pemerintah pusat terhadap program ketahanan pangan di Provinsi Gorontalo, khususnya di Kabupaten Pohuwato, ini dinilai sangat besar dan terus meningkat. Di tengah kondisi efisiensi anggaran daerah, perhatian pemerintah pusat terhadap pembangunan sektor pertanian ini tetap menjadi prioritas juga melalui berbagai bantuan sarana dan prasarana. Kabupaten Pohuwato ini mendapat program perluasan areal tanam baru melalui cetak sawah rakyat pada tahun 2025-2026. Selain itu juga bantuan Al-Sintan tahun 2026 mengalami peningkatan signifikan mulai dari alat prapanen, pengolahan lahan hingga

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian

0: dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
1: Kilau Pancasila,
2: kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Hello Indonesia. Hari itu, Sungai Malus, Lubuk Linggau dipenuhi pengunjung. Suasana ramai, tawa terdengar di mana-mana. Wisatawan pun sibuk berfoto, menikmati pemandangan dari atas jembatan gantung yang menjadi daya tarik utama. Namun di tengah-tengah keceriaan itu, tiba-tiba terdengar suara gemeretak yang mengkhawatirkan. Dan dalam hitungan detik, jembatan yang tampak kokoh itu pun putus. Puluhan orang terjatuh ke sungai. Beberapa mengalami luka-luka sementara yang lainnya berusaha untuk menyelamatkan diri. Jembatan itu sebenarnya telah berdiri sejak tahun 2014, menjadi penghubung penting di kawasan wisata tersebut. Namun pada hari naas itu, ia tak sanggup lagi menahan beban lebih dari 50 orang yang melintas bersamaan. Padahal kapasitasnya hanya untuk 20 hingga 30 orang. Bagi kita para profesional dan pelaku bisnis, ada banyak pelajaran yang sebenarnya bisa diambil dari kejadian ini. Apalagi bagi mereka yang bergerak di sektor rekreasi dan entertainment. Satu hal paling mendasar adalah pentingnya pemeliharaan. Jembatan yang sudah berusia lebih dari satu dekade seharusnya mendapatkan perawatan rutin untuk memastikan kekuatannya tetap terjaga. Begitu pula dalam dunia bisnis. Aset, sistem, dan strategi yang kita miliki harus terus dipantau dan diperbaharui agar tetap berfungsi dengan baik. Sayangnya, seringkali kita mengabaikan hal ini. Banyak yang baru sadar ketika semuanya sudah terlambat. Kejadian ini sebenarnya juga mengingatkan kita bahwa segala sesuatu memiliki kapasitasnya. Berlaku juga di dunia profesional. Seorang individu yang terus-menerus ditekan tanpa istirahat akan mengalami kelelahan mental. Sebuah perusahaan yang mengambil terlalu banyak proyek tanpa perencanaan matang bisa kehilangan fokus dan akhirnya tumbang. Kita perlu mengenali batas, mengelola kapasitas, dan tahu kapan kita harus mengambil langkah strategis agar tetap bertahan dalam jangka panjang. Terus di sisi lain, transparansi dalam menghadapi krisis juga menjadi kunci. Dalam bisnis, kepercayaan pelanggan bisa hilang dalam sekejap jika kita gagal menyampaikan informasi yang jujur dan transparan. Itulah sebabnya, dalam menghadapi masalah, komunikasi yang baik dan langkah yang cepat untuk mengatasi situasi itu sangatlah penting. Dan yang paling krusial adalah soal keselamatan. Kita seringkali mengabaikan aspek ini demi profit yang lebih besar. Padahal ketika keselamatan dikesampingkan, dampaknya bisa sangat fatal. Keamanan pelanggan, karyawan, dan semua yang terlibat harus jadi prioritas. Karena begitu kepercayaan hilang akibat kelalaian, maka harga yang harus dibayar pun bisa jauh lebih mahal daripada sekedar investasi untuk perawatan dan pengamanan. Ambuknya jembatan wisata di Lubuk Linggau bukan cuma sekedar kecelakaan. Ia adalah pengingat bahwa sesuatu yang tampak kuat pun bisa roboh kalau tidak dijaga. Bahwa setiap sistem memiliki batas yang harus dihormati. Dan bahwa keselamatan di atas segalanya harus selalu jadi prioritas. Dari saya Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellence dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI. Untukmu
1: dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 30.

0: Pendengar, saat anyang-anyangan, ada yang menyarankan mengikat jempol kaki dengan karet. Kedengarannya aneh, tapi praktik ini masih dipercaya. Tapi, benarkah begitu? Anyang-anyangan adalah kondisi ketika seseorang sering ingin buang air kecil, disertai rasa perih, panas, atau tidak tuntas. Dalam dunia medis, kondisi ini paling sering berkaitan dengan infeksi saluran kemih, iritasi kandung kemih, atau kurang minum. Penyebab anyang-anyangan yang paling umum adalah bakteri yang masuk ke saluran kemih. Bakteri ini memicu peradangan sehingga kandung kemih menjadi lebih sensitif dan terus mengirim sinyal ingin buang air kecil meskipun isinya sedikit. Selain infeksi, anyang-anyangan juga bisa dipicu oleh dehidrasi, kebiasaan menahan kencing, konsumsi minuman berkafein atau bersoda, serta perubahan hormon terutama pada perempuan. Lalu, bagaimana dengan mengikat jempol kaki dengan karet? Secara medis, tidak ada bukti ilmiah yang menunjukkan bahwa mengikat jempol bisa menyembuhkan atau mengatasi anyang-anyangan. Tidak ada jalur saraf atau pembuluh darah khusus di jempol kaki yang secara langsung terhubung ke kandung kemih. Namun, ada kemungkinan efek psikologis atau distraksi. Saat jempol diikat, perhatian tubuh teralihkan ke rasa tidak nyaman di kaki, sehingga sensasi ingin buang air kecil terasa sedikit berkurang. Ini mirip dengan efek sugesti atau placebo, terasa membantu tapi tidak mengatasi penyebab utamanya.
1: Demikian Cek Fakta, Pro 1 RRI Gorontalo.
2: Gorontalo malam ini terus temani Anda dengan informasi dan inspirasi di penghujung hari.

Baik muslimin dan muslimah, dimanapun Anda berada, tiba saatnya kumandang azan Isya untuk wilayah kota Gorontalo dan sekitarnya pada pukul 19 lebih 3 menit waktu Indonesia.

tiga hari. Hari kemarin, ia telah pergi bersama dengan semua orang yang menyertainya. Hari esok, kamu mungkin tak akan pernah menemuinya lagi. Hari ini, itulah yang kamu miliki. Maka beramallah di hari ini. Hasan Al-Basri.

0: Salam olahraga. Saya Agus Lahinta dari Rumah Karao. Saya ingin menghimbau kepada seluruh pencinta olahraga, terutama Piala Dunia 2026. Udah gak sabar kan untuk menantikan Piala Dunia 2026? Sama seperti saya, jangan lewatkan babak penyisihan sampai dengan final di Piala Dunia kali ini hanya di RRI. Kenapa? Karena RRI adalah Radio Piala Dunia 2026. Salam olahraga. Siapkan pasang telinga.
1: Sudah merasa tahu segalanya tentang Piala Dunia?
2: Eits, tunggu dulu. Ada banyak cerita yang belum Anda dengar dan hanya bisa Anda temukan di RRI Pro 1 Gorontalo. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan program-program spesial yang beda dan eksklusif setiap hari hanya di RRI Pro 1 Gorontalo. FM 101,8, FM 93,7, FM 100,3, FM 93,5 MHz, dan RRI Digital.
1: Bukan sekedar skor pertandingan, bukan hanya pencetak gol. RRI akan mengajak Anda menyelami berbagai sudut pandang sepak bola dunia. Mulai dari kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, hingga teknologi di balik pertandingan.
2: Dan bahkan Anda juga bisa ikut terlibat, bergabung secara live dalam program Pesta Bola Dunia setiap hari, warnai hari-hari Anda dengan sajian spesial sepak bola dunia, hanya di RRI Pro 1 Gorontalo.
3: RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia program 1 dan tentunya senang sekali saya Bakri Potabuk hadir kembali menyapa Anda dalam Gorontalo malam ini pendengar hingga nanti pada pukul 24 waktu Indonesia.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Silau Pancasila.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Indonesia, ubur-ubur ikan lele. Dengerin ya, Le. Nah, belakangan ini ada sebuah tren pantun yang mendadak populer. Nama pantunnya adalah ubur-ubur ikan lele. Pantun ini hanya terdiri dari dua baris, simple tapi cukup menghibur. Siapa sangka awalnya hanya dari sebuah video viral di media sosial. Dalam video ini ada dua orang yang kena tilang polisi ceritanya. Salah satu dari mereka sambil bercanda mengatakan, "Ubur-ubur ikan lele, kena tilang le." Kalimat itu pun menggema. Orang-orang pun mulai ikut-ikutan. Pantun ini berkembang pesat, dibuat dalam berbagai versi dan akhirnya menjadi tren besar. Fenomena ini sebenarnya membuktikan bahwa budaya pantun di Indonesia masih hidup dan relevan. Pantun yang merupakan warisan tradisional tetap bisa bertahan, bahkan dalam era digital. Kita sering mendengar pantun dalam acara resmi, dalam sambutan, bahkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang pantun kembali mencuat dan diterima dengan gaya yang lebih segar, lebih santai, dan lebih mudah dicerna oleh masyarakat. Nah, sebagai profesional dan pelaku bisnis, kita juga bisa belajar dari fenomena ini. Pertama-tama, ini menunjukkan bahwa sesuatu yang tradisional tetap bisa menjadi tren jika dikemas dengan cara yang baru dan menarik. Sama seperti pantun ini, banyak produk lama yang bisa dihidupkan kembali asalkan ada kreativitas dalam mengolahnya. Bagi para pengusaha, ini menjadi pengingat bahwa inovasi tidak selalu berarti menciptakan sesuatu yang sepenuhnya baru, tetapi juga bisa berupa memperbarui sesuatu yang sudah ada dengan sentuhan baru. Dan yang kedua, kita bisa melihat bagaimana tren ini mengundang banyak orang untuk ikut serta. Orang-orang pun berlomba-lomba membuat versi mereka sendiri, mendapatkan banyak like dan followers hanya karena mengikuti tren ini. Dan ini mengajarkan kita satu hal penting dalam bisnis. Jika ada tren yang sedang naik, manfaatkanlah. Dalam dunia usaha, memahami tren bisa membuka peluang baru. Kadang, kita tidak perlu menciptakan tren, cukup menunggangi dengan cerdas dan memberikan sentuhan unik agar tetap relevan. Ada satu hal yang harus diingat juga, tren datang dan pergi. Sama seperti tren pantun ini, yang mungkin dalam beberapa bulan ke depan akan meredup dan digantikan oleh sesuatu yang baru. Maka penting juga untuk selalu siap dengan inovasi berikutnya. Hebat bukan hanya yang bisa mengikuti tren, tapi juga mampu membaca arah perkembangan tren berikutnya. Beradaptasilah lebih cepat dari yang lain. Jadi, ubur-ubur ikan lele. Kalau mau sukses, mesti kreatif, Le. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
2: Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia program 1 hingga saat ini waktu menunjukkan pukul 19:31 waktu Indonesia Tengah. Dan selanjutnya kami ajak Anda bersama dalam mimbar Buddha. Iya, dalam mimbar Buddha bersama Yanti Vianney Oe dengan judul Bekerja Bebas dari Pertentangan.

artinya, setelah memperhatikan secara sesama, orang bijaksana memuji ia yang menempuh kehidupan tanpa celah, pandai, serta memiliki kebijaksanaan dan sila. Dhammapada, Syair 229, Dhammapada, Syair 110. Namo Buddhaya. Para pendengar setia Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, semoga di hari yang penuh berkah ini, kita semua senantiasa dalam keadaan sehat, damai, dan berbahagia. Dengan penuh sukacita, kami kembali hadir menyapa Anda dalam program Mimbar Agama Buddha. Sebuah ruang perenungan yang menghadirkan ajaran Dhamma sebagai pelita kehidupan, penuntun langkah, serta penyejuk hati di tengah dinamika kehidupan sehari-hari. Para pendengar yang berbahagia, kehidupan yang kita jalani tidak selalu berjalan mulus. Berbagai tantangan, kesibukan, dan persoalan seringkali datang silih berganti. Namun melalui ajaran Buddha, kita diajak untuk senantiasa mengembangkan kebijaksanaan, kesabaran, serta cinta kasih kepada semua makhluk, sehingga kita mampu menjalani kehidupan dengan lebih tenang, penuh kesadaran, dan seimbang. Melalui siaran ini, marilah kita sejenak menenangkan pikiran, membuka hati, dan memberi ruang bagi nilai-nilai kebaikan untuk tumbuh dalam diri kita. Semoga apa yang kita dengarkan hari ini dapat menjadi inspirasi, memperkuat keyakinan, serta membawa manfaat nyata dalam kehidupan kita sehari-hari. Tema kita pada hari ini adalah bekerja bebas dari pertentangan. Para pendengar RRI yang berbahagia, salah satu faktor yang dapat mengkondisikan kebahagiaan adalah kepemilikan harta kekayaan. Dengan harta kekayaan, kita dapat memenuhi kebutuhan hidup, berbuat baik, dan mengembangkan diri kita. Harta kekayaan yang diperoleh dengan cara-cara yang benar dan dipergunakan dengan cara yang benar pula akan menghasilkan kebahagiaan. Sebaliknya, harta kekayaan yang diperoleh dengan cara-cara yang salah dan apalagi dipergunakan dengan tidak bijaksana akan menimbulkan penderitaan. Ajaran Buddha tidak hanya ditujukan kepada para petapa atau bhikkhu yang tidak terlalu bersinggungan dengan uang dan kerja, tetapi juga kepada umat perumah tangga yang perlu mengumpulkan uang dan bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup. Baik bhikkhu maupun perumah tangga mempunyai latihan yang sama dalam memperoleh tujuan kehidupan, yakni moralitas sila, pengembangan batin samadhi, dan kebijaksanaan panya. Seorang perumah tangga yang mesti bekerja tetap perlu menjalankan sila, samadhi, panna dalam kehidupan sehari-hari agar terbebas dari penderitaan. Para pendengar yang berbahagia, di dalam Manggala Sutta, Sutta Nipata 24 dan Kundakapata 5 disebutkan, Anakula Cakamanta Eta Manggala Mutamang, yang berarti bekerja bebas dari perselisihan atau pertentangan adalah berkah utama. Penjelasan tentang sutta ini diberikan salah satu

hidup dan mendapatkan kekayaan. Apabila ingin mendapatkan berkah utama, semestinya dilakukan dengan tanpa menimbulkan perselisihan, pertentangan, bahkan permusuhan. Seseorang dapat saja memperoleh uang berlimpah dari pekerjaannya, tetapi senantiasa dalam perselisihan dan ketidakrukunan dengan keluarga, mitra kerja, atasan, bawahan, maupun pelanggan, maka hal ini tidak memberikan kebahagiaan yang utuh dan mulia. Tetapi bila dalam bekerja, dapat menghindari perselisihan dengan siapapun, hal ini akan memberikan kebahagiaan, terutama saat bekerja itu sendiri. Jadi, dalam hal ini, berkah utama itu bukan hanya pada saat menerima hasil dari apa yang kita kerjakan, tetapi juga saat menjalani proses bekerja, kita mendapat berkah, yakni rukun, nyaman, dan bisa bekerja sama dengan siapa saja karena tidak ada perselisihan. Ini semua dapat terjadi apabila kita dalam bekerja memperhatikan aturan-aturan yang ada, praktik sila, senantiasa mengembangkan pikiran-pikiran baik dan bebas dari benci, praktik samadhi, dan bijaksana dalam mengambil keputusan karena mempunyai wawasan yang luas, praktik panya. Saat bekerja, kita akan berhadapan dengan situasi yang mungkin dapat menimbulkan perbedaan cara pandang, perbedaan sikap, perbedaan keputusan, tetapi bukan berarti hal ini mesti menjadi sumber pertentangan dan perselisihan. Namun juga bukan menjadi pembenar untuk tindakan kerjasama persengkokolan yang dapat merugikan institusi, tempat bekerja, atau mitra kerja. Dengan mengedepankan prinsip-prinsip dhamma, maka pengendalian diri akan muncul, sehingga tidak menyebabkan ketidakharmonis dalam bekerja. Justru bekerja menjadi latihan praktik dhamma, sekaligus sebagai upaya mengurangi penderitaan hidup yang lebih nyata. Para pendengar yang berbahagia, demikianlah uraian dhamma yang dapat kami sampaikan pada kesempatan hari ini. Semoga apa yang telah kita dengarkan bersama dapat memberikan manfaat, menambah kebijaksanaan, serta menjadi pedoman dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Marilah kita terus berusaha menumbuhkan cinta kasih, mengembangkan kebajikan, serta menjaga pikiran agar tetap jernih dan penuh kesadaran. Dengan demikian, kita dapat menciptakan kehidupan yang lebih damai, harmonis, dan penuh kebahagiaan, baik bagi diri sendiri maupun bagi semua makhluk. Terima kasih atas kebersamaan Anda dalam program Mimbar Agama Buddha di Radio Republik Indonesia. Semoga dhamma senantiasa menerangi langkah hidup kita. Akhir kata, sabbesata bhavantu sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu.

Demikian peringat kebersamaan kita dalam mimbar Buddha, dan selanjutnya kita akan jelang ikuti beberapa penyampaian informasi yang terangkum dalam Warta Berita bersama Pro 3 pada pukul 20 waktu Indonesia Tengah.

0: dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Oleh karena itu, DPR RI mendukung upaya terbaik pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional, ketahanan energi, bersama Bank Indonesia melakukan mitigasi arus keluar modal asing, mengendalikan harga kebutuhan pokok.
2: Akan kita coba membantu nilai tukar, kita membantu BI lah sedikit-sedikit kalau bisa. Kita bisa akan mulai membantu besok mungkin dengan masuk ke bond market.
0: DPR mendorong pemerintah untuk memperkuat mitigasi ekonomi di tengah geopolitik global. Menteri Keuangan akan membantu Bank Indonesia agar pelemahan rupiah tidak semakin dalam. Korea Selatan berpartisipasi dalam pertemuan multinasional membahas keamanan Selat Hormuz. Dengar inilah warta berita selengkapnya Selasa 12 Mei 2026 bersama saya, Lukmantara. Ketua DPR RI Puan Maharani mendorong pemerintah bank bersama Bank Indonesia untuk memperkuat langkah mitigasi ekonomi di tengah tekanan geopolitik global yang mempengaruhi stabilitas nasional. Informasi selengkapnya disampaikan Eliana Zahra.
1: Oleh karena itu, DPR RI mendukung upaya terbaik pemerintah.
3: Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti tekanan terhadap stabilitas ekonomi nasional akibat eskalasi konflik di jalur perdagangan energi dunia. Menurut Puan, konflik di Timur Tengah menekan rantai pasok global serta memicu kenaikan harga bahan bakar minyak dan biaya logistik. DPR RI meminta pemerintah bersama Bank Indonesia mengendalikan arus keluar modal asing serta menjaga daya beli masyarakat di tengah ancaman inflasi. Puan menilai konsolidasi fiskal perlu menjadi prioritas pemerintah agar masyarakat tetap terlindungi dari dampak gejolak global.
1: Oleh karena itu, DPR RI mendukung upaya terbaik pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional, ketahanan energi, bersama Bank Indonesia melakukan mitigasi arus keluar modal asing, mengendalikan harga kebutuhan pokok, serta memastikan perlindungan terhadap masyarakat kecil agar tidak menjadi pihak yang paling terdampak dari gejolak global yang sedang terjadi.
3: Direktur PT Tris Andalan Futures Ibrahim Aswaibi menilai sentimen negatif di pasar keuangan dipengaruhi meningkatnya ketegangan konflik antara Amerika Serikat dan Iran. Ia memproyeksikan nilai tukar rupiah akan terus melemah hingga mencapai level 17.550 rupiah per dolar Amerika Serikat dalam pekan ini. Ibrahim juga menyebut penguatan indeks dolar dipengaruhi meningkatnya ketegangan geopolitik di kawasan Timur Tengah, khususnya di sekitar jalur energi Selat Hormuz. Selain itu, sentimen pasar dinilai turut dipengaruhi penantian pelaku pasar terhadap keputusan lembaga pemeringkat internasional terkait pasar saham Indonesia.
4: Nah, ini yang membuat indeks dolar kembali lagi mengalami penguatan yang cukup signifikan, sehingga apa? Sehingga berdampak terhadap kenaikan harga minyak mentah, terutama dalam Brent crude oil. Ya, nah, kenaikan dari Brent crude oil ini berdampak terhadap transportasi dengan biaya yang cukup mahal. Itu dari segi eksternal.
3: Menurut Ibrahim, faktor internal turut memberi tekanan terhadap ekonomi nasional meski pertumbuhan kuartal pertama mencapai 5,61%. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa mengatakan pihaknya akan membantu Bank Indonesia agar pelemahan rupiah tidak semakin dalam. Laporan selengkapnya disampaikan Magdalena Krisnawati.
2: Akan kita coba membantu nilai tukar, kita membantu BI lah sedikit-sedikit kalau bisa.
5: Nilai tukar rupiah kembali berada di posisi terendahnya sepanjang hari ini. Sejak pembukaan perdagangan hingga penutupan perdagangan, rupiah melemah di level 17.500 rupiah per dolar Amerika Serikat. Pelemahan rupiah ini sudah jauh dari nilai tukar rupiah yang dipatok dalam asumsi makro APBN 2026, yaitu sebesar 16.500 rupiah per dolar Amerika. Dimintai tanggapannya terkait pelemahan rupiah tersebut, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan pelemahan rupiah adalah ranah Bank Indonesia dan dirinya yakin BI mampu menjaga stabilitas nilai tukar. Meski demikian, kata Purbaya, pemerintah akan berupaya membantu Bank Indonesia agar pelemahan rupiah tidak semakin dalam.
2: Tugas Bank Sentral hanya satu kan, menjaga stabilitas nilai tukar. Dan kita serahkan itu ke ahlinya di sana, di Bank Sentral. Saya pikir mereka akan bisa mengendalikan dengan baik. Akan kita coba membantu nilai tukar dan bantu BI lah sedikit-sedikit kalau bisa. Nah, kita kan masih banyak uang nganggur, kita intervensi bermarket supaya yieldnya nggak naik terlalu tinggi. Kalau yieldnya naik terlalu tinggi, artinya apa? Asing yang pegang bond di sini kan ada capital loss, dia akan keluar. Jadi kita kendalikan itu supaya asing yang nggak keluar atau masuk malah kalau yieldnya membaik, sehingga rupiah akan menguat. Okay. Kita akan masuk besok.
5: Sementara itu, analis pasar uang Ibrahim Aswaibi mengatakan pelemahan rupiah dipengaruhi oleh faktor eksternal dan internal. Faktor eksternal disebabkan oleh pertikaian Amerika Serikat dan Iran yang terus berlanjut dan ketegangan di Selat Hormuz membuat harga minyak kembali mengalami kenaikan sehingga mendorong penguatan dolar Amerika. Imbasnya rupiah tertekan sehingga nilai tukarnya terhadap dolar makin melemah. Dari sisi internal, menurut Ibrahim, pelemahan nilai tukar dipengaruhi oleh sentimen pasar terhadap kondisi perekonomian di dalam negeri. Meski triwulan pertama 2026 pertumbuhan ekonomi Indonesia cukup tinggi sebesar 5,61%, tapi pertumbuhan investasinya masih relatif kecil ditambah lagi dengan semakin banyaknya PHK.
4: Pertumbuhan ekonomi kuartal pertama itu adalah dari konsumsi masyarakat, kemudian dan belanja negara, itu yang membuat sehingga tidak berdampak terhadap investasi. Walaupun investasi mengalami kenaikan, prosentasenya sangat kecil sekali. Nah, di sisi lain pun juga dengan walaupun pertumbuhan ekonomi di 5,61 ya di kuartal pertama cukup tinggi, ya sejak di bulan Januari sampai bulan April tahun 2026 sudah 40.000 ya buruh, baik di padat karya ya seperti manufaktur, tekstil dan garmen serta elektronik, ini sudah terkena PHK.
5: Bank Indonesia dalam pernyataan tertulisnya hari ini menyatakan berkomitmen untuk selalu berada di pasar dengan melakukan smart intervention baik di pasar spot, pasar dalam negeri maupun pasar falas luar negeri. Selain itu, Bank Indonesia juga akan mengoptimalkan penggunaan semua instrumen operasi moneter sehingga diharapkan dapat mengurangi tekanan terhadap rupiah. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Informasi Pusat atau KIP menilai Kementerian Kehutanan memiliki peluang besar menjadi leading sektor dalam mendorong keterbukaan informasi publik. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
6: Soal keterbukaan informasi publik ini, saya kira
7: Komisi Informasi Pusat KIP menilai Kementerian Kehutanan memiliki peluang besar menjadi leading sektor dalam keterbukaan informasi publik, khususnya terkait isu kehutanan dan lingkungan hidup. Hal tersebut dikatakan langsung Wakil Ketua Komisi Informasi Pusat, Arya Sandiuda, ia saat menghadiri langsung acara Sinergi Perempuan Indonesia untuk Indonesia's Voldo Netsing 2030 di Kuningan, Jawa Barat. Arya menyampaikan pentingnya keterbukaan informasi publik dalam isu-isu yang berkaitan dengan kepentingan hidup orang banyak, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Karena menurutnya, informasi terkait kehutanan, bencana alam, perubahan iklim, hingga kerusakan lingkungan masuk dalam kategori informasi publik serta-merta.
6: Salah satu yang paling dekat ya, salah satu yang paling dekat dengan kehidupan alam, itu adalah kategori informasi publik serta-merta namanya. Karena apa? Karena di kategori informasi publik serta-merta itu ada yang namanya klausul soal hajat hidup orang banyak. Nah, setiap kali kita bicara soal tema publik yang terkait dengan hajat hidup orang banyak, disitulah ada kewajiban kementerian lembaga.
7: Sementara salah seorang influencer alam, Mira Maya, menekankan bahwa pelestarian hutan dan alam bukan semata tugas pemerintah. Ia menyoroti pentingnya media sosial sebagai sarana membangun kesadaran publik terhadap isu lingkungan. Dalam pandangannya, strategi publikasi yang efektif tidak hanya mengikuti arahan, tetapi harus menggunakan pendekatan storytelling.
8: Sebab yang tadi saya ceritakan ya, storytelling dan visual emotion. Jadi bikin konten tuh nggak semata-mata kita benar-benar cuma ngikutin dari brief doang. Kalau misalkan kita sangat-sangat mendalami, dan kita bisa mengajak penontonnya untuk paham, itu akan lebih membangkitkan awareness ke masyarakat yang nonton.
7: KIP berharap Kementerian Kehutanan dapat memanfaatkan momentum meningkatnya perhatian publik terhadap isu lingkungan. Tujuannya untuk memperkuat layanan komunikasi publik dan keterbukaan informasi kepada masyarakat. Dari Kuningan, Jawa Barat, Rian Suryadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
8: Ya, sekarang influencer dan pemerintah, saya takutnya sebenarnya dibilang buzzer ya.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi haji tahun 2026 bersama RRI yang dilaporkan langsung dari Tanah Suci serta dari berbagai wilayah di tanah air.
9: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kami awali informasi haji dari Mekah Arab Saudi, di mana pantauan terkini rangkaian kegiatan ibadah haji akan dilaporkan langsung rekan kami Syariful Alam. Alam.
10: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi, dapat kami informasikan tim media center Haji Indonesia dan tim media center dari berbagai negara baru saja mengunjungi museum dua kota suci Mekah dan juga kota di Madinah. Dan pabrik pembuatan kiswah termasuk dia melakukan kawasan proyek di Masar. Dan kami informasikan musim-musim tur dua Masjid Suci terletak di pinggiran kota Mekah, Arab Saudi, sekitar 10 km ke arah barat dari Masjidil Haram. Dan gedung museum tersebut terbagi dalam beberapa ruangan, di antara ruang Masjidil Haram yang terdapat Ka'bah Al-Musharraf, ruang fotografi, ruang Masjid Nabawi serta sumur Jamjam. Begitu juga memasuki pintu museum, pengunjung disambut oleh Gubernur Republik Masjidil Haram di ruang penerima tamu, dan di situ pengunjung dapat melihat Masjidil Haram sebelum dan sesudah perluasan. Dan untuk pabrik bahan kiswah terdiri atas kain sutra dan benang sutra berlapis emas yang warna kuning dan perak berwarna putih berkualitas tinggi. Ada banyak kaligrafi yang tersulam di kiswah Ka'bah. Dan pendengar, selain itu juga kami tadi di media center haji dan media berbagai negara juga tadi mengunjungi proyek Masar untuk pembangunan kawasan sekitar Masjidil Haram. Dari Tanah Suci, Arab Saudi, Syariful Alam, media center haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci Mekah Arab Saudi, kita menuju ke tanah air, di mana hari ini Bandara Internasional Soekarno-Hatta menerbangkan 1.219 jemaah calon haji ke Tanah Suci asal Banten dan Jawa Barat. Laporannya disampaikan Sa'adatul Darain. Ain.
11: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar dimanapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini terpantau terdapat 1.219 jemaah calon haji yang berasal dari Banten dan juga Jawa Barat diterbangkan dari Bandara Soekarno-Hatta menuju Tanah Suci rute Jeddah pada hari ini. Dan seluruh jemaah calon haji tiba menggunakan bus langsung memasuki Terminal 2F dan mereka berkumpul di jalur Fast Track Makarut untuk melakukan pendataan yang dilayani langsung oleh petugas imigrasi dari Arab Saudi. Dari jumlah 1.219 terbagi sebanyak 389 jemaah calon haji asal Banten yang diterbangkan pada pukul 08.15 waktu Indonesia Barat pagi tadi menggunakan maskapai Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 389. Disusul 389 jemaah calon haji yang juga asal Banten diberangkatkan pada pukul 17.40 waktu Indonesia Barat petang tadi dengan Garuda Indonesia GIA 7320. Kemudian malam nanti pada pukul 21.45 waktu Indonesia Barat juga diterbangkan sebanyak 441 jemaah calon haji asal Jawa Barat yang tergabung dalam embarkasi Jakarta-Bekasi diterbangkan menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5219. Salah satu jemaah calon haji asal Banten, Mahmudah, mengatakan dirinya senang dapat menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci. Bahkan dirinya telah mempersiapkan baik lahir maupun batin. Diketahui jumlah jemaah haji yang telah diterbangkan menuju Tanah Suci, baik melalui Jeddah maupun melalui Madinah, di Soekarno-Hatta ini, ya ini sebanyak 24.037 jiwa. Dan mereka tergabung dalam 57 kelompok terbang atau kloter yang berasal dari embarkasi Banten, embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga embarkasi Jakarta Bekasi. Untuk Bandara Internasional Soekarno-Hatta dijadwalkan menerbangkan total dari seluruh jemaah tahun haji, yaitu dari 84 kloter dengan jumlah jemaah haji sebanyak 35.285 jiwa. Penerbangannya menggunakan dua maskapai, yakni Garuda Indonesia dan juga Saudi Airlines hingga 21 Mei 2026 mendatang. Para calon jemaah haji yang diberangkatkan melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini berasal dari sebagian Provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, Provinsi Banten, dan juga Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu darah NRI Report 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, di Asrama Haji Medan, untuk musim keberangkatan haji Indonesia membawa berkah rezeki bagi para pedagang kecil di kawasan asrama. Nisfu Fitri Sirait melaporkan.

0: jemaah haji di asrama haji Medan, Jalan Jenderal Abdul Haris Nasution seringkali terhenti sejenak bukan karena lelah, melainkan karena ada yang tertinggal di koper besar yang sudah masuk bagasi. Di saat-saat mendesak itulah, sebuah toko kelontong di sudut UPT asrama haji Medan menjadi penyelamat bagi para tamu Allah yang sedang transit. Toko koperasi karyawan asrama haji Medan ini bukanlah tempat belanja biasa. Sudah ada sejak awal asrama haji ini beroperasi. Ia menjadi saksi bisu setiap tetes air mata, keberangkatan dan doa yang dipanjatkan dari tahun ke tahun. Di sini, kesibukan tak mengenal waktu mengikuti ritme kedatangan kloter yang tak menentu. Pedagang koperasi asrama haji Medan, Rahmaini, mengatakan mereka menyediakan segalanya, mulai dari kebutuhan terkecil seperti kaos kaki hingga gamis-gamis anggun. Tak jarang jemaah datang dengan wajah cemas karena menyadari sarung tangan atau jilbab mereka terselip di bagasi besar. Tak hanya perlengkapan ibadah, aroma manis kurma dan gurih kacang-kacangan juga mulai tercium, menggoda jemaah yang ingin memesan oleh-oleh tanpa harus repot membawanya dari tanah suci.
1: Tapi karena ini nengah 13 kloter, jadi agak pendek lah. Dari pula jemaahnya gak seperti tahun lalu juga.
2: Kenapa jemaahnya?

0: maka yang dibeli itu kertas ulang kulit. Dan ada
1: lagi.
0: Gamis kalau itu kalau ketinggalan di koper besar nggak ada batu lampu. Dan juga ada yang biasaan oleh-oleh. Oleh-oleh haji, seperti kurma, coklat, kacang-kacangan, lemon, pistasi. Sudah ada. Jadi untuk jamaah yang tidak sultan nggak mau repot, boleh belanja di sini kita sediakan.
2: Sedikit bergeser dari tumpukan kain, terdengar suara pukulan yang kuat. M. Rahmanto sedang sibuk dengan jemarinya yang lincah memperkuat tas-tas jemaah haji agar tahan selama perjalanan panjang ke Mekah. Ia memahami bahwa tas yang kokoh adalah ketenangan bagi jemaah.
1: Jadi terkait tentang tas kita, cemana bang?
3: Ini menurut saya sih bagus tasnya, cuman dia jahitannya yang kalahnya jahitannya. Makanya kita tambah ini supaya lebih kuat lagi.
1: Lebih kuat lagi ya bang. Jadi untuk biayanya cemana bang? Berapa harganya untuk perkuatnya bang?
3: 20.
1: Semenjak dari kloter pertama sampai saat ini berapa jemaah yang telah memperbaiki tasnya bang? Banyak bang?
3: Terhitung.
1: Untuk gelangnya diperkecil ataupun diperbesar gitu ya bang?
3: Dan gelangnya dirapikan terus dikecilkan karena kan kebesaran
1: nggak pas.
3: Pastilah bentuknya.
1: Jadi untuk biaya untuk gelangnya berapa bang?
3: Nih 5.000an ya.
2: Bagi para pedagang koperasi lainnya seperti Nopi mengatakan musim haji adalah saat di mana letih terbayar oleh senyum para jemaah yang puas mendapatkan apa yang mereka butuhkan sebelum terbang.
4: Ya, perlengkapan haji, bajunya, teleponnya, jilbab, ya, oleh-olehnya juga. Ya, kadang naik, kadang surut, tidak akan tujuan, kadang bang. Kadang ada, kadang tidak, gitu.
1: Biasanya jamaah itu datang jam-jam berapa, Kak?
4: Ya, selesai mereka inilah dari proses jemaah. Jadi waktu mereka itu makan, sambil jalan kan.
1: Orang kakak ini buka dari jam berapa ke berapa?
4: Dari subuh sampai mereka tidur.
1: Setidaknya lumayan lah, Kak, gitu ya, penjualannya.
2: Asrama Haji Medan memang tempat transit keberangkatan ibadah haji. Namun di tempat ini ada banyak harapan yang hidup bersamaan. Harapan para jemaah untuk menjadi haji yang mabrur. Dan harapan para pedagang kecil yang menggantungkan rezeki dari musim haji setiap tahunnya. Di balik koper-koper besar dan langkah para calon tamu Allah menuju tanah suci, ada tangan-tangan kecil yang ikut bekerja, menjahit tas, melayani pembeli, hingga menata dagangan sejak subuh hari di koperasi. Bagi mereka, Rahmaini, Novi, dan Rahmanto, musim haji bukan hanya tentang perjalanan spiritual, tetapi juga tentang keberkahan rezeki yang datang perlahan bersama ramainya keberangkatan jemaah haji di Asrama Haji Medan. Dari Asrama Haji Medan, Jalan Jenderal Besar Abdul Haris Nasution, Kota Medan.

0: écouter Info Hadji.
1: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Korea Selatan akan berpartisipasi dalam pertemuan multinasional tingkat menteri pertahanan yang membahas terkait keamanan di Selat Hormuz. Direktur Jenderal Perencanaan Kebijakan Kementerian Pertahanan Korea Selatan, Woo Kyung-suk, mengatakan partisipasi negaranya menyusul serangan baru-baru ini terhadap kapal kargo yang dioperasikan Seoul di jalur perairan strategis tersebut. Kita beralih ke informasi olahraga. PSSI akan segera menggelar evaluasi usai Championship atau Liga 2 Indonesia musim 2025-2026 resmi berakhir. Laporan selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.

0: Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia PSSI berencana memanggil Ilex selaku operator kompetisi usai Championship atau Liga 2 Indonesia musim 2025-2026 rampung dihelat. Pernyataan ini disampaikan Sekjen PSSI Yunus Nusi usai menyaksikan partai final Championship akhir pekan lalu. Menurut Yunus, pemanggilan ini adalah hal rutin yang dilakukan PSSI dan Ilex sebagai bentuk evaluasi.
1: Seperti biasa, pasti akan ada undangan kepada PT LIB untuk menyampaikan laporan terhadap hasil dari perjalanan Liga 2 atau Championship ini sebelum juga I-League selesai. Yang pasti PT LIB akan menyampaikan laporan itu, kemudian akan dibahas bersama-sama apa kelemahan, apa yang telah terjadi dalam proses perjalanan pertandingan di Championship ini. Dan kita bersyukur setidaknya berjalan semua dengan lancar, walaupun terjadi hal yang tidak diinginkan di Jayapura, dan tentu itu juga menjadi bahan evaluasi kita bersama-sama. Tetapi secara keseluruhan kita bersyukur Championship berjalan dengan lancar.
0: Sementara itu pelatih tim

0: gembira ya, bagi kami. Tapi ini kita juga sama untuk PSS juga kita juara bersama. Saya kira itu karena yang terutama itu di dalam sepak bola itu bukan kalah menangnya, tetapi kita menjadi saudara. Ya, karena di mana kita membangun sepak bola, di situ ada persaudaraan, ya, supaya sepak bola kita tambah maju.
1: Championship atau Liga 2 musim 2025-2026 resmi berakhir dengan Garuda Yaksa FC menjadi juaranya setelah mengalahkan PSS Sleman di partai final akhir pekan lalu melalui adu penalti. Selain Garuda Yaksa dan PSS Sleman, Abi Yaksa FC sebagai tim peringkat ketiga juga ikut promosi ke Super League. Championship musim 2025-2026 juga tercatat sebagai musim perdana penggunaan video asisten referee atau VAR yang diimplementasikan di 273 pertandingan. Dari Jakarta.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3, serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sultan Kalupe, STMT, Kepala Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif, Pemuda dan Olahraga Provinsi Gorontalo, mengucapkan selamat kepada RRI yang akan menyiarkan siaran langsung Piala Dunia pada bulan Juni dan Juli tahun 2026. Terima kasih banyak sudah menjadi bagian dari penyiaran publik yang digemari oleh seluruh lapisan.

0: Sudah merasa tahu segalanya tentang Piala Dunia?
1: Eits, tunggu dulu. Ada banyak cerita yang belum Anda dengar dan hanya bisa Anda temukan di RRI Pro 1 Gorontalo. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan program-program spesial yang beda dan eksklusif setiap hari hanya di RRI Pro 1 Gorontalo. FM 101,8, FM 93,7, FM 100,3, FM 93,5 MHz dan RRI Digital.
0: Bukan sekedar skor pertandingan, bukan hanya pencetak gol. RRI akan mengajak Anda menyelami berbagai sudut pandang sepak bola dunia. Mulai dari kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, hingga teknologi di balik pertandingan.
1: Dan bahkan Anda juga bisa ikut terlibat, bergabung secara live dalam program Pesta Bola Dunia setiap hari, warnai hari-hari Anda dengan sajian spesial sepak bola dunia, hanya di RRI Pro 1 Gorontalo.
2: RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

101,8 FM Radio Republik Indonesia, program Mas 1 RT Gorontalo. Apa kabar pendengar, untuk Anda semua pendengar yang masih setia mendengarkan kami hingga saat ini, waktu menunjukkan pukul 20:35 waktu Indonesia Tengah. Dan tentunya kita masih bersama dalam Gorontalo malam ini pendengar, bersama saya Bakri Potabuga.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi

0: menjadi perhatian untuk dilindungi di Ayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
1: Kilau Pancasila.

pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, informasi dari dunia olahraga pendengar untuk menemani Anda di mana prestasi membanggakan kembali ditorehkan atlet karate muda asal Gorontalo, Saskia Putri Saluranti di tingkat nasional pada ajang kejuaraan nasional.

Teh Piala Ketum PB Forki 2026 dan ini berlangsung di Gor Citra Arena Bandung itu pada tanggal 9 sampai 12 Mei 2026. Tentunya atlet binaan Sentra Pembina Olahraga Keberangkatan Daerah atau SPOBDA Gorontalo ini meraih 2 medali emas kategori kata junior dan medali perak kelas kata senior putri, di mana kejuaraan bergengsi tersebut ini diikuti ratusan atlet dari berbagai daerah di Indonesia dan menjadi salah satu agenda penting pembinaan atlet karate nasional. Nah, Zazkia tampil impresif sejak babak penyisihan hingga final. Dengan teknik dan juga mental bertanding yang matang, ia juga sukses mengungguli lawan-lawannya pada 2 nomor pertandingan yang diikutinya. Nanti berikan informasi tersebut Anda bisa baca kembali melalui portal resmi kami rri.go.id.

Indonesia, di tengah hiruk-pikuk ekonomi yang terus berkembang, ada satu fakta menarik yang perlu kita renungkan. Dalam 10 tahun ke depan, jumlah penduduk Indonesia diproyeksikan mencapai lebih dari 360 juta jiwa. Dari angka tersebut, sekitar 84 juta diantaranya adalah pelaku usaha UMKM. Wow, sebuah angka yang luar biasa besar. Namun, ada satu hal lagi yang lebih mengejutkan. Dari jumlah tersebut, 98% diantaranya berada pada level mikro dan ultra mikro. Artinya, mayoritas bisnis Indonesia masih dalam skala kecil. Dan lebih dari itu, UMKM saat ini mencakup 99% dari total unit usaha di Indonesia. Bayangkan, 99%. Dan mereka bukan hanya bagian dari perekonomian kita, tapi tulang punggung yang menopang 61% produk domestik bruto atau PDB nasional dan menyerap hampir 97% tenaga kerja kita. Nah, angka-angka ini bisa berarti dua hal. Pertama, bagi Anda yang menjalankan UMKM, Anda tidak sendirian. Ada jutaan pejuang lain di luar sana yang sama-sama berjuang, yang menapaki jalan yang sama, yang mengadu nasib di dunia bisnis dengan harapan yang besar. Tapi di sisi lain, angka ini juga mengingatkan kita bahwa persaingan dalam dunia UMKM sangatlah ketat. Setiap bisnis yang Anda jalankan, kemungkinan besar ada ratusan bahkan ribuan yang menawarkan hal yang sama. Inilah realitas yang harus dihadapi. Banyak yang berjuang, tetapi tidak semuanya bertahan. Konon, ada satu hukum tak tertulis dalam dunia UMKM. Jika sebuah bisnis bisa bertahan lebih dari 5 tahun, biasanya ia akan hidup terus dan berkembang. Tetapi di sisi lain, banyak pula yang rontok sebelum mencapai usia 5 tahun. Kehabisan modal, salah strategi, atau sekedar tak mampu bersaing. Pertanyaannya adalah, bagaimana memastikan bisnis Anda bertahan? Dan bukan hanya bertahan, tapi juga bertumbuh dan berkembang. Jawabannya adalah keunggulan. Dalam dunia penuh persaingan, jika Anda tidak memiliki sesuatu yang berbeda, sesuatu yang membuat bisnis Anda lebih menonjol, maka Anda hanya akan hanyut dalam lautan bisnis yang penuh sesak ini. Salah satu CEO terbaik dunia yang pernah memimpin General Electric pernah berkata, jangan bersaing kalau tidak memiliki keunggulan. Jadi, ini bukan sekedar tentang menjalankan bisnis. Ini adalah tentang menemukan keunggulan. Apa yang membedakan bisnis Anda dari yang lain? Apa yang membuat pelanggan memilih Anda dibandingkan kompetitor Anda? Jadi, jika hari ini Anda belum bisa menjawab pertanyaan itu, maka tugas Anda bukan hanya bekerja, tapi mencari dan menciptakan keunggulan itu. Bisnis adalah tentang nilai, tentang sesuatu yang membuat pelanggan datang kembali, tentang kesan yang Anda tinggalkan di benak mereka. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Service Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

Pendengar Persatu dimanapun Anda berada ataukah Anda pendengar, antivirus kembali menjadi perhatian setelah muncul klaster kasus pada kapal pesiar. Dan penyakit ini juga perlu diwaspadai karena dapat menyerang paru-paru dan juga ginjal. Di mana kapal pesiar MV Hondius per 11 Mei 2026, dari jumlah itu juga 7 kasus terkonfirmasi, 2 kasus probable, dan 3 kasus meninggal dunia. Jadi kasus tersebut ini dikaitkan dengan Andes Hantavirus ECDC yang menyebut virus ini juga dapat menular antar manusia, tetapi umumnya membutuhkan kontak dekat dan juga berkepanjangan ya. Nanti pendengar, informasi tersebut Anda bisa baca kembali melalui portal resmi kami rri.co.id.

0: Peringat dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama kami. Dan selanjutnya kami hadirkan persembahan drama radio produksi RRI Jayapura dengan judul Jangan Wariskan Luka Laut.
1: Manusia tidak lepas dari perjuangan. Berjuang melawan kerasnya hidup, termasuk berjuang melawan badai yang berkecamuk di hati manusia. Namun tanpa mengorbankan orang lain, itulah pengorbanan sejati. Seluas lautan.
2: Joshua, baru bangun kah? Kenapa tidak tunggu di dermaga kah? Aduh.
3: Maaf Bapak, torong ini tidak tahu jam berapa Bapak sandar. Ah.
2: Tidak usah banyak bicara sudah. Itu, Joshua, kau ke sana bereskan jaring dan Mama.
3: Yo.
2: Kau ambil hasil di ember itu, baru nanti jual ke pasar.
3: Yo sudah. Syukur, syukur. Bapak tidak pergi percuma toh?
2: Terus Joshua.
4: Ya Bapak.
2: Joshua, kau ini bapak pun anak yang tua. Kau harus jadi nelayan seperti bapak.
4: Saya kan mau sekolah tuh, saya terus mesti kerja kayak bapak.
2: Kau bilang apa? Sejak kapan kau berpikir terus mau jadi nelayan? Terada cerita, anak. Kau harus turun ke laut, titik.
4: Bah, bapak, saya tidak mau.
2: Tidak, kau harus dengar bapak.
3: Bapak, sudah. Terus saya dipaksa ya.
5: Bapak tidur sudah. Besok kan Bapak melaut toh.
2: Iya Mama. Ada yang saya lupa nih Mama.
5: Apa itu?
2: Joshua. Mana Joshua? Pi panggil dia dulu. Tempo Mama.
5: Semalam ini Bapak.
2: Saya mau ajak dia ke laut.
5: Bapak tidak bisa begitu ya. Joshua itu kelas 3 SMA Bapak. Sedikit lagi dia so ujian.
2: Tidak bisa Mama. Anak itu harus ikut sekarang. Aduh. Bapak mau ajar dia. Joshua.
5: Bapak.
2: Joshua.
5: Bapak.
2: Joshua.
5: Aduh Bapak. Kok ini sabar kak? Kenapa marah-marah terus? Aduh, tadi ada bicara baik-baik. Mama bicara juga karena kasihan dengan Joshua. Aduh, Bapak, kok tahu? Dia pun cita-cita itu bukan mau jadi nelayan seperti Bapak.
2: Mama kok kasihan dengan anak itu, Baru terkasihan dengan Bapak. Tidak ada. Joshua!
5: Sabar, Bapak. Joshua! Sabar.
2: Sini, Joshua.
4: Ya, Bapak.
2: Sini.
4: Kenapa?
2: Bagus. Kau sudah datang. Joshua, kau ingat besok kau ikut bapa.
4: Apa bapa?
2: Kau ikut bapa.
4: Joshua mau ke sekolah bapa. Joshua banyak tugas sekolah.
2: Tidak ada alasan. Kalau bapa bicara semua diam.
5: Bapa.
2: Stop deh belajar itu. Yang penting lulus sekolah dan turun ke laut nanti bapa.
4: Tapi bapa.
5: Jangan begitu bapa.
6: Bagaimana? Kakak Joshua siap?
4: Sudah, Ma.
6: Ini. Kakak pakai jaket biar nanti di laut tidak kedinginan,
4: Iya, Mama.
2: Mama, kurus kok anak saja,
6: Iya, toh.
2: Baru kok suami ini kok terurus. Ini kita mau ke laut, bukan mau pergi ke tempat wisata,
6: Bapak. Bapak kan sudah biasa, toh. Nah, kita rampung anak Joshua ini baru pertama kali, Bapak. Terus marah begitu ya. Om Ones, Om Anton, Mama titip kakak Joshua, Kamu lihat-lihat dia di laut, ya?
7: Iyo, Mama, tenang, tidak apa-apa. Tidak akan terjadi apa-apa ya. Joshua tompo anak juga. Nanti tong dua jaga, tenang, Mama.
8: Mama Ota, jangan khawatir. Tong jaga dia dari ikan besar dan ombak. Termasuk dari Pace Obaja. Kalau dia marah-marah Joshua, Pace Obaja duluan yang tong kasih tenggelam.
2: Mari, kita turun perahu ini sudah. Baru tong berlayar ke tengah. Ayo.
4: Pace, Pace lo
2: Mama, tong jalan dulu.
9: Yo, hati-hati. Yo, deh.
1: Suatu hari, ketika mereka sedang melaut.
4: Itu apa, Om?
7: Itu namanya dopi. Satu orang bilang bom ikan, gitu.
4: Bukannya itu bahaya, Om, buat terumbu karang.
2: Ah, kau terus hapusin yang terumbu karang. Kau diam. Yang penting kita dapat ikan banyak. Sudah, ayo siapkan. Antun, Panis, sudah ke belum?
7: Sudah.
2: Oke, okay, baik. Sabuang, eh. Kamu siap.
4: Bapak, jangan.
2: Diam dulu. Apa mau bakar ini? Ini sumbu.
7: Sumbu, tak bisa, kah?
2: Sumbu nyala, awas. Ini sumbu nyala, awas. Awas, sambuang ini.
4: Ih, bapak, hati-hati.
2: Gampang, barang apa jadi?
4: Bapak,
3: wih,
4: hati-hati.
3: Bapak, jadi, awas.
2: Aduh, mama, tangan sakit sekali nih.
3: Sayang. Gara-gara cari ikan pakai bom ikan. Sekarang papa pun tangan sudah begini.
2: Yo, mama, aduh.
3: Sudah, mama.
2: Bapak menyesal sekali, Ma. Bapak salah sekali. Aduh, Mama.
3: Sudah terjadi. Terus, Bapak. Sekarang Bapak mau Joshua. Sama seperti Bapak begini, kan?
2: Tidak, Mama. Tidak, saya tidak mau.
4: Tidak, Mama. Saya tidak mau seperti Bapak. Joshua sedih.
2: Joshua, kau harus sekolah. Biar kau masa depan itu lebih baik dari tuh orang tua ni. Aduh, Bapak minta maaf, Mama. Joshua.
4: Iya, Bapak. Joshua masih mau sekolah.
1: Seluas Lautan diperankan oleh Teater Angkasa 23. Arim Skrihio berperan sebagai Bapak Obaja. Welpianus Manibor berperan sebagai Joshua. Mama Carlota diperankan oleh Henny Sirait. Agus Setiawan berperan sebagai Ones. Anton dimainkan oleh Richard Fautmilianan. Teknik montase Arens. Penyelia musik Sautrodo. Penulis naskah Ida Susilowati dan sutradara Henny Sirait.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Husin Ali, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Gorontalo, menaruh harapan besar kepada RRI Gorontalo menyiarkan siaran Piala Dunia 2026. Banyak harapan yang ada di sana. Generasi kita membutuhkan wadah yang bisa menaungi keinginan mereka untuk bisa menonton dan membangun komunikasi yang baik di antara sesama. Terima kasih buat RRI, bravo RRI, semakin jaya RRI siaran Piala Dunia 2026.

Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, dukungan pemerintah pusat terhadap program ketahanan pangan di Provinsi Gorontalo, memang khususnya di Kabupaten Pohuwato, ini dinilai sangat besar dan terus meningkat di tengah kondisi efisiensi anggaran daerah, di mana perhatian pemerintah pusat terhadap pembangunan sektor pertanian ini tetap menjadi prioritas melalui berbagai bantuan sarana dan prasarana pertanian. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Pohuwato, Kamri Alwi, juga dalam dialog tamu kita pada Senin 11 Mei 2026, mengatakan bantuan yang diberikan meliputi alat dan juga mesin pertanian, alsintan, bantuan benih, hingga penyediaan pupuk bersubsidi. Karena menurutnya dukungan tersebut ini menjadi langkah nyata dalam memperkuat ketahanan pangan daerah, terutama pada sektor padi, sawah, dan jagung.

0: merasa tahu segalanya tentang Piala Dunia?
1: Eits, tunggu dulu. Ada banyak cerita yang belum Anda dengar dan hanya bisa Anda temukan di RRI Pro 1 Gorontalo. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan program-program spesial yang beda dan eksklusif setiap hari hanya di RRI Pro 1 Gorontalo. FM 101,8, FM 93,7, FM 100,3, FM 93,5 MHz, dan RRI Digital.
0: Bukan sekedar skor pertandingan, bukan hanya pencetak gol. RRI akan mengajak Anda menyelami berbagai sudut pandang sepak bola dunia. Dari kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, hingga teknologi di balik pertandingan.
1: Dan bahkan Anda juga bisa ikut terlibat, bergabung secara live dalam program Pesta Bola Dunia setiap hari. Warnai hari-hari Anda dengan sajian spesial sepak bola dunia. Hanya di RRI Pro 1 Gorontalo.
2: RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi segelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.

Pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, tahukah Anda pendengar bahwa Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurrahman memastikan sebanyak 742 prajurit TNI siap diberangkatkan ke Lebanon dalam misi perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Jadi pasukan tersebut juga dijadwalkan berangkat pada 22 Mei 2026 untuk menggantikan personil TNI yang saat ini bertugas di Lebanon. Dan tentunya pernyataan tersebut ini disampaikan Dudung usai meninjau kesiapan pasukan di pusat misi pemeliharaan perdamaian TNI atau PMPP Sentul Bogor pada Senin 11 Mei 2026, di mana peninjauan dilakukan bersama Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Jamari Caniago.

Indonesia. Bayangkanlah di sebuah sekolah bergengsi, anak-anak terbaik negeri ini berkumpul. Mereka saling beradu pendapat, adu otak, saling adu kecepatan menjawab soal-soal yang sulit. Nah, sebentar lagi ini akan terwujud. Ada sekolah khusus. Nama sekolah itu adalah SMA Garuda. Inilah sekolah yang digadang-gadang sebagai tempat lahirnya generasi emas. Kumpulan anak-anak jenius yang akan dipersiapkan untuk bersinar di kancah internasional. Rencananya akan ada 40 sekolah unggulan Garuda yang akan dibangun di seluruh Indonesia. Menjadi kawah candera di muka bagi para pemikir dan pemimpin masa depan bangsa kita. Nah, bisa dibayangkan betapa bangganya menjadi bagian dari sekolah ini. Hanya yang terpilih yang bisa masuk. Hanya yang cerdas yang mendapat tempat. Diharapkan mereka akan membawa perubahan besar bagi bangsa. Namun, sehebat apapun konsepnya, tetap saja ada pro dan kontra. Ada yang menilai program ini terlalu elitis. Tapi ada pula yang merasa bahwa anak-anak jenius memang membutuhkan ruang khusus agar potensinya bisa berkembang maksimal. Kecerdasan akademik memang penting, tapi itu bukanlah satu-satunya kunci kesuksesan. Berapa banyak lulusan terbaik, anak-anak dengan nilai akademik sempurna, tapi justru gagal dalam dunia kerja. Bukan karena mereka kurang pintar, tetapi karena mereka tidak bisa bekerja sama, tidak mampu menahan ego, dan tidak memiliki karakter yang kuat. Sekolah unggulan atau bukan, seharusnya bukan hanya mencetak anak-anak yang cerdas di atas kertas, tapi juga membentuk karakter mereka agar siap menghadapi ujian kehidupan yang sesungguhnya. Sebab di luar sana, nilai sempurna tidak ada artinya jika seseorang tidak bisa bekerja sama di dalam tim, tidak bisa memahami orang lain, dan tidak bisa menghadapi tekanan. Itulah sebabnya kita mengenal istilah school smart dan street smart. School smart adalah kecerdasan akademik yang diperoleh dari bangku sekolah. Sedangkan street smart adalah kecerdasan praktis yang didapatkan dari pengalaman hidup. Keduanya harus berjalan seiringan. Kecerdasan akademik saja tidak cukup. Harus ada keseimbangan. Kecerdasan emosional atau EQ. Kecerdasan spiritual atau SQ. Dan kecerdasan menghadapi tantangan atau AQ. Adversity quotient. Itu sama pentingnya. Hidup tidak sekedar ujian pilihan ganda yang jawabannya sudah ada. Tapi ujian tanpa kisi-kisi yang menuntut ketangguhan dan kebijaksanaan. Jika ada satu pelajaran yang harus diingat, itu adalah bahwa sekolah bisa mencetak anak-anak pintar. Tetapi kehidupan yang sesungguhnya akan menguji apakah mereka benar-benar siap. Jangan hanya cerdas dalam teori, tetapi juga cerdas dalam menghadapi realitas. Karena dunia ini tidak hanya butuh orang pintar, tapi juga orang yang bijak, kuat, dan mampu bertahan di tengah kerasnya kehidupan. Demikian dari saya Antonio Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia.

Pendengar lagu dari Bumerang tadi, tetapkanlah hatimu sudah menemani Anda pendengar. Dan setelah ini pada pukul 22 nanti akan kami putarkan juga lagu-lagu yang sempat hits di tahun kemarin 80-an 90-an di Ruang Rindu pendengar ya. Tapi sebentar kita akan dengarkan terlebih dahulu kedua lagu berikut ini. Tetaplah bersama Pro 1.

0: Hei, siapa itu?
1: Astagfirullah, bikin tak kaget. Eh, siapa kamu ini?
0: Jolia sana. Kayak sekali ibu-ibu lagi berkumpul.
1: Oh, korupsi lagi. Tidak pernah ada habisnya, ya. Semakin banyak yang dia tangkap, semakin banyak juga yang korupsi. Siapa yang salah dengan semua ini? Hukum atau DP penegak hukum?
0: Bukan penegak hukumnya yang salah. Mungkin ini sudah berakar. Nana tahu, korupsi itu kesempatan orang rampok uang tanpa resiko.
1: Oh.
0: Korupsi itu kelompok orang rakus untuk kepentingan sendiri. Korupsi itu korban rupiah penjara hasilnya apa?
1: Ente dapat poli uti.
2: Korupsi, nikmat sesaat, akibatnya bisa seumur hidup. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Gorontalo malam ini terus temani Anda dengan informasi dan inspirasi di penghujung hari.
4: Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, pukul 22 lebih 1 menit waktu Indonesia Tengah, dan kita kembali bersama dalam Ruang Rindu. Pendengar, bersama saya Bakri Potabuka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raymond Takasumseran, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Gorontalo. Pada pagi ini saya menyampaikan kepada masyarakat

0: merasa tahu segalanya tentang Piala Dunia?
1: Eits, tunggu dulu. Ada banyak cerita yang belum Anda dengar dan hanya bisa Anda temukan di RRI Pro 1 Gorontalo. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan program-program spesial yang beda dan eksklusif setiap hari hanya di RRI Pro 1 Gorontalo. FM 101,8, FM 93,7, FM 100,3, FM 93,5 MHz, dan RRI Digital.
0: Bukan sekedar skor pertandingan, bukan hanya pencetak gol. RRI akan mengajak Anda menyelami berbagai sudut pandang sepak bola dunia. Mulai dari kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, hingga teknologi di balik pertandingan.
1: Dan bahkan Anda juga bisa ikut terlibat, bergabung secara live dalam program Pesta Bola Dunia setiap hari. Warnai hari-hari Anda dengan sajian spesial sepak bola dunia. Hanya di RRI Pro 1 Gorontalo.
2: RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.

Pendengar di Republik Indonesia dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1. Dan tentunya pendengar, kita masih bersama dalam Ruang Rindu.

Hello Indonesia, di tengah hamparan hijau Tegal Alang Ubud tampak kerumunan masyarakat menyaksikan langkah tegas Satpol PP Kabupaten Gianyar Bali. Mereka datang untuk menyaksikan penutupan Parki Ubud yang dikenal sebagai Kampung Rusia, sebuah kompleks megah yang menawarkan apartemen, ruang kerja, restoran dan kafe, tempat warga asing terutama dari Rusia hidup dan bekerja di Bali. Namun hari itu aktivitas mereka terhenti. Parki Ubud ditutup karena alih fungsi lahan yang seharusnya digunakan untuk pertanian kini berubah menjadi bangunan komersial. Pemerintah menilai ini sebagai pelanggaran. Sementara pemilik usaha yang merupakan warga asing mengaku tidak tahu menahu soal regulasi. Nah, peristiwa ini mengandung pelajaran penting bagi kita, para pelaku bisnis yang profesional. Kehadiran para warga asing yang begitu cepat melihat peluang bisnis di Bali seharusnya menjadi alarm bagi kita. Mereka melihat potensi yang mungkin luput dari perhatian kita. Mereka memahami keunggulan Indonesia dan berani mengambil langkah sebelum kita sempat menyadarinya. Sementara kita sibuk, ragu, mereka sudah bergerak. Ada satu pelajaran lain yang tak kalah penting. Bisnis bukan hanya soal peluang, tapi juga kepatuhan. Sebuah usaha yang telah berjalan dan berkembang pun bisa hancur jika tidak memahami regulasi. Modal yang sudah dicurahkan, tenaga yang sudah dicurahkan, bisa hilang begitu saja hanya karena kurangnya perhatian terhadap aturan yang berlaku. Betapa menyedihkan rasanya jika sebuah bisnis yang telah dibangun susah payah akhirnya harus tutup hanya karena tak memahami aturan. Apapun bisnis yang kita jalankan, jangan hanya melihat untung dan cepatnya pertumbuhan, tetapi pastikan semuanya sesuai dengan regulasi. Sebagai profesional, kita tidak bisa mencegah orang asing masuk dan bekerja di negara kita. Kita tidak bisa sekedar berteriak marah dan merasa bahwa mereka telah merampas lahan kerja kita. Justru inilah saatnya bagi kita untuk meningkatkan daya saing. Kita pun harus bisa bekerja lebih rajin, lebih kreatif dan lebih inovatif dalam merebut semua peluang yang ada. Jika kita tidak berusaha meningkatkan kompetensi dan mencari peluang lebih dulu, maka kita akan terus tertinggal. Jangan sampai kita menyesal di kemudian hari. Lihat peluang, manfaatkan dengan bijak, tingkatkan daya saing, dan pastikan langkah kita sesuai dengan aturan yang berlaku. Dari saya, Antonio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Peringkat Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, selamat malam dan terima kasih Anda masih bersama kami di menit ke-44 dari pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Dan tentunya masih dengan beberapa persembahan lagu terbaik untuk menemani Anda, lagu-lagu yang pernah hits di tahun kemarin Peringkat. Dan kali ini kami hadirkan lagu dari Betaria Sunata dengan lagunya yang berjudul Aku Ingin Cinta Yang Nyata.

www.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

0: Sudah merasa tahu segalanya tentang Piala Dunia?
1: Eits, tunggu dulu. Ada banyak cerita yang belum Anda dengar dan hanya bisa Anda temukan di RRI Pro 1 Gorontalo. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan program-program spesial yang beda dan eksklusif setiap hari hanya di RRI Pro 1 Gorontalo. FM 101,8, FM 93,7, FM 100,3, FM 93,5 MHz, dan RRI Digital.
0: Bukan sekedar skor pertandingan, bukan hanya pencetak gol. RRI akan mengajak Anda menyelami berbagai sudut pandang sepak bola dunia. Mulai dari kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, hingga teknologi di balik pertandingan.
1: Dan bahkan Anda juga bisa ikut terlibat, bergabung secara live dalam program Pesta Bola Dunia setiap hari, warnai hari-hari Anda dengan sajian spesial sepak bola dunia, hanya di RRI Pro 1 Gorontalo.
2: RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi segelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.

Tidak perlu terkenal dan kaya untuk bisa dikatakan sukses dan menginspirasi. Jadilah diri sendiri dan selalu berusaha melakukan yang terbaik untuk hal apapun yang sedang kita tekuni. Ciptakan kesuksesan dan inspirasi positif versi kita dimanapun kita berada.

7 kunci kebahagiaan menurut Ali bin Abi Thalib. Jangan membenci siapapun secara berlebihan. Jangan berlebihan ketika bersedih. Hidup sederhana meskipun serba ada. Tetap berbuat baik meski hidup keterbatasan. Banyak memberi meski kesusahan. Tetap tersenyum meski hati menangis. Dan tetaplah mendoakan kepada sesama.

Dimanapun Anda berada dengan terdengarnya irama ini, maka selesailah sudah seluruh rangkaian acara siaran kami. Edisi siar Selasa 12 Mei 2026, mewakili kru yang bertugas di pemancar maupun di studio, saya Bakri Potabuka mengucapkan terima kasih atas atensi Anda. Sesaat lagi pemancar kami akan mengundurkan diri dari udara untuk kembali besok pada pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 30, Kota Gorontalo, kami ucapkan selamat malam, selamat beristirahat, dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, program 1 Gorontalo.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar di seluruh pelosok Gorontalo, bahkan dimanapun siaran ini dapat Anda dengarkan. Inilah Radio Republik Indonesia, program 1 Gorontalo kembali mengudara melalui frekuensi FM 101,8 MHz. Edisi siar hari ini Rabu 13 Mei 2026. Selamat mengikuti siaran ini, sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

tiga hari. Hari kemarin, ia telah pergi bersama dengan semua orang yang menyertainya. Hari esok, kamu mungkin tak akan pernah menemuinya lagi. Hari ini, itulah yang kamu miliki. Maka beramallah di hari ini. Hasan Al-Basri.

Anda berada pagi hari ini bersama saya, Danielsa Silvi Bookings, menemani Anda di Gorontalo pagi ini, di mana pendengar nantinya ada beberapa program akan menemani Anda sampai nanti pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Program pertama di Religi Pagi, seperti biasa kita akan bahas topik Al-Quran dan Tajwid. Sambil menunggu narasumber kita, ya, untuk di pagi ini kami akan temani Anda dengan beberapa lagu religi.

0: صلاتي تحفظني من همزات الشيطان ومن زلاتي
1: آيات الله حمدت.
2: Pendengar di manapun Anda berada, kita ikuti Religi Pagi dan Sahabat Budaya. Anda bisa dengarkan di 9.1 MHz dan untuk Anda pendengar di 101.8 MHz. Ada yang Jafar akan menemani Anda di Religi Pagi dengan topik Al-Quran dan Tajwid.

belajar dengan ilmu agama Islam, menambah keimanan kita, memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan kita dari berbagai persoalan berdasarkan Al-Quran dan Hadis. Bersama para Ustadz Hikmah Pagi dalam Religi Pagi yang didukung oleh Basnas Provinsi Gorontalo di Pro 1 dan Pro 4.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar program 1 dan juga sahabat budaya Lopro 4 RRI Gorontalo di mana saja Anda berada. Alhamdulillah pagi hari ini di Rabu 13 Mei 2026 atau di 25 Zulqodah 1447 Hijriah, Radio Republik Indonesia Gorontalo kembali menghadirkan Religi Pagi ke ruang dengar Anda hari ini dengan topik Al-Quran dan Tajwid. Anda bersama saya, Yayan Jafar. Kami nantinya akan berikan kesempatan untuk Anda, pendengar dan juga sahabat budaya Lohulondalo yang ingin bergabung di layanan telepon 0821-9664-8664. Bisa juga melalui WhatsApp dan kanal YouTube RRI Gorontalo. Pagi hari ini kita sudah terhubung melalui virtual Zoom bersama Ustadz Dr. Haji Husni Idrus LC/MSI. Assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah sehat Ustadz ya.
1: Alhamdulillah Bayan sehat. Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Seperti biasanya Ustadz Husni, untuk mengawali religi pagi di hari ini, mukadimahnya terlebih dahulu. Tafadhal Ustadz.
1: Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Bisa dengar ya?
0: Iya Ustadz. Halo?
1: Ya, dengan berharap ridha Allah Subhanahu Wa Taala, kita mohonkan insya Allah hari ini adalah hari yang baik. Dan hari Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kemudahan pada seluruh urusan kita. Religi pagi hari ini kita mulai dengan bacaan ya basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut.
0: Baik Ustadz, kami berikan kesempatan untuk Anda pendengar dan juga sahabat budaya Lohulondalo. Hari ini topik tematik yaitu Al-Quran dan Tajwid. Anda bisa bergabung di layanan telepon 0821-9664-8664, bisa melalui WhatsApp dan juga di kanal YouTube RRI Gorontalo. Kami sapa penelpon pertama. Assalamualaikum religi pagi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik. Kedua lo Neneli Afni.
2: Ya, assalamualaikum Pak Ustaz. Bisa saja pertanyaannya dalam Al-Quran Surat Yasin itu Pak Ustaz, kenapa dinamakan Surat Yasin ini sebagai jantung Al-Quran? Terima kasih atas pencerahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum dijawab, saat ini juga sudah bergabung melalui virtual Zoom ada Ustaz Khairuddin. Assalamualaikum Ustaz Khair.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Yayan.
0: Jo, Ustaz Khair.
3: Pak Dokter, sehat-sehat.
0: Iya, saya ke penelpon berikutnya di 0821-9664-8664.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari
4: Molamah, Ibu Ramin Rajak.
0: Ibu Ramin Rajak ya. Di Molamahu. Silakan Ibu.
4: Pertanyaan saya, mohon dijelaskan apa yang tercantum di dalam surat Al-Fil dan apa maksudnya dari ayat 1 sampai ayat 5. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Ustadz Husni, pertanyaan pertama tadi dari Neneli Afni di Buladu, mengapa surah Yasin dikatakan sebagai jantung Al-Quran?
1: Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala sayyidina rasulillah. Amma ba'du. Pertama, hadis tentang Yasin adalah jantung Al-Quran disebutkan dalam beberapa kitab. Misalnya ada kitab Al-Imam At-Tirmidhi, disebut Sunan At-Tirmidhi. Kemudian juga di beberapa kitab yang lain. semua kitab yang menukil hadis ini ya memponis, mentahkik bahwa status hadis Yasin adalah jantung Al-Quran, adalah hadis dhaif ya dari sisi sanadnya. Hadis itu berbunyi, inna likulli syai'in qalban, sesungguhnya segala sesuatu itu punya jantung. Wa qalbul Qur'an Yasin, dan jantungnya Al-Quran adalah Yasin. Wa man qara'a Yasin, barang siapa yang membaca surat Yasin, kataballahu lahu biqira'atiha qira'atal Qur'an 10 marrat, barang siapa yang membacanya maka Allah pahalai dia sama dengan membaca Al-Quran 10 kali. Hadis ini adalah jenis daripada hadis gharib. Hadis gharib di antara sanadnya adalah sanad yang dibawa oleh orang yang tidak dikenal. Di dalam kitab disebutkan orang yang tidak dikenal ini namanya Harun bin Muhammad. Ya, Harun bin Muhammad, yang oleh ahli hadis disebut dan Syekhul Majhul, periwayat yang tidak dikenal, sehingga hadis ini didhaifkan oleh para ulama. Ya, sekalipun hadisnya adalah hadis dhaif, hadis lemah, tapi tetap Al-Quran surat Yasin tetap dibaca. Karena bisa saja ada keutamaan selain daripada hadis ini. Surat Yasin punya keutamaan yang lain. Keutamaan ayatnya yang dibaca, ya, keutamaan hurufnya, ada keutamaan lafaznya. Bahkan setiap dari ayat 1 sampai 83 dia memiliki keutamaan bacaannya. Wa ja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Itu kalau kita lihat keutamaannya, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diselamatkan dari kejaran kafir Quraisy, di mana Allah menidurkan mereka, mata mereka tidak bisa melihat. Bacalah surat Yasin. Ya, membaca tidak harus dari hadis ini, berangkat dari hadis bahwa Yasin adalah jantung Al-Quran, tapi karena dia adalah Al-Quran, dia adalah kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala yang perlu kita baca dan perlu kita hidupkan. Saya kira membedakan mana hadis dan mana keutamaan secara umum.
0: Baik, terima kasih Ustadz. Berikutnya Ustadz Hairudin, ada pertanyaan tadi dari Ibu Ramin Rajak dari Mola Mahu. Apa makna dan kandungan dalam surah Al-Fil? Tafadhal Ustadz Hairudin.
5: Jadi surah Al-Fil ini adalah surah yang ke-105 di dalam Al-Quran. Itu memang berisi 5 ayat. Nah, 5 ayat itu terdiri dari 1, itu menceritakan tentang sepasukan tentara gajah itu ingin akan menghancurkan Baitullah, Ka'bah waktu itu. Jadi Allah menceritakan, karena Al-Quran ini selalu berbicara pada 3 dimensi. Ya, dimensi lalu, yaitu sejarah dan cerita tentang kehidupan orang-orang dulu, kemudian cerita tentang sekarang dan yang akan datang. Ya, misalnya seperti hari kiamat. Nah, dalam surah Al-Fil ini Allah menceritakan, memberitahu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa pernah di suatu saat ada sepasukan tentara yang disebut dengan Al-Fil, Ashabul Fil, itu tentara pasukan gajah yang akan menghancurkan Ka'bah itu. Nah, misalnya di dalam surah Al-Fil ayat 1, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam, apakah tidak kamu tara melihat kaifa, bagaimana fa'ala bertindak rabbuka, Tuhan engkau Muhammad. Tentu diceritakan kepada Nabi Muhammad karena Al-Quran ini diturunkan kepada Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad yang menyebarkan kepada seluruh manusia. Bi ashabil. Biasanya kalau ashabil itu biasa orang bilang sahabat ya. Nah, di sini dimaksudkan adalah sekumpulan pasukan Al-Fil. Al-Fil itu adalah gajah. Nah, jadi Allah memberitahu kepada Nabi Muhammad SAW, apakah kau tidak memperhatikan Ya, jadi diceritakan riwayatnya itu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayat kedua menceritakan alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Bukankah atau apakah tidak dia ja'al menjadikan kaidahum tipu daya. Nah, jadi dia ingin menghancurkan Ka'bah padahal terbalik dia yang hancur ya. Nah, seperti itu. Kaidahum mereka itu ingin berbuat tipu daya. Fi tadlil hanya sia-sia, tidak ada guna ya. Jadi mereka berkeinginan sekali menghancurkan Ka'bah karena Ka'bah itu adalah rumah Allah, tentu rumahnya harus dijaga. Sama dengan kita manusia, kalau kita punya barang-barang tentu kita jaga. Ada sesuatu yang ingin menghancurkan atau yang ada yang mengganggu, tentu kita bela seperti itu. Kemudian Allah mengatakan di ayat yang ketiga, wa arsala alaihim toiran ababil. Ah, ini Allah mengirimkan pasukannya ya. Jadi pasukannya itu berupa apa? Berupa burung, toiran ya, ababil, ababil. Jadi ini sekarang barangkali rudalnya Iran itu dipakai nama ababil ya. Nah, itu seperti itu karena diceritakan bahwa ketika Allah mengirimkan sepasukan tentara yang namanya toiran ababil ini, itu melemparkan batu-batu dari neraka sehingga mereka itu hancur semuanya, pasukan Abraha. Ayat keempat mengatakan tarmihim bihijaratin min sijil. Nah, yang melempari mereka dengan batu dari tanah liat yang terbakar. Nah, tanah liat yang terbakar, ada mufasir mengatakan ya dia punya bahan bakar itu dari api neraka. Jadi tidak mungkin bisa orang selamat kalau dari api neraka. Karena kan panasnya api neraka itu berapa kali lipat daripada api di dunia. Kemudian ayat kelima, faja'alahum ka'asfim ma'kul, sehingga mereka dijadikan seperti daun yang dimakan ulat. Nah, coba bayangkan itu ya. Jadi mereka seperti daun-daun yang dihabiskan oleh ulat. Begitu tidak tersisa kalau dengan itu. Jadi tidak boleh syiar-syiar Allah itu kita mencoba-coba mau menghancurkan atau memberikan sesuatu yang tidak benar dalam kehidupan ini, karena pasti Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasannya, karena itu semua adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan demikian bahwa surah Al-Fil ini memberitahu kepada kita bahwa harus kita senantiasa menjadikan syiar-syiar agama Allah ini sebagai sesuatu yang li'ilati kalimatillah. Nah, jadi kalimat-kalimat yang tinggi yang harus kita hormati dalam kehidupan ini, karena dia semua adalah ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah secara azali, sehingga semuanya itu harus kita hormati dalam kehidupan ini sehingga dia memberikan dampak yang positif dalam kehidupan kita. Walaupun dia tidak masuk akal, tetapi karena sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka harus kita mengikuti aturan-aturan itu dengan baik. Karena banyak yang biasa yang tidak masuk akal di dalam agama ini, tetapi itulah harus kita ikuti dengan sesuatu yang merupakan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kira barangkali itu Pak Yayan ya.
0: Baik, terima kasih Ustaz Khair. Kami masih berikan kesempatan untuk Anda, pendengar dan juga sahabat budaya Luhulun Dalo yang ingin bertanya di layanan telepon 0821-9664-8664. Penelpon berikutnya, Assalamualaikum Religi Pagi.
6: Halo.
0: Iya, Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, dari Pak siapa di mana Pak?
6: Saya dari Bung Meme, Pak Saripudin.
0: Silakan Pak Saripudin.
6: Mohon Pak Ustaz dijelaskan surat Taha ayat 10, 11, 12. Saya tidak bacakan, artinya saya bacakan. Saya tidak mengerti. Surat ayat 10, ketika di

0: Makna dari surat Taha ayat 10-12. Silakan Ustaz Khair.
1: Ya, jadi surat Taha ini ada surat yang ke-20 dalam Al-Quran ya. Itu ayat 10-12 itu menceritakan kisah Nabi Musa akan bertemu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Musa ini ingin pergi ke Mesir waktu itu ya. Nah, di tengah jalan dia melihat secerca cahaya. Nah, karena waktu itu saatnya dia bersama istrinya dan saat itu waktunya sangat dingin. Nah, maka dia bilang kepada istrinya, saya melihat api, maka tinggallah kamu dulu di sini. Saya akan, mudah-mudahan saya bisa membawa api itu untuk menjadikan penyejuk dalam keadaan kita di sini. Nah, maka tatkala beliau datang, palamma, jadi ayat 11 itu bercerita palamma, tatkala, ketika ya. Ataha, dia mendatangi tempat itu, nah itu berupa cahaya tadi api ya. Nah, tempat api itu tiba-tiba dia dipanggil, "Ya Musa, wahai Musa." Nah, itu. Jadi dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Allah memperkenalkan dirinya kepada Nabi Musa. Ini sesungguhnya aku ini ana, adalah aku Rabbuka, Tuhanmu. Nah, maka beliau diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, fahlak na'laikah, coba kau kasih keluar dulu sendalmu. Nah, jadi sama dengan kita mau masuk di masjid ini istilahnya ya. Jadi tempat itu adalah tempat yang suci. Kita tidak boleh memakai sesuatu yang mungkin bisa ada najis dan sebagainya. Innaka bil wadil muqaddasitwa. Itu Allah terangkan bahwa sesungguhnya engkau Musa sekarang berada di satu tempat yaitu lembah yang suci. Nah, jadi karena ada Allah di situ, maka sekitar daerah itu adalah daerah yang suci, ya. Di Allah bukan saatnya Allah ya. Jadi Allah itu datang berada di mana saja tempatnya, tetapi Allah itu laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada yang sama dengan dia. Jadi, tidak boleh kita gambarkan bahwa Allah ada di situ duduk dan sebagainya. Tidak ada seperti itu ya. Jadi kita yakini saja bahwa Allah ada. Nah, dan kamu berada di muqaddasi tua, di lembah yang suci, namanya tua. Nah, ini namanya Bukit Tursina. Nah, itulah tempat Nabi Musa alaihissalam menerima kitab Taurat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, seterusnya itu nanti diterangkan ayat 13, ayat 14, itu Allah memperkenalkan dirinya kepada Nabi Musa alaihissalam bahwa dia adalah Allah, tidak ada Tuhan kecuali dia. Kemudian Nabi Musa disuruh menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Caranya bagaimana? Wa aqimis shalah. Nah, mendirikan salat. Nah, jadi salat itu bukan nanti sekarang ya, dari dulu. Nah, untuk apa? Li zikri, untuk mengingat Allah. Jadi kalau kita dirikan salat itu adalah salah satu untuk mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau salat pikiran kita melayang-layang, itu salah itu, karena kita tidak memikir, kita tidak mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, oleh sebab itu ayat 10, 11 dan 12 ini menceritakan proses pertemuan antara Nabi Musa alaihissalam sebagai Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Nabi Musa tidak pernah duga itu ya. Jadi dia hanya secara seperti itu saja, spontanitas, dan Allah memberikan takdirnya kepada Nabi Musa untuk menjadi rasulnya, salah satu rasulnya di antara 124 ribu nabi dan rasul, dan 313 rasul, dan yang tertulis di Al-Quran itu adalah 25 rasul. Nah, itulah salah satunya adalah Nabi Musa alaihissalam, yang juga disebut dengan Nabi Ulul Azmi, yang memiliki kekuatan, kehebatan yang luar biasa dalam kehidupan ini. Karena dia punya umat itu kapal angin ya. Jadi umatnya itu kapal angin, Nabi Musa itu.

0: sampai hari ini. Nah, itulah Israel yang bom-bom terus itu Lebanon dan sebagainya, bahkan merusak ya, bom dan sebagainya itu semua sampai hari ini. Nah, itulah sebenarnya pengikut-pengikut Musa yang kepala angin sampai hari ini. Mudah-mudahan ini semua akan menjadi itibar bagi kita sehingga bisa mengambil pelajaran dan tidak mengulangi daripada sifat-sifat yang buruk daripada Bani Israel ini atau orang Yahudi. Pikir itu barangkali.
1: Baik Ustaz. Untuk Ustaz Husni, pertanyaan berikutnya tadi dari Ibu Era di Dongengi, bagaimana pandangan Islam jika dalam suatu kelompok ataupun masjid yang selalu melaksanakan kurban, tapi tahun ini tidak melaksanakan kurban karena penyembelih hewan kurban sudah tua, apakah dibolehkan? Silakan Ustaz Husni.
2: Yang pertama, mayoritas para ulama kecuali ulama Hanafiya memfatwakan atau menghukumkan dari dalil-dalil yang ada, hukum kurban itu hukumnya adalah sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah itu tinggal sejengkal dia jadi wajib. Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadis, man lahu sa'atun walam yudahi fala yaqrabanna musallana. Siapa yang punya kemampuan dan dia tidak berkurban, maka jangan mendekati tempat pelaksanaan kurbannya. Diambil dari hadis ini bahwa kurban hukumnya adalah sunnah muakkadah dan dikhususkan bagi yang mampu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kurban itu tidak bisa gugur hanya karena tukang sembelihnya atau penyembelihnya itu sakit atau dia meninggal dunia. Tidak bisa gugur. Satu masjid kemudian tukang sembelihnya meninggal dunia, baru tidak ada yang berkurban. Tidak bisa begitu. Stok penyembelih kurban itu banyak dan tidak harus kepada satu orang. Jadi banyak yang tahu ya. Kita ini kan kadang terlalu yakin sama satu orang, kemudian ketika dia tidak ada kita tidak laksanakan kurbannya. Padahal siapa saja bisa menyembelih hewan kurban selama dia sudah pernah, dia pengalaman dan dia tahu tekniknya. Dan saya kira di Gorontalo banyak. Oleh karena itu, satu masjid hanya gak satu masjid, satu jamaah, apalagi ada 4 ekor hewan kurbannya, dibatalkan gara-gara penyembelihnya sakit, penyembelihnya meninggal dunia, ini merugikan. Rugi sekali, orang ini beribadah tapi tergantung sama penyembelih yang sakit atau penyembelih yang meninggal dunia. Rugi sekali kita kalau hanya tergantung dengan itu. Maka caranya, carilah dari ujung Gorontalo ini siapa yang bisa menyembelih. Saya kira banyak, di setiap kelurahan ada, ya setiap desa ada, setiap kecamatan ada. Carilah dan sembelilah. Jangan hanya tergantung pada satu orang, ya kemudian kita batalkan amalan kurban kita. Saya kira seperti itu, sederhananya seperti itu.
1: Baik. Kami masih berikan kesempatan pendengar juga sahabat budaya Lohondalo yang ingin bergabung di layanan telepon. Assalamualaikum, religi pagi.
3: Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak siapa, dari mana Pak?
3: Eni di Bakti, ini Kesantan Kulubala Pak.
1: Pak Eni, silakan Pak Eni.
3: Ya, pertanyaan saya ini cuma singkat Pak Ustaz. Minta penjelasan bahwa apa makna ataupun arti daripada alif lam mim. Cuma itu pertanyaan saya Pak Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya bacakan Ustadz yang sudah bergabung di layanan WhatsApp. Ada Pak Roman Gani di Tenilo. Ustadz, Al-Quran itu firman Allah, tapi kenapa ada ayat yang bermakna kat kami, seperti surah Al-Hijr ayat 9? Iya, silakan Ustadz Husni.
2: Pertanyaannya ada dua, yang mana mau dijawab?
1: Pertanyaan pertama tadi dari Pak Eni di Bakti Pulubala.
2: Sudah sering kita sampaikan ya, dalam Al-Quran itu ada yang disebut dengan fawakihus suar, huruf muqatta. Fawakihus suar itu adalah huruf-huruf yang digunakan oleh Allah untuk membuka surat. Ya, tidak semua surat Al-Quran, kalau tidak salah hanya 9 surat yang dibuka dengan huruf-huruf itu. Jenisnya bermacam-macam, ada yang 1 huruf, ada yang 2 huruf, 3, sampai ada yang 4 huruf. Kalau 1 huruf, Nun. Ya, kalau 2 huruf, Yasin. Kalau 3 huruf, Alif Lam Mim, Alif Lam Ra. Kalau 4, 5, Kaf, Ha, Ya, Ain, Sad. Ya, Ain, Sin, Kaf. Itu disebut dengan fawatihus suwar. Para ulama, mayoritas para ulama tafsir, untuk memahami fawatihus suwar itu dimasukkan pada al-ilmu alladhi ista'tharallahu bi'ilmi. Sesuatu yang memang hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang mengetahui hakikatnya. Tapi dia karena tahaddi Al-Quran itu menantang sastra, karya sastra orang Arab terdahulu, sehingga dia datang dengan yang berbeda. Ya, dia datang dengan yang tidak sewajarnya ada di Arab. Bahasa Arab kok ada tiba-tiba ada Yasin, ada Alif Lam Mim dan seterusnya. Ya, karena tidak ada yang mengetahui, ya, karena tidak ada yang mengetahui, maka Sayyidina Ali pun berkomen. Dia katakan likulli kitabin, setiap kitab suci itu dia ada kekhususan. Dan kekhususan Al-Quran adalah fawatihus suwar. Ya, huruf apa surat-surat yang dibuka dengan huruf-huruf Al-Quran. Bagaimana dengan terjemahan, bagaimana dengan penafsirannya, apa maknanya? Para ulama tafsir dari kelompok fuqaha, dari kelompok ahli hadis, ya, mereka bersepakat ini adalah al-ilmu alladhi ista'tharallahu bi'ilmi. Tidak ada yang mengetahui kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga mereka hanya tulis di tafsir itu, sama dengan tafsir Jalalain, ketika menafsirkan Alif Lam Mim, hanya dia tahu, wallahu a'lamu bimuradi. Hanya Allah yang maha mengetahui maknanya. Adapun yang lain itu hanya spekulasi. Nah, kelompok minoritas, bukan dari kelompok ahli fikih, bukan kelompok dari ahli hadis, tapi kelompok dari ahli tasawuf. Kelompok tasawuf ya. Ya, kelompok tasawuf. Dan tasawuf ini adalah kelompok tasawuf falsafi. Tasawuf dibagi dua, kelompok tasawuf falsafi dan kelompok tasawuf sunni. Kalau kelompok tasawuf sunni itu dibawa oleh Imam Al-Ghazali, Hasan Al-Basri, mereka menafsirkan Al-Quran jika ada tafsirannya. Dan mereka tidak menafsirkan Al-Quran kalau memang Allah tidak menjelaskan dan Nabi pun tidak menjelaskan, sahabat tidak bertanya. Ya, sebagaimana yang kami sampaikan tadi, yang mereka tafsirkan hanya mereka sebutkannya Allahu a'lam bimuradihi. Tapi kelompok tasawuf falsafi ini adalah kelompok tasawuf yang meninggikan akal daripada apa? Daripada Al-Quran dan hadis, dengan berlogika dan bernarasi bahwa Al-Quran sebagai huda, hidayah. Ya, Al-Quran sebagai huda atau hidayah. Dzalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin. Maka logikanya menurut mereka tidak mungkin kitab Al-Quran ini hidayah. Kemudian ya tidak terungkap 1-2 kata dalam Al-Quran, malah tersembunyi. Bagaimana dia jadi hidayah kemudian dibilang wallahu a'lam bimuradihi. Hanya Allah yang tahu. Alif Lam hanya Allah yang tahu. Alif Lam Ra hanya Allah yang tahu. Hamim hanya Allah yang tahu. Itu tidak masuk akal menurut kelompok yang kedua, para ulama tasawuf. Sehingga mereka katakan, jika tidak ditemukan tafsirnya dari Al-Quran, tidak dijelaskan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka dia bisa ditafsirkan secara tafsir simbolik. Tafsir simbolik ini dalam dunia tafsir disebut dengan At-Tafsirul Isyari. Tafsir Isyari adalah tafsir simbolik sufistik, ya. Maka mereka katakan Alif Lam itu punya makna simbolik. Alif itu adalah Allah, Lam itu adalah Lam Jibril, Mim itu adalah Mim Muhammad. Kalau tulis Allah ada alif pertama, ya, itu perwakilannya. Kalau nulis Jibril ada lam terakhir, Jibril, ya. Kemudian yang ketiga, kalau nulis Muhammad ada mim terakhir, sehingga disingkat alif lam mim adalah Allah, Jibril dan Muhammad. Bagaimana dengan alif lam ra? Ya, alif lam ra, mereka tafsirkan lagi alif lam ra itu simbol dari Allah, lam kemudian ra itu ya dikatakan juga Jibril, karena ada ya akar Jibril penulisannya itu ada ra. Bagaimana dengan hamim, bagaimana ain sin qaf? Mereka pahami secara simbolik ya, dengan memberikan nama-nama itu. Nama itu tidak berasal dari Allah, tidak disebutkan oleh Nabi, sahabat pun tidak tahu itu. Hanya beraninya kelompok tasawuf falsafi ini menafsirkan secara simbolik yang Nabi sendiri tidak menafsirkan, sehingga penafsiran mereka ditolak mentah-mentah karena ya karena bertentangan saya kira dengan makna ayat-ayat mutasyabihat yang hanya diimani bukan dicari. Ya, dalam Al-Qur'an surat Ali Imran disebutkan ya, ya huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatu muhkamat. Ada ayat-ayat dalam Al-Qur'an yang muhkamat, yang jelas. Hunna umul kitabi wa ukharu mutasyabihat. Dan ada yang mutasyabihat. Kemudian mutasyabihat itu yang tidak perlu dicari. Ya, adapun orang-orang yang beriman, ar-rasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bihi kullum min 'indi rabbina. Ya, war-rasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bihi kullum min 'indi rabbina. Ya, adapun orang-orang yang diberi oleh Allah kekuatan akal, mereka yang cukup beriman kepada apa yang Allah turunkan ya, tanpa harus mencari apa makna. Ya, itu yang disebut dengan di hadis disebut sunnah tarkiyah. Sunnah tarkiyah itu kalau Nabi tidak menjelaskan, jangan komen, karena kita bukan Nabi. Ya, artinya mengikuti diamnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bagian daripada sunnah yang harus dihidupkan. Sekira cukup.
1: Baik. Ustaz Hair, pertanyaan berikutnya tadi dari Pak Roman Gani di Tenilo. Tafadhal Ustaz Hair.
4: Ya, jadi memang saat membaca Al-Qur'an kita sering menemukan pengertian Allah dalam firman-firman Allah itu, misalnya kami menciptakan ya nakhluk ya, kemudian kami menurunkan inna nahnu, seperti yang dicontohkan oleh Pak Eni tadi, oleh Pak siapa tadi,
1: Pak Roman,
4: kemudian
1: Gani.
4: Ya, Roman Gani, kami memberi rezeki narzuku, ya itu semua adalah kata-kata kami. Apakah kami itu berarti banyak Tuhan? Tidak ya. Dalam akidah Islam, Allah itu Esa. Seperti kita baca dalam Qul Huwallahu Ahad. Nah, itu akidah kita. Kami dalam bahasa Arab adalah bentuk pengagungan. Dalam Arabic grammar atau Nahwu dan Balaga, ada penggunaan namanya Plural of Majesty atau jamak pengagungan. Maksudnya adalah satu saat berbicara tetapi memakai bentuk jamak untuk menunjukkan apa? Satu, keagungan. Dua, kekuasaan. Tiga, kemuliaan. Nah, itu diantaranya seperti itu. Contoh dalam kehidupan. Kalau dulu misalnya Pak Soekarno misalnya. Ya, kami bangsa Indonesia. Padahal Pak Soekarno yang bilang. Nah, jadi kita misalnya dia dalam proklamasi. Kami bangsa Indonesia. Raja-raja juga dulu begitu. Kami memutuskan. Padahal rajanya cuma satu. Ini memberi kebesaran dalam bahasa. Dalam Al-Quran ada beberapa bentuk. Allah kadang memakai bentuk yang pertama. Ini. Ya, aku ya. Seperti tadi yang kita terangkan dalam surat Toha. Kemudian ada kami. Inna. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran misalnya. Kemudian ada dia. Huwa. Nah, itu juga. Itu kata-kata semua yang ada dalam Al-Quran. Kenapa bisa berbeda-beda? Aku biasanya dipakai pada saat dekat dengan hamba. Misalnya dalam ibadah, dalam doa, dalam kasih sayang. Seperti tadi yang diperkenalkan kepada Nabi Musa. Innani anallahu. Nah, itu contohnya seperti itu. Kemudian ada yang disebut dengan inna atau nahnu. Nah, sering dipakai pada saat menunjukkan kekuasaan besar. Penciptaan, pengaturan alam, penurunan wahyu. Nah, contoh dalam surah Al-Qadar. Inna anzalnahu fi lailatil qadar. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Qur'an pada malam Lailatul Qadar. Itu jadi bukan banyak di situ, tetapi Allah memberikan keagungan kepada hamba-hambanya juga, terutama kepada malaikat. Kadang juga mengandung makna terlibat malaikat. Nah, itu seperti tadi, ya. Sebagian ulama menjelaskan ketika Allah berkata kami menurunkan, kadang ada malaikat yang dilibatkan, sebab-sebab diciptakannya yang ikut menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Tetapi pencipta dan pengatur tetap cuma satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini menghargai hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Seperti tadi, inna nahnu nazzalna dzikra. Nah, jadi keterlibatan malaikat, keterlibatan manusia, keterlibatan alam, semuanya di situ. Jadi Allah memberikan penghormatan kepada hamba-hambanya. Nah, jadi Islam bukan berarti Tuhan banyak, ya, kata kami itu, atau gabungan oknum Tuhan seperti yang kita lihat di agama lain. Tidak ada yang seperti itu. Nah, penjelasan misalnya dari ulama kita Ibnu Katsir dan At-Tabari menjelaskan penggunaan kami adalah bentuk pengagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Gambar paling mudah, aku menunjukkan kedekatan dan kami menunjukkan keagungan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah bedanya antara ana dan nahnu. Tapi ketika Allah berbicara, itu tetap menunjukkan keesaan Allah Subhanahu wa taala dalam pengagungan bahasa, dalam bahasa Arab yang disebut dengan balaga, itu adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Nah, saya kira itu barangkali penjelasannya. Wallahualam.
1: Baik, Ustadz Husni, Ustadz Khair, kita sudah ada di menit terakhir untuk religi pagi di hari ini. Saya bacakan satu pertanyaan terakhir, bisa dijawab singkat saja, sekaligus juga bisa langsung didoakan kembali untuk menutup religi pagi di hari ini. Dari Papa Ubo, Ustadz, dalam sholat ada kalimat Sami Allahu liman hamidah, tapi ada imam sering lafaz tersebut di akhir huruf R, jadi Sami Allahu liman hamidar. Sebab setahu saya akhirannya huruf H bukan R. Silakan Ustadz Khair.
4: Ya, jadi hamidah itu terakhir itu tamarbuto karena dia berhenti menjadi H, ya. Jadi sami itu artinya mendengar. Sami Allah, mendengar Allah liman terhadap siapa yang hamidah, yang memujinya. Jadi kalau hamidah sudah berubah dia punya arti. Jadi tidak boleh diganti dengan ro. Jadi yang benar itu adalah Sami Allahu liman hamidah. Nah, jadi terakhir itu adalah tamarbuto menjadi ha, itu harus dibunyikan ha, bukan Sami Allahu liman hamidah. Nah, saya kira cukup itu karena waktu juga sudah selesai. Jadi bukan hamidar tapi hamidah, ya. Jadi kita kembali lagi lihat barangkali buku-buku ibadah, lihat hadis-hadis Nabi, lihat kumpulan-kumpulan pelajaran-pelajaran sholat supaya tidak keluar dari situ. Jadi kita selalu harus punya patokan sehingga kita memiliki panduan untuk melakukan kegiatan-kegiatan ini. Kalau memang kita sudah tua dan sebagainya, kita minta tolong kepada santri-santri yang sudah memiliki kualifikasi, memiliki kemampuan untuk memberikan penjelasan seperti itu. Jadi jangan kita keluar daripada aturan yang telah ditetapkan, karena sholat itu adalah sesuatu yang dikatakan oleh Rasulullah, Sholu kamaraitumuni usolli. Harus betul-betul sesuai dengan apa yang ditunjukkan oleh Rasulullah. Tapi ini juga sebenarnya nanti hari Selasa, ya, taruh Selasa untuk diterangkan, tapi tidak apa-apalah sedikit. Saya kira itu barangkali Pak Yayan, ya.
1: Iya, bisa langsung didoakan kembali Ustadz Khair.
4: Ya, baik, terima kasih banyak kepada kiai kita, doktor kita Pak Haji Husni Hidrus yang telah memberikan ilmunya. Kita doakan beliau terus sehat-sehat diberikan oleh Allah,
0: rezekinya bertambah dan keluarganya menjadi keluarga sakinah. Insya Allah. Dan juga kepada Pak Yayan, terima kasih Pak Yayan telah memandu kita dan seluruh kru RRI. Insya Allah semua diberkahi oleh Allah SWT. Akhirnya juga saya ucapkan terima kasih banyak kepada Basnas Provinsi Gorontalo yang mendukung acara kita ini. Dan akhirnya saya tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallah wa bihamdik, syadallah ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Terima kasih Anda sudah mendengarkan dan menyaksikan Religi Pagi RRI Gorontalo bersama para Ustadz Hikmah Pagi, didukung Basnas Provinsi Gorontalo.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia, Gorontalo dengan Warta Pagi.
1: Betul-betul konsentrasi terhadap bagaimana keberlanjutan Rumah Sakit Ainun Habibie, alhamdulillah di tahap kedua itu aman.
2: Perawat yang ada di Kabupaten Gorontalo ini, yang tercatat di kita ini kurang lebih sekitar 1.200-an yang tercatat di kita.
0: Topik utama tersebut merangkai sejumlah berita lainnya yang dihimpun tim redaksi RRI Gorontalo. Inilah Warta Pagi selengkapnya bersama saya Denilsa Sylvie Bookings.

0: Pendengar Komisi 3 DPRD Provinsi Gorontalo memastikan pembangunan rumah sakit Ainun Habibie terus berjalan optimal melalui pengawasan dan koordinasi intensif bersama pihak terkait. Berikut laporan Rehan Datau.
1: Komisi 3 DPRD Provinsi Gorontalo memastikan terus mengawal perkembangan pembangunan rumah sakit Ainun Habibie agar proyek strategis tersebut berjalan sesuai perencanaan. Pengawasan dilakukan untuk memastikan proses pembangunan tahap kedua berjalan aman dan tidak mengalami kendala seperti sebelumnya. Ketua Komisi 3 DPRD Provinsi Gorontalo, Espin Tuli, menyampaikan pihaknya memberi perhatian penuh terhadap keberlanjutan pembangunan rumah sakit tersebut.
2: Kami di periode 2024-2029 ini, khususnya Komisi 3, betul-betul konsentrasi terhadap bagaimana keberlanjutan rumah sakit Ainun Habibie. Alhamdulillah di tahap kedua itu aman, tidak terjadi karena memang dari segi pemilihan PPK-nya, kemudian KPA-nya, kami betul-betul melakukan rapat berdiskusi dengan PPK-nya, dengan kepala dinasnya, dan juga cara teknisnya. Itu kami betul-betul melaksanakan diskusi itu dengan berbagai macam pendapat agar supaya PPK yang bertanggung jawab atas sebuah proyek itu betul-betul yang kapabel dan memiliki kompetensi terhadap pekerjaan itu.
1: Komisi 3 DPRD Provinsi Gorontalo menegaskan pengawasan terhadap proyek pembangunan rumah sakit Ainun Habibie akan terus diperkuat pada setiap tahap pekerjaan. Evaluasi dan koordinasi rutin dilakukan bersama pihak pelaksana guna memastikan proyek berjalan sesuai perencanaan serta dikerjakan oleh sumber daya yang memiliki kompetensi. DPRD juga berharap keberlanjutan pembangunan rumah sakit tersebut dapat memberikan dampak positif terhadap peningkatan layanan kesehatan di Gorontalo.
0: Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG Program Makan Bergizi Gratis MBG di Kota Gorontalo diminta segera melakukan pembenahan terhadap sarana dan prasarana yang sesuai dengan standar operasional prosedur ESOP. Saat ini terdapat 11 SPPG di Kota Gorontalo harus dilakukan penutupan sementara karena ditemukan tidak memenuhi SOP. Wakil Wali Kota Gorontalo Indra Gobel menegaskan setiap PSSG harus SSPG harus memenuhi SOP dan dijalankan secara konsisten. SOP ini merupakan syarat utama terhadap pengoperasional SPPG.
3: Saya mendampingi Ketua Satgas ini biar kerjanya benar, biar pengawasannya benar, biar tidak ada yang kita tidak inginkan kejadian-kejadian itu. Pokoknya berjalan sesuai aturan, nanti saya akan serahkan Satgas apa yang akan mereka putuskan. Temuan-temuan, ya kekurangan ada, temuan ada, cuman kita lihatlah ke depannya itu. Dari Dinas Kesehatan, laporan, ada temuan tidak layak. Dari Dinas PU, bangunannya, ada temuan tidak layak. Bikin laporan ke BGN. BGN pusatlah yang memutuskan apakah harus disuspend atau tidak.
0: Indra Gobel menekankan pentingnya pelatihan bagi pengelola SPPG agar memahami standar yang telah ditetapkan. Pemerintah Kota Gorontalo akan melakukan pendampingan serta monitoring secara berkala terhadap seluruh SPPG yang terlibat dalam program MBG. Langkah ini dilakukan untuk memastikan setiap unit bekerja sesuai pedoman dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Persoalan kesejahteraan, lapangan kerja, dan perlindungan hukum jadi perhatian Persatuan Perawat Nasional Indonesia dalam momentum Hari Perawat Internasional 2026. Laporan Andi Sanga.
4: Sejumlah isu menjadi perhatian serius Persatuan Perawat Nasional Indonesia PPNI dalam momentum Hari Perawat Internasional yang selalu diperingati setiap tanggal 12 Mei. Ketua PPNI Provinsi Gorontalo, Fik Salamanya kepada RRI mengungkapkan dalam rapat pertemuan Ketua PPNI Provinsi se-Indonesia yang digelar pekan lalu, terdapat beberapa persoalan yang dibahas secara mendalam. Salah satunya terkait kesejahteraan tenaga perawat yang selama ini dinilai masih cukup rendah. Selain itu, persoalan lowongan kerja bagi lulusan perawat juga menjadi perhatian, mengingat setiap tahun jumlah lulusan perawat begitu besar, sementara lapangan kerja yang tersedia masih terbatas. Perlindungan hukum bagi tenaga perawat juga turut menjadi perhatian dalam pembahasan tersebut. PPNI menilai tenaga perawat perlu mendapatkan jaminan perlindungan hukum yang kuat dalam menjalankan tugas pelayanan kesehatan kepada masyarakat.
5: Minggu lalu itu sudah ada rapim seluruh ketua-ketua PPNI Provinsi se-Indonesia Indonesia. Di Rapim itu ada beberapa isu yang kami bahas bersama. Salah satunya adalah kesejahteraan perawat. DPP itu minggu kemarin juga setelah Rapim itu menghadap kepada Menteri Kesehatan bahas tentang kesejahteraan, salah satunya kesejahteraan. Yang berikut adalah lowongan kerja karena begitu banyaknya lulusan-lulusan perawat sehingga bagaimana dari DPN itu telah menyiapkan lapangan-lapangan kerja untuk yang lulusan. Yang berikut, perlindungan hukum terhadap tenaga kesehatan khususnya perawat.
4: Menurut Fik Salamanya, tiga persoalan tersebut selama ini memang masih menjadi tantangan bagi profesi perawat di dunia kesehatan. PPNI berharap pemerintah dapat menghadirkan solusi dan menyelesaikan berbagai persoalan tersebut secara bertahap demi meningkatkan kesejahteraan tenaga perawat sekaligus menekan angka pengangguran di Indonesia.
0: Ketersediaan tenaga kesehatan khususnya perawat di wilayah Kabupaten Gorontalo untuk tiap puskesmas berbeda satu dengan lainnya tergantung kebutuhan. Perbedaan tersebut disesuaikan dengan keberadaan puskesmas yang melayani rawat jalan maupun menginap. Bahkan pemerintah daerah melalui Dinas Kesehatan memberikan perhatian terhadap puskesmas yang berada di wilayah yang cukup jauh seperti Batuda Pantai yang masih kurang tenaga perawat. Untuk mengetahui seperti apa distribusi perawat di 19 kecamatan se-Kabupaten Gorontalo, berikut kita ikuti wawancara bersama Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Gorontalo, Ismail Akase.
6: Ini kan dalam rangka memperingati Hari Perawat Internasional.
5: Hari Perawat Internasional, ya.
6: Bisa di... tekankan Pak terkait dengan distribusi perawat ya yang ada atau tenaga kesehatan khususnya perawat yang ada di Kabupaten Gorontalo khususnya di puskesmas itu seperti apa Pak? Silakan Pak Kadis.
5: Ya, yang pertama ucapan selamat buat teman-teman perawat dalam menyambut Hari Perawat Internasional. Saya juga selaku Ketua PPNI Kabupaten Gorontalo secara pribadi juga mengucapkan selamat. Yang berikut sebagai informasi bahwa perawat yang ada di Kabupaten Gorontalo ini yang tercatat di kita ini kurang lebih sekitar 1.200-an yang tercatat di kita. Yang tercatat ini memang tidak semua sebagai ASN atau tenaga-tenaga, yang pasti ada juga yang masih tenaga-tenaga kontrak, ada juga yang belum mendapatkan pekerjaan, tapi mereka sudah terdaftar, sudah punya izin praktek. Kalaupun penyebaran terhadap puskesmas, pasti kami mengacu pada anjab kebutuhan di masing-masing puskesmas. Di anjab ini, penyebaran terhadap perawat ini, setiap wilayah itu berbeda. Setiap status puskesmas, baik dia rawat jalan maupun rawat inap berbeda. Sehingga yang ada sekarang di kami, alhamdulillah, semua puskesmas sudah ada perawat-perawat sesuai dengan ketentuan Permenkes 19 itu. Di puskesmas itu ada 19 tenaga kesehatan profesional yang ada di dalamnya termasuk perawat Indonesia.
6: Ya, Pak Kadis, ini kan di Kabupaten Gorontalo itu juga ada daerah-daerah yang bisa dikatakan yang terpencil. Nah, bagaimana untuk penempatan para perawat di sana ini, Pak Kadis?
5: Yang pasti tenaga-tenaga perawat ini yang kalaupun sebagai ASN, kalaupun ditempatkan sampai ke daerah-daerah atau wilayah yang terpencil, ya itulah konsekuensi terhadap ASN ditempatkan di mana saja. Yang kedua, ada juga perawat-perawat yang memang direkrut oleh beberapa puskesmas, tapi memang orang-orang yang ada di wilayah itu sendiri. Sehingga insya Allah ke depan dengan puskesmas yang sudah berstatus BUD, kemudian akan ada pengrekrutan sesuai dengan hitungan anjab lagi, kembali ke hitungan anjab, berapa yang akan dibutuhkan sampai ke pelosok-pelosok untuk tenaga-tenaga yang bisa memberikan layanan yang sesuai dengan standar, sesuai dengan harapan masyarakat.
6: Berarti Pak Kadis untuk Kabupaten Gorontalo ini di 19 kecamatan ini memang sudah terpenuhi untuk tenaga nakes ini Pak Kadis ya?
5: Bicara nakes berarti banyak.
6: Oke.
5: Kalau bicara perawat, memang khusus perawat, kita memang masih ada beberapa di wilayah terpencil, wilayah-wilayah perbatasan, memang masih membutuhkan perawat karena ada puskesmas yang memang rawat nginap juga. Ya. Contoh Batuda Pantai itu puskesmas rawat nginap, ya hitungan-hitungan anjab masih ada beberapa kebutuhan tenaga termasuk perawat di dalamnya juga.
6: Baik, terima kasih Pak Kadis atas waktu dan kesempatannya ini Pak.
5: Terima kasih. Ya, Waalaikumsalam.

0: Anda sedang mendengarkan Warta Pagi RRI Gorontalo.
1: Ekonomi Provinsi Gorontalo triwulan pertama tahun 2026 tumbuh 7,68% dibanding periode yang sama tahun lalu. Sektor pertanian menjadi penyumbang terbesar dari sisi produksi.
2: Ekonomi Provinsi Gorontalo mencatatkan performa yang baik pada tahun 2026 dengan angka pertumbuhan yang melampaui capaian tahun-tahun sebelumnya. Berdasarkan data terbaru dari BPS, pertumbuhan ekonomi Gorontalo melonjak mencapai 7,68% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Kepala BPS Provinsi Gorontalo Agus Sudubio mengatakan, dari sisi produksi, sektor pertanian tetap menjadi fondasi utama bagi ekonomi Gorontalo dengan kontribusi yang sangat dominan. Meski sektor lain mulai merangkak naik, ketergantungan pada kekayaan sumber daya alam hasil bumi masih menjadi karakteristik kuat struktur ekonomi Gorontalo.
3: PDRB menurut lapangan usaha atas dasar harga berlaku itu mencerminkan struktur perekonomian suatu wilayah. Kita lihat bahwa 50% perekonomian di Provinsi Gorontalo itu digerakkan oleh lapangan usaha pertanian dan perdagangan. Jadi kalau Bapak Ibu jumlahkan pertanian 36% ditambah perdagangan 15%, maka 50% perekonomian Provinsi Gorontalo di triwulan 1 2026 itu digerakkan oleh dua lapangan usaha itu.
2: Ketersediaan pupuk dan sistem pengairan yang berkelanjutan untuk menjaga produktivitas sektor pertanian agar tetap maksimal menjadi dasar utama keberlanjutan peningkatan ekonomi masyarakat petani. Akademisi Pertanian Universitas Negeri Gorontalo, Profesor Iqbal Bahwa, dimintai tanggapannya kemarin mengatakan, persoalan pertanian tidak hanya berhenti pada proses budidaya, tetapi juga harus memperhatikan pengelolaan pasca panen agar hasil produksi memiliki nilai tambah yang lebih baik.
4: Bagaimana mereka memenuhi yang namanya pupuk, bagaimana mereka memenuhi yang namanya biaya usaha tani, terutama dalam pengolahan dan budidaya. Kemudian dalam sektor pertumbuhan ekonomi lainnya, misalnya produksi pasca panen, ini diharapkan proses nilai tambah produksi hasil pertanian. Misalnya jagung, bagaimana dia diolah menjadi pakan ternak, bahan-bahan produksi lainnya yang sehingga tidak berdasar pada produksi pokoknya saja, misalnya hanya jagung.
2: Menurutnya, sektor pasca panen tanaman pangan seperti padi dan jagung masih menjadi tantangan yang perlu diperkuat. Petani disebut sering menghadapi persoalan harga dan keterbatasan pengelolaan hasil produksi setelah masa panen tiba. Khusus komoditas jagung, Profesor Iqbal Bahwa menilai pemerintah perlu segera menghadirkan solusi alternatif pengolahan produksi agar hasil panen tidak hanya dijual dalam bentuk bahan mentah. Hilirisasi dinilai menjadi langkah penting untuk meningkatkan nilai ekonomi jagung di tingkat petani. Taufik Usman melaporkan.
1: Pertumbuhan ekonomi Provinsi Gorontalo pada triwulan pertama tahun 2026 yang mencapai 7,68% dinilai tidak lepas dari penguatan sektor pertanian melalui dukungan alat dan mesin pertanian bagi petani. DPRD Provinsi Gorontalo menyebut dorongan kebijakan terhadap pemenuhan kebutuhan petani menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga produktivitas pertanian daerah. Anggota DPRD Provinsi Gorontalo Hamzah Idrus mengatakan DPRD terus mendorong pemerintah daerah agar menjamin kebutuhan dasar petani. Mulai dari alat pertanian, benih hingga dukungan sarana produksi lainnya. Menurutnya berdasarkan hasil pengawasan di lapangan, pemanfaatan bantuan alat dan mesin pertanian atau Alsintan saat ini sudah cukup optimal dan dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat tani. Penggunaan Alsintan membantu petani mempercepat proses pengolahan lahan hingga masa panen. Kehadiran teknologi pertanian dinilai mampu meningkatkan efektivitas kerja serta mempercepat waktu produksi.
5: Nah, makanya dengan itu kami Komisi 2 turun ke lapangan memastikan efektivitas penggunaan Alsintan ini apakah betul-betul memberikan dampak ekonomi yang baik buat masyarakat petani. Kami selama ini selalu koordinasi dengan Dinas Pertanian Provinsi memastikan lokasi pendistribusian Alsintan itu di daerah mana saja, di kabupaten mana saja. Hanya kami terutama Komisi 2 ya yang membidangi pertanian, kami turun memastikan di kabupaten kota.
1: Ia menambahkan penggunaan teknologi pertanian juga berdampak pada efisiensi biaya produksi. Selain itu, mekanisasi pertanian membantu petani mengurangi ketergantungan terhadap tenaga kerja manual yang saat ini semakin terbatas. Dukungan pemerintah terhadap sektor pertanian terus diperkuat karena pertanian masih menjadi tulang punggung perekonomian Gorontalo. Ia juga menilai keberlanjutan bantuan Al-Sintan perlu diiringi dengan pendampingan dan pengawasan agar pemanfaatannya tetap tepat sasaran. Kepala BMKG Gorontalo Andri Wijaya Bidang berharap penyelenggaraan Sekolah Lapang Gempa Bumi SLG yang dilaksanakan tahun 2026 ini memberikan dampak signifikan terhadap masyarakat yang berada di Kabupaten Gorontalo Utara. Menurutnya pelaksanaan SLG tersebut mengacu pada ketentuan hukum dan perundungan nomor 31 perundang-undangan nomor 31 tahun 2009 yang berkaitan dengan keberadaan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Dalam undang-undang itu ditegaskan bahwa pelaksanaan kegiatan ini diarahkan untuk mendukung keselamatan jiwa dan harta sekaligus meningkatkan kesadaran maupun pemahaman dan peran serta masyarakat. Selain itu pelaksanaan kegiatan ini didasarkan pada peraturan Presiden nomor 61 tahun 2008 tentang BMKG yang menetapkan tugas serta fungsinya di bidang geofisika. Kegiatan SLG ini dilaksanakan berdasarkan pada peraturan Kepala BMKG nomor 9 tahun 2015 yang berkaitan dengan rencana strategis BMKG itu sendiri.
6: Kegiatan ini dilaksanakan berlandaskan pada beberapa dasar hukum, antara lain Undang-Undang Republik Indonesia nomor 31 tahun 2009 tentang meteorologi, klimatologi, dan geofisika yang menegaskan bahwa penyelenggara geofisika bertujuan untuk mendukung keselamatan jiwa dan harta serta meningkatkan kesadaran, pemahaman, dan peran serta masyarakat. Selain itu, kegiatan ini juga mengacu pada peraturan Presiden nomor 61 tahun 2008 tentang BMKG yang menetapkan tugas dan fungsi BMKG khususnya di bidang geofisika. Selanjutnya, peraturan Kepala BMKG nomor 9 tahun 2015 tentang rencana strategis BMKG turut menjadi pedoman dalam pelaksanaan kegiatan ini.
1: Andri Wijaya Bidang menambahkan sekolah lapang gempa bumi yang berlangsung di Kabupaten Gorontalo Utara melibatkan unsur tenaga pendidik maupun akademisi, kemudian OPD dan masyarakat. Sekian Warta Pagi Produksi Radio Republik Indonesia Gorontalo, Anda juga bisa mengupdate berita dan informasi melalui laman resmi rri.co.id dan media sosial terverifikasi milik RRI. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Daniel Sasilve Bogings mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat beraktivitas.
0: Demikian Warta Pagi, informasi terpercaya, variatif dan aktual, produksi Radio Republik Indonesia Gorontalo.

0: Pantai Utimo rame Gorontalo, eh.
1: Rame bagaimana itu patenya?
0: Pekan Nasional Tani dan Nelayan, Gorontalo jadi DP tuan rumah tanggal 20-25 Juni 2026 di Bekeng di Limboto. Ini jadi peluang besar pat orang semua karena banyak sekali tamu dari luar daerah mau datang ke sini.
2: Torang pe hasil jagung, kelapa, ikan, pokoknya semua mau terkenal dengan luas.
0: Witolo, torang mesti dukung ini sama-sama. Kasih lihat Gorontalo yang terbaik.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pekan Nasional Tani dan Nelayan bukan sekedar perayaan, tapi momentum kebangkitan ekonomi, promosi potensi daerah, dan penguatan kesejahteraan masyarakat Gorontalo. Saya Gusnar Ismail, Gubernur Gorontalo, mengajak seluruh masyarakat Gorontalo, khususnya para petani, nelayan, dan seluruh elemen masyarakat, bersatu, berpartisipasi, dan sukseskan Pekan Nasional Tani dan Nelayan ke-17 di Provinsi Gorontalo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Hello, hello generasi hebat. Kamu mau masuk SMA atau SMK favorit? SPMB 2026 kini hadir dengan 4 jalur keren. Pertama, jalur domisili dibuktikan dengan kartu keluarga. Kedua, jalur afirmasi dibuktikan dengan kartu KIP PKH dan terdata pada DTSN Dinas Sosial. Ketiga, jalur prestasi dibuktikan dengan nilai raport prestasi akademik dan non-akademik serta nilai TKA. Keempat, jalur mutasi dibuktikan dengan SK pindah orang tua. Dengan persyaratan umum, kartu keluarga yang diterbitkan maksimal 1 tahun sebelum pendaftaran dimulai, akta kelahiran, dan ijazah atau SKL. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 4 Mei sampai dengan 10 Juni 2026. Buruan siapin dokumennya dan jangan sampai ketinggalan. SPMB 2026 Provinsi Gorontalo, lebih mudah, adil, dan transparan. Daftar sekarang juga.

0: Rabu 13 Mei 2026 oleh perkirawan Frankie Rizky.
1: Info cuaca.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut kami sampaikan perkiraan cuaca hari ini, Rabu 13 Mei 2026 di Provinsi Gorontalo. Pada pagi hari, kondisi cuaca umumnya cerah berawan hingga berawan. Kemudian pada siang hari, kondisi cuaca umumnya cerah berawan hingga hujan, dengan potensi hujan ringan hampir di seluruh wilayah Provinsi Gorontalo. Kemudian terdapat potensi hujan sedang hingga lebat, disertai kilat petir dan angin kencang di wilayah Lemito, Wanggarasi, Taluditi, Patilanggio, Buntulia, Asparaga, Motilango, Pulubala, Tibawa, Limboto Barat, Telaga, Telaga Biru, Bongomeme, Dungalio, Anggrek, Kuandang, Atinggola, Bulango Utara, Bulango Ulu, Bulango Timur, Tapa, Tilongkabila, Suawa, dan sekitarnya. Kemudian pendengar, pada malam hari kondisi cuaca umumnya cerah berawan hingga hujan, dengan potensi hujan ringan di wilayah Wanggarasi, Taluditi, Patilanggio, Buntulia, Manangu, Botumoito, Tilamuta, Dulupi, Tolinggula, Biau, Sumalata Timur, Sumalata, dan sekitarnya. Kemudian pada dini hari, kondisi cuaca umumnya cerah berawan hingga berawan. Secara umum di Provinsi Gorontalo, suhu udara berkisar antara 22 hingga 32 derajat Celcius, dengan kelembaban udara berkisar antara 70 hingga 98%, dan arah angin dari arah timur hingga barat daya, dengan kecepatan angin berkisar antara 10 hingga 20 km per jam. Terdapat peringatan dini waspada potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat petir dan angin kencang di wilayah Kabupaten Pohuwato, Kabupaten Gorontalo Utara, Kabupaten Gorontalo, dan Kabupaten Bone Bolango. Kemudian pendengar, untuk perakiran gelombang jalur penyeberangan hari ini di lokasi Laut Sulawesi, Gorontalo Utara, kondisi cuaca diperkirakan berawan tebal hingga hujan ringan dengan arah angin dari arah barat laut hingga timur dengan kecepatan 5 hingga 20 km per jam, disertai ketinggian gelombang mencapai 1,25 meter. Dan di Teluk Tomini, kondisi cuaca diperkirakan berawan tebal hingga hujan ringan dengan arah angin dari arah timur dengan kecepatan 10 hingga 30 km per jam, disertai ketinggian gelombang berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Demikian informasi perkiraan cuaca untuk hari ini. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.
1: Demikian info cuaca.
3: Penuh semangat menyongsong hari dengan informasi yang menginspirasi bersama kami dalam Gorontalo.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 30.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sultan Kalupe, STNT, Kepala Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif, Pemuda dan Olahraga Provinsi Gorontalo, mengucapkan selamat kepada RRI yang akan menyiarkan siaran langsung Piala Dunia pada bulan Juni dan Juli tahun 2026. Terima kasih banyak sudah menjadi bagian dari penyiaran publik yang digemari oleh seluruh lapisan.

Selamat pagi pendengar untuk Anda dimanapun Anda berada yang lagi dengarkan kami lewat 101,8 FM dan juga di aplikasi live streaming RRI Digital pendengar. Pendengar di pagi hari ini akan kami update informasi untuk Anda dari rri.co.id pendengar di mana tim Resmob Jatanras Polresta Gorontalo Kota bersama unit Reskrim Polsek Kota Timur ini bergerak cepat menangkap pelaku penganiayaan menggunakan senjata tajam di Jalan Bypass, Kelurahan Tamalate, Kecamatan Kota Timur. Di mana pendengar pelaku berinisial MAS, 27 tahun, diamankan setelah sempat melarikan diri ke wilayah Paguyaman. Pelaku juga merupakan warga Kelurahan Botu, Kecamatan Kota Timur, dan dia itu ditangkap di rumahnya tanpa perlawanan setelah polisi melakukan pengejaran berdasarkan keterangan saksi dan juga rekaman CCTV. Di mana korban berinisial WMPB 21 tahun yang bekerja sebagai buruh harian lepas mengalami luka robek di bagian rahang kiri akibat sabetan senjata tajam. Korban saat ini juga telah mendapatkan penanganan medis. Kapolresta Gorontalo Kota Kombespol Suryono melalui Kasat Reskrim Akmal Novian Reza ini menjelaskan peristiwa bermula saat korban mendapatkan informasi bahwa pelaku menuduh dirinya memiliki hubungan dengan seorang perempuan berinisial ZP, di mana korban ini kemudian mendatangi pelaku yang saat itu sedang mengkonsumsi minuman beralkohol di depan sebuah kos dan pertemuan ini berujung cekcok hingga terjadi aksi kekerasan. Usai kejadian, tim Resmob yang dipimpin Wakasat Reskrim Ibtu Hermanto langsung mendatangi lokasi kejadian sekitar pukul 6.40 WITA. Dari hasil penyelidikan juga polisi memperoleh informasi bahwa pelaku sempat pulang ke rumahnya sebelum melarikan diri ke arah Paguyaman. Updatean informasi dari rri.co.id untuk Anda pastinya tetap terus bersama kami. Jangan lupa untuk cek atau update informasi di aplikasi RRI News ataupun di rri.co.id. Tetap terus di Pro 1 RRI Gorontalo.

0: Hello Indonesia. Baru-baru ini, Badan Pusat Statistik atau BPS melaporkan penurunan angka kemiskinan di Indonesia. Capaian ini tentu saja menjadi angin segar dong bagi perekonomian nasional dan bukti bahwa berbagai program pemerintah mulai membuahkan hasil. Namun, di balik statistik yang menggembirakan ini, ada pelajaran berharga bagi kita sebagai pelaku bisnis dan UMKM. Penurunan angka kemiskinan berarti apa? Berarti daya beli masyarakat meningkat dong. Bagi para pengusaha, ini ada peluang emas untuk memperluas pasar dan meningkatkan penjualan. Namun, bagaimana kita bisa memanfaatkan momentum ini dengan bijak? Nah, pertama-tama, pahami kebutuhan konsumen. Dengan perubahan tingkat ekonomi, preferensi dan kebutuhan masyarakat juga berubah. Lakukan riset pasar untuk mengetahui apa yang benar-benar dibutuhkan oleh konsumen saat ini. Dengan begitu, produk atau layanan yang ditawarkan itu akan lebih tepat sasaran. Terus kedua, tingkatkan kualitas produk dan layanan. Persaingan bisnis akan semakin ketat seiring dengan meningkatnya daya beli masyarakat. Oleh karena itu, pastikan produk atau layanan Anda memiliki keunggulan kompetitif. Inovasi dan peningkatan kualitas harus menjadi fokus utama agar relevan di pasar. Terus ketiga, manfaatkan teknologi digital. Di era digital ini, kehadiran online menjadi sangat penting. Gunakan media sosial dan platform e-commerce untuk menjangkau lebih banyak konsumen. Selain itu, teknologi juga dapat digunakan untuk efisiensi operasional dan meningkatkan layanan pelanggan. Seperti kata pepatah, kesempatan itu tidak datang dua kali. Penurunan angka kemiskinan ini adalah momentum yang harus dimanfaatkan sebaik mungkin. Dengan strategi yang tepat, para pelaku bisnis dan UMKM dapat bertumbuh dan berkembang bersama dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Merasa tahu segalanya tentang Piala Dunia?
3: Eits, tunggu dulu. Ada banyak cerita yang belum Anda dengar dan hanya bisa Anda temukan di RRI Pro 1 Gorontalo. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan program-program spesial yang beda dan eksklusif setiap hari hanya di RRI Pro 1 Gorontalo. FM 101,8, FM 93,7, FM 100,3, FM 93,5 MHz, dan RRI Digital.
2: Bukan sekedar skor pertandingan, bukan hanya pencetak gol. RRI akan mengajak Anda menyelami berbagai sudut pandang sepak bola dunia. Mulai dari kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, hingga teknologi di balik pertandingan.
3: Dan bahkan Anda juga bisa ikut terlibat, bergabung secara live dalam program Pesta Bola Dunia setiap hari, warnai hari-hari Anda dengan sajian spesial sepak bola dunia, hanya di RRI Pro 1 Gorontalo.
4: RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

kita bersama di mana berbeda suku, agama, bahasa maupun budaya, ini bukan berarti harus terpisah, tapi justru menjadi alasan untuk saling mengenal dan memperkuat persaudaraan. Di kehidupan sehari-hari, contoh toleransi sebenarnya ini sangat dekat dengan kita, misalnya saat warga bergotong royong membersihkan lingkungan tanpa memandang latar belakang, saling menjaga keamanan saat hari raya keagamaan, atau anak-anak sekolah yang tetap akrab meski berbeda suku dan keyakinan. Dan hal-hal sederhana seperti inilah, pendengar, yang menjadi pondasi kuat persatuan bangsa. Nah, di Gorontalo sendiri, semangat keberagaman dan toleransi ini terus terlihat dalam kehidupan masyarakat, di mana juga RRI.co.id sudah memberitakan bahwa kehidupan antar umat beragama di Gorontalo itu berjalan harmonis dan penuh saling menghormati. FKUB Kota Gorontalo menyebut hampir tidak ada gesekan antar umat beragama selama bertahun-tahun karena masyarakat menjunjung tinggi nilai persaudaraan.

0: Pendengar, di tengah dinamika sosial yang terus berkembang, semangat menghargai perbedaan ini menjadi hal yang semakin penting ya untuk kita jaga. Di mana keberagaman ini tidak seharusnya melahirkan jarak atau pertentangan, tetapi menjadi ruang untuk saling memahami, menghormati, dan juga bekerja sama demi kepentingan bersama. Ketika perbedaan itu diterima sebagai bagian dari kehidupan, maka persatuan itu akan tumbuh dengan sendirinya. Dan perbedaan ini justru menjadi jembatan yang mempererat hubungan antar sesama melalui interaksi yang terbuka, yang pastinya juga toleransi yang kuat. Masyarakat ini belajar bahwa setiap individu punya nilai, pengalaman, dan kontribusi yang saling melengkapi terhadap bangsa yang sama. Selamat pagi, assalamualaikum untuk Pak Usman Tahir ya, Ketua Ikatan Penyuluh Agama Islam Kabupaten Gorontalo. Selamat pagi, assalamualaikum Pak Usman.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, Pak Usman, menurut Bapak bagaimana peran penyuluh agama dalam menjaga persatuan di tengah keberagaman masyarakat?
1: Ya, peran penyuluh agama, memang penyuluh agama memiliki peran yang sangat strategis dalam rangka menjaga persatuan dan kesatuan di tengah keragaman bangsa ya, atau keragaman masyarakat Indonesia. Maka penyuluh agama bertindak sebagai pembimbing umat, sebagai ujung tombak Kementerian Agama, serta mediator sosial yang membawa misi kedamaian. Itu peran penting penyuluh agama dalam menjaga persatuan. Nah, dengan posisi strategis tersebut, penyuluh agama membantu memperkuat integritas bangsa, integrasi bangsa, dan menciptakan harmoni di tingkat akar rumput. Jadi itu peran penyuluh.
0: Oke. Saat ini kan kalau kita lihat kehidupan sosial masyarakat ini kan Pak ya, semakin majemuk, dinamis, dan perbedaan pandangan ini apapun latar belakang menjadi hal yang tidak bisa dihindari gitu. Menurut Bapak, yeah, seberapa penting nih menanamkan nilai toleransi dan saling menghormati dalam kehidupan sehari-hari?
1: Sangat penting sekali. Jadi pentingnya menanamkan nilai toleransi dan saling menghormati di tengah masyarakat yang majemuk ini, seperti Indonesia yang kaya akan suku, agama, ras, dan budaya, itu adalah hal yang sangat krusial dan mendasar. Ini bukan sekedar anjuran moral, tapi melainkan kebutuhan mendesak untuk menjaga keutuhan bangsa. Intinya, toleransi dan saling menghormati adalah kunci utama bagi keberlangsungan bangsa yang majemuk ini agar tetap menjadi bangsa yang kokoh, harmonis, dan maju. Itu ya.
0: Ya, kalau di era digital sekarang Pak, kan informasi itu menyebar cepat ya, sangat cepat, termasuk informasi yang bisa memicu kesalahpahaman, terus perpecahan di tengah masyarakat. Menurut Pak Bapak, apa tantangan terbesar dalam membangun kerukunan masyarakat saat ini di era digital?
1: Ya, memang tantangan membangun kerukunan masyarakat di era digital ini memang tantangannya yang sangat-sangat kompleks ya. Tapi pada dasarnya bahwa membangun kerukunan masyarakat di era digital dalam menghadapi tantangan yang jauh

0: lebih kompleks dibandingkan di era konvensional, ya. Tantangan utamanya bukan lagi sekedar perbedaan fisik, tapi melainkan manipulasi informasi dan polarisasi di ruang cyber. Nah, secara keseluruhan, tantangan terbesar adalah bagaimana menggunakan teknologi yang inklusif untuk memperkuat integrasi, baik secara nasional, baik secara secara khusus di masyarakat di daerah kita, bukan sebaliknya, sambil memastikan bahwa keamanan siber itu dan perlindungan data itu sangat penting sekali. Itu yang bisa kami sampaikan.
1: Ya Pak, terkait dengan perbedaan ya, bukan sesuatu yang harus ditakuti, karena kalau dikelola dengan baik itu justru bisa menjadi kekuatan, Bapak. Bagaimana dari IPARI Kabupaten Gorontalo sendiri mengedukasi masyarakat agar perbedaan itu tidak menjadi sumber konflik?
0: Ya, jadi bagi kami IPARI Ikatan Penyuluh Agama Republik Indonesia Kabupaten Gorontalo, ya, ini memang sebagai peran yang sangat strategis, sebagai garda terdepan dalam menjaga kerukunan melalui edukasi, moderasi beragama, dan pendekatan humanis. Jadi bagaimana IPARI mengedukasi masyarakat agar perbedaan tidak menjadi sumber konflik dengan melalui beberapa strategis, ya. Antara lain, pengarusutamaan moderasi beragama. Jadi pengarusutamaan moderasi beragama di mana penyuluh agama harus mampu atau menjadi penyuluh yang berbasis tengah-tengah, artinya penyuluh yang harus tidak memihak atau penyuluh yang berpikir netral, tidak terbawa arus dengan pemikiran yang radikal atau yang ekstrim. Di penyuluh harus mampu menjaga itu dan bagaimana membimbing masyarakat, mengedukasi masyarakat dengan pemikiran yang wasat, yaitu pemikiran yang harus menerima perbedaan, menghargai perbedaan itu. Dan kemudian juga bagaimana mensosialisasikan toleransi di tengah-tengah masyarakat. Kemudian juga strategi lainnya adalah melakukan dialog dan pendekatan, ya, atau dialog lintas agama. Jadi seperti misalnya dialog lintas iman atau ada kegiatan-kegiatan bersama halal bihalal, silaturahmi, dan itu kami dari IPARI Kabupaten Gorontalo bahkan kadang-kadang kami melakukan kerja bakti sosial atau kerja bakti sosial di rumah-rumah ibadah, di gereja, di vihara, ya, di yang ada agama-agama lain di Kabupaten Gorontalo sudah beberapa tahun terakhir kita lakukan, dengan tujuannya adalah untuk menegaskan bahwa perbedaan itu adalah keniscayaan yang harus dirawat. Kemudian juga edukasi pendekatan, edukasi langsung dan media kreatif itu dengan dakwah yang menyejukkan, ya, melalui penyuluhan media sosial, di kegiatan-kegiatan lintas sektoral, ya. Ya, itu yang kemudian yang terakhir juga adalah pencegahan konflik, deteksi dini. Ini yang kita lakukan, kita tegaskan seluruh penyuluh bagaimana di masing-masing wilayah harus mampu mendeteksi secara dini ada potensi-potensi itu supaya kita cepat mencegah, jangan sampai sudah terjadi baru kita melakukan penyelesaian. Jadi lebih utama itu bagaimana kita mencegah secara dini tidak terjadi konflik di tengah-tengah masyarakat kita, terutama lapisan paling bawah, itu yang kita lakukan.
1: Ya, nah belakangan ini kan kita sering lihat ya munculnya paham-paham yang bisa memecah belah masyarakat, termasuk sikap intoleransi yang bisa menyebar melalui sosial media. Kondisi ini tentu pasti jadi tantangan bersama juga, Bapak, ya. Sebagaimana nih sejauh mana juga penyuluh agama punya peran strategis gitu dalam mencegah penyebaran paham intoleransi di masyarakat, baik itu dari desa atau kecamatan, di mana menurut Bapak bagaimana cara memperkuat persaudaraan itu?
0: Ya, jadi sebagaimana saya lakukan tadi, ya, di pencegahan konflik itu bagaimana penyuluh membaca perubahan perilaku warga, apakah terhadap potensi-potensi konflik, memfasilitasi penyelesaian. 100% dan tempatnya di lapisan paling bawah di mana di kecamatan bahkan di desa di beberapa kali itu terjadi dan kita secara cepat untuk bertindak ya kita mendeteksi kita mendata kita melakukan pendekatan dengan masyarakat tokoh-tokoh masyarakat ya jadi dengan cara memperkuat persaudaraan antar umat yang beragama di tingkat desa dan kecamatan itu pendekatan berbasis kebersamaan yang memang harus kita lakukan kemudian menghidupkan gotong royong dan dialog terbuka. Nah langkah strategis ini bertujuan mengubah toleransi pasif ini menjadi kolaborasi aktif. Dengan menerapkan langkah-langkah tersebut, kerukunan tidak hanya menjadi wacana tetapi juga menjadi bagian dari budaya hidup sehari-hari masyarakat desa dan atau di masyarakat kecamatan seperti itu.
1: Iya. Bagaimana dengan pemahaman kepada generasi muda? Apa karena memang pemahaman ini tentang pentingnya keberagaman itu perlu ditanamkan sejak dini? Bagaimana menurut Bapak?
0: Pada generasi muda ya.
1: Iya.
0: Jadi ini sangat penting sekali karena generasi muda ini harapan kita di masa akan datang. Nah, dengan demikian maka pentingnya untuk menanamkan pemahaman bahwa keberagaman adalah kekuatan bangsa bukan kelemahan. Jadi oleh karena itu apalagi dengan generasi kita sekarang itu memerlukan pendekatan yang kreatif, dialogis dan berbasis pengalaman nyata. Karena mengingat dengan Gen Y ini generasi alfa, mereka lebih menyukai interaktif daripada doktrin kaku. Nah, strategi efektif untuk menanamkan pemahaman tersebut adalah jadi pendekatan edukasi dan pengalaman nyata. Jadi bukan jadi melalui pendidikan kultural sejak dini, jadi kita penyuluh membina TPQ dengan di kegiatan-kegiatan keagamaan yang untuk anak-anak, maka ini sudah ditanamkan sejak dini. Kemudian juga tentang bagaimana kita bisa menanamkan, menyampaikan pada generasi-generasi muda tentang bagaimana perjuangan bersama sejak dari dahulu kala yang sehingga nasionalisme bangsa kita ini terbentuk seperti itu. Kemudian juga bagaimana mengedukasi generasi ini untuk memanfaatkan teknologi dan media massa, ya. Itu menjadi konten kreatif yang dengan melalui misalnya seperti konten kreatif digital, literasi media sosial, artinya mengajarkan literasi digital ini untuk menangkal narasi-narasi radikal dan intoleransi serta memperbanyak alternatif narasi perdamaian. Nah, ini yang kami lakukan dengan konten digital atau hal-hal yang berkaitan dengan mengisi ruang-ruang di media sosial dengan hal-hal seperti itu. Kemudian juga kegiatan-kegiatan kolaboratif dan dialogis seperti festival seni dan budaya, diskusi dialog lintas komunitas, kemudian gotong royong modern yang bagaimana bahwa melibatkan anak muda dalam aksi sosial seperti membantu kami melibatkan beberapa agama seperti di bulan Ramadan membagi-bagi takjil dan sebagainya itu untuk bagaimana gotong royong modern yang mungkin di zaman dahulu itu masa orang Kristen membagi takjil sama orang Islam kan. Nah, seperti itu yang kita lakukan. Kemudian, bagaimana menanamkan mindset, jadi sikap dasar dari anak-anak muda ini tentang bagaimana keunikan mosaik bangsa kita. Mengajarkan bahwa Indonesia dengan menjadi indah justru karena warna-warni yang berbeda. Ya. Di melalui literasi toleransi dan menolak diskriminasi yang sering terjadi antara perbedaan suku, agama, dan sebagainya. Seperti itu, ya.
1: Iya. Kalau kolaborasi Bapak yang perlu dibangun untuk menjaga keharmonisan sosial di tengah keberagaman, seperti apa kolaborasi yang bagus nih Pak?
0: Menurut saya perbedaan itu dapat menjadi jembatan yang mempererat hubungan sosial melalui pengelolaan keberagaman yang tepat ya. Jadi mengubah potensi konflik menjadi kekuatan kolaboratif. Jadi ketika individu dari latar belakang budaya, agama, atau pandangan yang berbeda itu saling menghargai dan memahami. Perbedaan tersebut dapat menciptakan ruang untuk saling melengkapi, membangun empati dan memperkuat solidaritas sosial. Jadi dengan menjadikan perbedaan sebagai bumbu dalam keberagaman dan bukan sebagai pemisah. masyarakat bagaimana harus dapat membangun hubungan yang lebih kuat dan bisa bertahan lama. Nanti hal-hal yang bersifat kolaboratif itu seperti tadi kami sampaikan, kami mengajak masyarakat kerjasama di membersihkan rumah ibadah, di gereja, di masjid, di tidak ada batas-batas lagi gotong royong seperti itu. Nah, ini membangun kolaboratif yang nyata di tengah-tengah masyarakat kita, ya seperti itu.
1: Oke, baik Pak. Dan di mana kalau kehidupan masyarakat berbeda pendapat, kebiasaan, latar belakang ini ya pasti tentunya menjadi hal yang wajar Pak ya. Namun jika kita sikapi dengan baik, perbedaan itu justru bisa memperkuat hubungan sosial. Nah, pandangan Bapak bagaimana perbedaan ini dapat menjadi jembatan mempererat hubungan sosial di tengah masyarakat?
0: Ya. Itulah yang saya dan kita termasuk seluruh penyuluh agama, kita selalu menekankan bahwa kita harus mampu memahami, kita harus mampu menjadi bisa menjadi jembatan bagaimana hubungan sosial yang berbeda, yang beragam itu dapat dirubah dari yang tadinya mungkin berpotensi menjadi konflik, tapi itu menjadi kekuatan yang sangat dahsyat, kekuatan yang kuat karena saling menghargai dan saling menghormati. Nah, kegiatan-kegiatan itu bagaimana kita bisa mengkolaborasikan itu dengan sikap saling menolong melengkapi. Kadangkala, nah ini yang kita hadapi sekarang adalah bagaimana munculnya berbagai macam kelompok-kelompok yang narasi-narasi mereka yang mereka sampaikan kadang-kala bisa menghina dan sebagainya kepada kelompok yang berbeda dengan mereka. Nah, tapi alhamdulillah di kita di Gorontalo ini masih bisa kita antisipasi dengan karena mungkin kita keberagaman kita belum serumit kayak di daerah-daerah lain ya, katakanlah di kota-kota besar. Nah, ini masih mudah untuk kita bisa kolaborasi dengan membangun hubungan yang lebih kuat ya dan tahan lama dengan melalui membangun empati atau memperkuat solidaritas sosial ya. Jadi sehingga ini yang menjadi jembatan untuk perbedaan itu bukan sebagai hal yang menjadi pemisah hubungan atau pemutus hubungan, tetapi itu menjadi jembatan yang sangat kokoh untuk memperkuat persatuan dan kesatuan masyarakat kita, seperti itu.
1: Oke, baik. Pak, terakhir Pak, apa pesan Bapak kepada masyarakat Kabupaten Gorontalo agar terus menjaga persaudaraan dan persatuan di tengah keberagaman?
0: Iya, kalau kami pesan-pesan penting yang dapat sampaikan kepada masyarakat Kabupaten Gorontalo untuk menjaga persaudaraan di tengah dan persatuan di tengah keberagaman ini adalah yang pertama saya mengutip sebagaimana pesan Bapak Bupati Haji Sofyan Puhi ya, di program beliau ya, adalah menjunjung tinggi filosofi adat. Ya, artinya masyarakat diminta kembali pada jati diri sebagai masyarakat Gorontalo atau masyarakat Gorontalo yang ramah, teduh, penuh hormat, dan selalu mengutamakan persaudaraan. Nah, hal ini diperkuat dengan juga pegangan hidup masyarakat kita Gorontalo, yaitu adat berselikan sara berselikan kitabullah, untuk menjaga daerah tetap aman dan santai. Itu yang pertama. Yang kedua adalah pesan saya adalah bagaimana keberagaman, memahami keberagaman adalah anugerah. Ya. Kemudian persatuan adalah kekuatan. Jadi bagaimana mengajak masyarakat untuk melihat perbedaan suku, bangsa, dan sebagainya sebagai kekayaan budaya yang indah, bukan alasan untuk berseteru. Ya. Jadi persatuan dalam membangun dalam keberagaman itu adalah kunci stabilitas dan kemajuan daerah. Kemudian bagaimana kita juga harus merawat toleransi dan kerukunan ini, menanamkan sikap saling menghormati dan menghargai perbedaan-perbedaan yang ada di tengah-tengah masyarakat kita. Kemudian juga yang paling utama bagi masyarakat, terutama generasi muda, bijak dalam media, bermedia sosial, dan menghindari provokasi ini yang sering terjadi di media sosial atau di dunia informasi yang sangat modern saat ini. Jadi ini terutama penyebaran hoax, ujaran kebencian, atau konten yang berpotensi memecah belah kita masyarakat. Ini yang harus masyarakat harus bijak dalam bermedia sosial dan menghindari hal-hal yang bersifat provokatif tersebut. Dan kemudian memperkokoh tali silaturahmi uhuwah, baik uhuwah Islamiyah sesama muslim ataupun uhuwah Watoniyah sesama anak bangsa. Itu yang paling utama.
1: Ya. Baik. Terima kasih Pak Usman Tahir.
0: Ya. Ya, sama-sama.
1: Baik, terima kasih untuk Pak Usman Tahir, Ketua Ikatan Penyuluh Agama Islam IPARI Kabupaten Gorontalo. Pendengar, keberagaman yang dimiliki Indonesia ini bukanlah penghalang untuk bersatu, ini melainkan kekuatan yang bisa mempererat persaudaraan bangsa. Perbedaan suku, agama, budaya, dan pastinya pandangan hidup harus disikapi dengan toleransi, saling menghargai dengan semangat bergotong royong. Topik kita di sesi kita Indonesia pagi hari ini, keberagaman sebagai sarana mempererat persaudaraan bangsa, di mana perbedaan menjadi jembatan persatuan. Ada komentar juga ya di layanan WhatsApp dari Boston. Saya melihat keberagaman di Gorontalo sejauh ini masih terjaga dengan baik. Masyarakat di sini terbiasa hidup berdampingan walaupun berbeda suku maupun agama. Jadi menurut saya hal seperti ini harus terus dipertahankan karena menjadi kekuatan daerah kita. Jadi jangan sampai hanya karena perbedaan pendapat di media sosial, hubungan persaudaraan jadi rusak. Terus juga masih ada nih komentar opini dari masyarakat, dari Rolis. Menurut saya perbedaan ini jangan dijadikan alasan untuk saling menjauh. Justru dengan banyak perbedaan kita bisa saling belajar budaya dan kebiasaan orang lain, di mana dalam usaha ya juga begitu, pelanggan datang dari berbagai latar belakang dan semuanya harus dihargai. Oke, Rolis bicara dari sisi pelaku UMKM gitu ya. Sudah menit ke 23 lebih 7 menit waktu Indonesia dari lebih ya pukul 7 lebih 24 menit waktu Indonesia Tengah ya pendengar. Di pagi hari ini Anda masih dengarkan kami di 100,8 FM dan aplikasi live streaming RRI Digital. Intinya pendengar, di tengah tantangan era digital dan arus informasi yang begitu cepat, masyarakat ini dituntut lebih bijak ya dalam menjaga kerukunan serta tidak mudah terprovokasi oleh isu yang dapat memecah belah persatuan. Dan pastinya peran tokoh agama, pemerintah, tokoh masyarakat, generasi muda apalagi, ini menjadi sangat penting dalam menanamkan nilai kebinekaan di tengah kehidupan sosial. Jadi pada akhirnya persaudaraan akan tetap terjaga ya pendengar, apabila setiap individu punya kesadaran untuk menerima perbedaan sebagai bagian dari kehidupan, karena dari keberagaman itulah lahirlah kekuatan, kedamaian, persatuan Indonesia. Terakhir juga saya baca dulu ya, ada di layanan WhatsApp dari Ajeng. Saya berharap ruang dialog antar warga lebih sering dilakukan, terutama di tingkat desa, karena masih ada masyarakat yang kurang memahami budaya atau kebiasaan kelompok lain sehingga mudah muncul prasangka. Kalau komunikasi dibangun dengan baik, biasanya masyarakat itu lebih mudah saling memahami.

0: Oke, pendengar, terima kasih untuk Anda yang sudah bersama kami di sesi Kita Indonesia. Kita sudah untuk sesi Kita Indonesia pagi hari ini di Gorontalo pagi ini. Saya akan balik lagi, jangan kemana-mana. Kita akan masuk di sesi komentar opini pagi, tetap bersama kami.
1: RRI mempersembahkan Kita Indonesia.

balik setiap wajah yang kita temui. Selalu ada cerita yang tak kita tahu. Karena itu, mari biasakan diri untuk peduli, untuk hadir dan membantu tanpa berharap kembali. Berjiwa sosial dan empati bukan soal besar atau kecilnya bantuan, tetapi keikhlasan saat kita memberi. Mampu melihat tanpa menghakimi, mampu mendengar tanpa memotong, dan mampu menolong tanpa pamrih. Empati membuat kita lebih manusia, dan kebaikan selalu menemukan jalannya sendiri.

0: Ratu.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Penuh semangat menyongsong hari dengan informasi yang menginspirasi bersama kami dalam Gorontalo.

di komentar opini pagi sesi kedua ini kita bahas menjaga pangan di tengah tekanan inflasi. Masyarakat Gorontalo belakangan ini pendengar mulai merasakan naiknya harga sejumlah kebutuhan pokok di pasar, mulai dari beras, cabai, bawang, telur, hingga beberapa kebutuhan rumah tangga lainnya, ini perlahan mengalami kenaikan. Di mana kondisi ini menjadi tanda bahwa tekanan inflasi masih menjadi tantangan yang harus diwaspadai bersama. Dan berdasarkan data Badan Pusat Statistik pada April 2026, Provinsi Gorontalo ini mengalami inflasi year on year sebesar 2,24%, sementara inflasi month to month mencapai 0,74% dan year to date berada di angka 2,11%. Dan kenaikan ini menunjukkan adanya tekanan harga pada berbagai kelompok pengeluaran masyarakat, terutama sektor pangan yang langsung dirasakan masyarakat setiap hari. Di mana inflasi ini memang bukan sekadar soal harga cabai naik atau beras mahal. Inflasi berkaitan langsung dengan daya beli masyarakat. Ketika harga kebutuhan pokok naik sementara pendapatan tetap, maka masyarakat harus mengatur ulang pengeluaran rumah tangga, dan kelompok masyarakat berpenghasilan rendah juga ini biasanya menjadi pihak yang paling terdampak karena sebagian besar penghasilannya digunakan untuk kebutuhan makan sehari-hari. Nah, di Gorontalo sendiri, kelompok makanan, minuman, dan tembakau ini masih menjadi penyumbang utama inflasi. Dan beberapa komoditas seperti beras, bawang merah, telur ayam ras, ikan segar, minyak goreng, hingga cabai ini menjadi komoditas yang paling sering memicu kenaikan harga. Dan kondisi ini juga dipengaruhi distribusi barang, cuaca, pasokan produksi, hingga meningkatnya permintaan masyarakat pada momen tertentu seperti ya Ramadan dan Idul Fitri.

0: Selamat pagi Ibu Sri Dewi Munoarfa, Kepala BPS Kota Gorontalo. Selamat pagi Ibu.
1: Selamat pagi.
0: Iya.
1: Selamat pagi masyarakat Kota Gorontalo.
0: Baik, selamat pagi. Kalau melihat data terbaru Ibu, inflasi Kota Gorontalo ini ternyata relatif lebih rendah dibanding Kabupaten Gorontalo ya, maupun angka Provinsi Gorontalo secara keseluruhan. Sebenarnya bagaimana BPS melihat kondisi ini dan apa yang membuat inflasi di Kota Gorontalo ini cenderung lebih terkendali?
1: Memang secara umum ya, mungkin bisa saya bantu, mudah-mudahan bisa dipahami bahwa inflasi itu tidak berarti semua harga pangan itu naik bersamaan. Jadi semua harga naik, tidak ada harga yang naik, ada harga yang juga turun atau harga yang menahan laju inflasi. Seperti di bulan April kemarin ya, kota itu dominan yang mempengaruhi inflasi itu adalah pada tomat, cabai rawit, minyak goreng. Tapi lebih yang paling tinggi penyebab inflasi itu adalah kenaikan angkutan udara. Dan untuk komoditas-komoditas pangan ini pasti akan langsung terasa dampaknya ke masyarakat. Dan kenapa dia tidak setinggi kabupaten ataupun level provinsi? Kalau provinsi itu dia adalah kumulatif dari kota dan kabupaten. Jadi ketika membandingkan itu adalah kota dengan kabupaten. Bukan berarti, mungkin kalau bisa secara umum saya bisa bilang bahwa kota harganya jauh lebih relatif terkendali ya. Dari sisi komoditas kita adalah memang bukan daerah produksi, tapi untuk rantai distribusinya ini kota jauh lebih mudah diakses dan lebih cepat masyarakat untuk menjangkau komoditas-komoditas yang ada di sekitarnya. Jadi orang pasar-pasar di Kota Gorontalo ini kan tersebar di beberapa tempat ya Mbak. Jadi orang mau keterjangkauan ke sana itu jauh lebih mudah. Jadi tidak hanya dipengaruhi oleh faktor ketersediaan, tapi juga ada rantai pasokan dan ada keterjangkauan daripada komoditas itu. Dan itu yang mempengaruhi kenapa di kota bisa jauh lebih terkendali dibandingkan di wilayah kabupaten.
0: Oke, nah mengapa kelompok pangan ini masih menjadi faktor utama juga pemicu Ibu dibanding sektor lain? Ini ada beberapa yang dirilis BPS bahwa kelompok makanan, minuman, dan tembakau ini masih menjadi penyumbang terbesar inflasi di Gorontalo.
1: Memang dari sisi pengeluaran baik makanan, minuman, dan tembakau memang masih jadi penyumbang utama untuk inflasi. Karena memang porsi pengeluaran masyarakat paling besar itu ada pada kebutuhan sehari-hari. Jadi ketika harga bahan dapur ini ya, cabai, tomat, beras, ikan, minyak goreng ini naik, dan ini pasti berdampak langsung yang dirasakan oleh hampir semua masyarakat. Berbeda kalau yang naik itu adalah komoditas elektronik, ini kan bukan komoditas yang dibeli setiap hari. Jadi kenaikannya walaupun dia naik, dia tidak akan langsung berdampak dan masyarakat pasti akan menahan uangnya untuk dibelanjakan. Tapi ketika dia pangan, itu pasti mau naik pun masyarakat pasti akan tetap belikan. Jadi ketika dia naik harganya, sementara masyarakat itu adalah kebutuhan utamanya, pasti dia akan tetap jadi penyumbang utama inflasi. Karena bobot di komoditas pangan itu masih lebih tinggi dibandingkan komoditas lain.
0: Ya, dan komoditas apa saja nih Bu yang biasa selain tadi ya sudah dikatakan ada beberapa kayak transportasi. Nah, kenaikan harga di Kota Gorontalo ini seperti apa lagi Bu? Biasanya kan yang tadi Ibu katakan yang paling terasa naik itu kebutuhan sehari-hari itu ya, tapi tetap dibeli gitu, gimana?
1: Iya, betul. Memang yang memicu kalau di April kemarin itu yang memicu adalah angkutan udara. Angkutan udara ini karena dia ada kenaikan dari sisi aftur. Tapi kalau ini adalah administrasi PAIS ya, jadi kebijakan yang diatur oleh pemerintah. Yang lebih dominan di Kota Gorontalo itu yang seperti disampaikan tadi adalah pangan ini memang dia adalah komoditas-komoditas yang memicu kenaikan inflasi atau terjadi kenaikan harga. Jadi kalau di kota itu terakhir kemarin adalah komoditas cabai rawit, ada tomat, terus ada juga minyak goreng, bawang merah juga berpengaruh, kangkung. Kangkung itu juga dia naik harga sedikit saja, itu juga bisa memicu kenaikan inflasi. Karena apa? Ketika dia penentuan bobot, untuk menentukan bobot tinggi atau tidak dalam pembentukan inflasi, itu adalah komoditas yang paling banyak dikonsumsi oleh masyarakat.
0: Beberapa waktu lalu ini kan pemerintah juga menggelar gerakan pangan murah untuk membantu masyarakat menghadapi kenaikan harga bahan pokok nih Bu. Seberapa efektif nih langkah seperti operasi pasar, gerakan pangan murah dalam membantu bisa menekan inflasi menurut pandangan BPS?
1: Memang hal-hal seperti ini sangat-sangat berdampak ya. Gerakan pangan murah itu sangat dirasakan langsung ketika kami turun ke lapangan. Karena ketika ada harga naik tapi komoditas pangan ini disediakan lebih murah oleh pemerintah daerah, masyarakat akan otomatis memilih pangan yang jauh lebih murah. Dan ketika harga-harga itu ada pembandingnya ya. Jadi dari sisi penjualnya ini juga akan relatif ada perhitungan berbeda ketika ada harga pembanding. Jadi mereka tidak akan bertahan di level atas, karena kalau mereka bertahan di level tinggi pasti masyarakat tidak akan membeli barang tersebut. Jadi ada pesaing harga. Dengan adanya pasar murah ini yang menahan laju kenaikan harga untuk barang-barang pangan. Cuma mungkin bisa saya sampaikan adalah ketika pasar murah ini dilaksanakan dengan melihat kondisi harga pangan yang tinggi itu yang mana. Kalau misalnya dari sisi pasokan aman, harga stabil, ya mungkin tidak berfokus di komoditas tersebut. Tapi ketika misalnya harga beras naik, minyak goreng naik, telur naik, ya mungkin pas momennya untuk melakukan pasar murah tersebut agar bisa menahan laju kenaikan komoditas di pedagang besar.
0: Baik Ibu. Ibu, menurut BPS langkah apa yang paling penting dilakukan agar inflasi ini tetap terkendali, terus harga pangan juga tetap stabil?
1: Paling kami bisa menyarankan langkah pentingnya adalah memastikan pasokan kebutuhan pokok itu tetap harus tersedia, dan terutama distribusinya juga harus lancar dan keterjangkauan masyarakat terhadap pangan itu jauh lebih mudah. Jadi seringkali harga naik itu bukan karena barang tidak ada, tapi karena pasokannya yang terlambat masuk ke pasar atau distribusi itu mengalami gangguan. Jadi pasokan ini ada, cuma masyarakat untuk ke situ kadang-kadang terlambat barangnya masuk ke pasar. Orang semua belanja, barangnya belum ada. Kemudian dari pemantauan harga yang rutin kami lakukan, ini untuk terutama komoditas-komoditas yang sering bergejolak ya, seperti cabai rawit, ya bawang merah, dan terutama komoditas ikan. Ini ketika ada kenaikan yang terlalu tinggi, mungkin pemerintah daerah bisa bersama-sama yang melalui tim pengendali inflasi daerah untuk bisa lebih cepat melakukan intervensi ya, seperti yang tadi salah satunya dengan operasi pasar. Dan bisa saya sarankan juga kalau boleh masyarakat untuk perlu diedukasi untuk tidak perlu panik dalam berbelanja, karena pola konsumsi masyarakat, perilaku masyarakat untuk memborong komoditas-komoditas tertentu ketika ada isu-isu barang naik, ini sangat mempengaruhi stabilitas harga di pasar. Jadi stabil saja kita beli sesuai apa yang kita butuhkan. Kalau pasar melihat kita panik memborong barang-barang tertentu dalam waktu bersamaan, itu juga jadi pola buat mereka untuk yang penting orang tertarik, orang mau kasih naik, orang mau borong banyak. Hmm. Jadi itu mempengaruhi kenaikan harga juga.
0: Oke. Baik, terima kasih banyak Ibu sudah bersama kami, Ibu Sri Dewi Munoarfa. Iya, dan Ibu Dewi Munoarfa, Kepala BPS Kota Gorontalo, katakan jangan panik gitu ya. Panic buying, di mana pendengar masyarakat tidak perlu panik berlebihan. Yang terpenting adalah tetap bijak mengatur pengeluaran, tidak melakukan panic buying, serta mendukung penggunaan produk pangan lokal agar pasokan dan harga itu tetap terjaga. Pendengar, di tengah tekanan inflasi dan naiknya harga kebutuhan pokok masyarakat memang dituntut untuk semakin bijak dalam mengatur kebutuhan sehari-hari. Namun kondisi ini juga menjadi pengingat bahwa semangat bertahan dan saling mendukung harus tetap dijaga, karena di balik angka-angka inflasi ada perjuangan masyarakat kecil yang setiap hari bekerja keras memenuhi kebutuhan mereka. Ya pendengar, dan terus bersama kami di Pro 1 RRI Gorontalo.

0: Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih terus bersama kami di Pro 1 RRI Gorontalo untuk topik ketiga kita pemerataan dan kesejahteraan tenaga perawat di Gorontalo pendengar. Di mana juga ini nanti akan dibahas sebentar jam 9 di dialog Gorontalo pagi ini. Pendengar, masalah pemerataan ini tenaga perawat di Provinsi Gorontalo hingga kini ini masih menjadi perhatian serius di sektor kesehatan ya, di mana di tengah kebutuhan pelayanan kesehatan masyarakat yang terus meningkat masih terdapat sejumlah fasilitas kesehatan yang mengalami kekurangan tenaga perawat terutama di wilayah terpencil dan daerah dengan akses terbatas, dan kondisi ini membuat pelayanan kesehatan di beberapa wilayah belum berjalan maksimal. Masyarakat di daerah pelosok masih menghadapi keterbatasan layanan kesehatan dasar karena jumlah tenaga kesehatan yang belum mencukupi. Sementara di wilayah perkotaan, tenaga kesehatan cenderung lebih banyak terkonsentrasi sehingga terjadi ketimpangan distribusi pelayanan. Masalah pemerataan perawat di Provinsi Gorontalo ini menjadi isu krusial juga pendengar yang terus mendapat perhatian pemerintah daerah hingga April 2026, di mana Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo mencatat bahwa distribusi tenaga kesehatan yang belum merata ini masih adanya kekosongan posisi di sejumlah fasilitas kesehatan dan menjadi hambatan utama dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat. Bukan hanya soal jumlah tenaga kesehatan juga, di mana persoalan kesejahteraan perawat ya ini juga menjadi tantangan tersendiri. Mulai dari insentif dinilai belum maksimal, keterlambatan pembayaran jasa layanan hingga minimnya fasilitas mendukung seperti rumah dinas, tempat tinggal layak bagi tenaga kesehatan di daerah terpencil. Padahal perawat ini merupakan garda terdepan pelayanan kesehatan yang memiliki peran penting juga dalam menjaga kesehatan masyarakat. Karena itu diperlukan langkah dan kebijakan yang tepat agar pemerataan tenaga perawat ini dapat berjalan seiring dengan peningkatan kesejahteraan mereka pendengar. Jangan lupa untuk jam 9 yang akan dibahas dialog Gorontalo pagi ini. Di Gorontalo pagi ini terkait pemerataan dan kesejahteraan tenaga perawat di Gorontalo. Anda nantinya juga bisa bergabung di line telepon 0821-9664-8664. Bisa saksikan di YouTube RRI Gorontalo. Kita tuntaskan untuk sesi Kita Indonesia dan komentar opini pagi hari ini. Terima kasih atas atensi dengar Anda yang sudah saksikan kami di Facebook RRI Gorontalo dan dengarkan di aplikasi live streaming dan juga di 101,8 FM. Jangan kemana-mana pendengar, setelah ini akan kami update informasi untuk Anda di Gorontalo pagi ini bergabung dengan Pusat Pemberitaan Pro 3. Kita tuntaskan di Gorontalo pagi ini kopi pagi. Terima kasih atas atensi Anda.
1: Terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Gorontalo.

0: 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Sampai hari ini terus kita atasi ya, langsung yang menggunakan bantuan sosial untuk judol, langsung otomatis dicoret dari penerima bantuan.
2: Contoh nelayan, contoh petambak, dan ini hampir semua pantura ada kegiatan ekonomi rakyat kecil, ataupun masyarakat yang bergiat di bidang kelautan dan perikanan.
0: Pemerintah akan mempertegas sanksi penyalahgunaan bantuan sosial untuk judi online. Pemerintah mengkaji pengembangan tanggul laut menjadi titik pertumbuhan ekonomi baru. Tiongkok mendukung multilateralisme dan juga peran UNESCO dalam tata kelola global. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 13 Mei 2026 bersama saya, Zaini. Pemerintah akan mempertegas sanksi penyalahgunaan bantuan sosial atau bansos untuk judi online bagi keluarga penerima manfaat atau KPM. Berikut informasinya disampaikan Joshua Sihombing.
1: Sampai hari ini terus kita atasi ya.